0: 2025-2030.
1: Sementara itu, Bupati Bulaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa?
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
6: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
5: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
6: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
6: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai akhirnya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu.

masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Baik, kita pantau dulu ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan di kawasan ini dan di jalur tol dalam kota juga peningkatan volume kendaraan terjadi banyaknya kendaraan yang akan melakukan di exit tol dan dari arah sebaliknya justru terpantau kondusif lancar dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri terlihat di kawasan ini adapun jalur busway harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah Manggarai, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Seni Sukawati, Bali. Arus lalu lintas dari arah Gianyar ataupun Ubud yang akan menuju ke arah Denpasar ataupun Polda Bali terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 164 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan 115 orang luka ringan. Dan dari 164 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
5: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
6: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
5: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
6: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
5: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kugubur kau bersama dengan generasimu.
6: Hah, menguburkanku?
7: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
1: Indonesia Menyapa Pagi.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan.

PSBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda. Kali ini di Opini Publik ya, untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat, dan untuk topik opini publik dan juga dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ini dengan judul 24 tahun Kepri, konektivitas tanpa batas merajut pulau, menggerakkan ekonomi kerakyatan. Lalu bagaimana opini Anda? Silakan di telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Kita sudah tersambung dengan Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, iya. Silakan.
2: Iya. Hari ini tanggal 23 September, iya. Dan besok ya merupakan hari yang sangat dasarkan. Tanggal 24 adalah merupakan hari jadi ke-24 Provinsi Kepri ya.
1: Iya, baik.
2: Ada sesuai Undang-Undang 25 tahun 2002. Mm-hmm. Nah, dan temanya ekonomi ya.
1: Oke, konektivitas tanpa batas merajut pulau menggerakkan ekonomi kerakyatan. Nah, lalu bagaimana tanggapannya?
2: Konektivitas merajut pulau untuk ekonomi kerakyatan ya, yeah. Intinya. Yeah. Ya, tema ini tentu mengandung makna bagaimana pekerjaan atau PR daripada pemerintah maju adil secara dan juga berkelanjutan ya. Yeah. Berkelanjutan artinya bukan saja dinikmati oleh generasi sekarang, yeah. Generasi yang berkuasa, tapi juga pada anak cucu kita di masa yang akan datang. Dan harus ada pemerataan pembangunan di pulau-pulau dan memperbanyak investasi ya, yeah. Misalnya ekonomi, kemudian perikanan, pertanian, wisata, dan juga hasil bumi ya. Mm-hmm. Nah, kemudian saya kira tol laut juga sangat penting karena banyak pulau-pulau yang jauh dari pusat ibu kota seperti Anambas dan juga Natuna ya, dan ada juga sinergi dan kolaborasi antara eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Dan sudah saatnya misalnya jembatan Batam Bintan juga direalisasikan. Kenapa? Yeah. Di samping ikon wisata juga mungkin kemudahan masyarakat untuk pulang-pergi dari Bintan ke Batam dan sebaliknya. Kemudian pulau-pulau besar seperti Bintan, Lingga, dan Karimun harus disetarakan investornya seperti Batam, sehingga bisa nanti akan datang, bisa menyaingi Singapura ya. Kemudian semoga ini terlaksana dengan baik ke depan siapapun pemimpinnya, dan juga untuk kemajuan Kepri di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino tadi di Kijang, kita menuju lantai telepon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Pak Umar sekarang.
1: Pak Umar. Silakan Pak Umar.
3: Ini masalah, ini provinsi merajut ekonomi Kepri ya?
1: Iya, merajut menggerakkan ekonomi kerakyatan.
3: Kerakyatan. Jadi, yang kita perhatikan selama ini, ya ekonomi itu bagaimanapun usaha ekonomi, yeah. Nampaknya belum berjalan, belum begitu berjalan lancar begitu. Soalnya kenapa ekonomi sekarang makin lesu bang? Yeah. Kita contoh ya, kita contohkan aja dulu. Walaupun di pasar Wan Perak itu sekarang ekonomi itu yang berbelanja itu sekarang hanya bisa dihitung dengan jari. Kenapa begitu? Karena pengaruh dengan online ini. Tak bagaimana gitu ya. Jadi bagaimanapun pemerintah mengadakan bazar seperti UKM bazar itu kan, itu pun agak tidak begitu berjalan lancar, yeah. Begitu agak tersendat-sendat. Mm-hmm. Jadi bagaimana caranya ekonomi ini akan untuk Kepri ini akan melonceng maju?
1: Yeah.
3: Ini ada suatu pemerintah harus mengadakan pemikiran-pemikiran. Seperti dulu ya, kita maaf ya, Jalan Merdeka itu dulu waktu era-era 90-80 ya, yeah. Sampai 2000, sampai 2010 ya masih lumayan ramai lah. Mm-hmm. Jadi sekarang ini ya begitulah, Kalau jam 8 aja, jam 10 aja sudah tak ada orang begitu kan. Nah, banyak orang yang parkir. Jadi kita hidupkan kembali ekonomi-ekonomi di Jalan Merdeka itu seperti keramaian-keramaian entah apa-apa ya. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh lagi. Kalau turun dari kapal langsung menuju Jalan Merdeka atau pelabuhan kan ada yang ditujui oleh mereka begitu. Maksud kita ya. Jadi dialognya siapa narasumber ini?
1: Nanti Pak ada gubernur, ya? Ada Gubernur Provinsi Kepri Bapak Haji Ansar Ahmad, kemudian juga ada Datuk Husdrin Hood, dan juga ada Pak Zahzinan, ya
3: Pak Zahzinan. Oke. Nantilah kita akan bertanya sama beliau masalah perikanan semuanya kita akan
1: diulas
3: bisa masuk
1: nanti,
3: insyaallah ya.
1: Oke.
3: Oke, Bang Ardian.
1: Baik, Pak Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kilometer 6. Ada Pak Abdul Qadir. Selamat pagi, Pak Abdul Qadir.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardian Nusa Barat. Salam sehat selalu, Bang Ardian.
1: Sehat juga,
4: selamat
1: buat
4: bertugas.
1: Ya, baik. Terima kasih sudah menunggu ya.
4: Terima kasih. Biasa seperti itu.
1: Oke, baik.
4: Pas momen hari jadi 24 tahun Kepri, konektivitas tanpa batas merajut pulau, menggerakkan ekonomi negeri, Bung Adian ya. Ini dengan tanggal yang sama, tanggal yang momen jarang terjadi, hari jadi yang ke-24 tahun, besok tanggal 24 hari jadinya,
1: Bung Adian ya. Iya, pas ya. Ini mungkin jarang terjadi
4: jarang terjadi, tapi setelah tanggal 30 tahun ke atas enggak ada lagi yang bersamaan Bung Adanya. Ya, sesuai dengan topik pagi hari ini saya hanya ingin menanggapi tentunya kita menjadi provinsi Kepulauan Riau berpisah dengan Riau Daratan, tentunya kita akan meningkatkan daya ekonomi Kepulauan Riau, terus menyingkatkan aktivitas kegiatan kita administrasi ya, rentang kendali yang begitu jauh antara Riau dan kepulauan ini waktu itu Bung Adian. Maka berdirilah kita sebagai provinsi Kepulauan Riau yang disahkan tanggal 24 September Bung Adian ya. Jadi merajut pulau memang benar merajut pulau. Jadi pulau-pulau kita di Kepulauan Riau ini kan banyak sekali rentang kendali yang begitu jauh. Ekonomi, menggerakkan ekonomi memang betul. Tak kala provinsi Kepulauan Riau berdiri, tentunya ekonomi kerakyatan ini hendaknya dibangun dan dibina sesuai dengan maksud dan tujuan kita berpisah dari Riau Daratan. Tapi saat ini kita masih melihat mungkin kekurangan di sana sini Bung Arin ya. Yang salah satunya yang saya lihat dan saya baca informasi dari teman-teman, masalah listrik Bung Arin. Masalah listrik di Kabupaten Kepulauan Anambas itu salah satunya yang bermasalah saat ini. Pemadaman bergilir bahkan dari hari ke hari, sampai saat ini masyarakat juga mengadakan demo. Terus jawaban dari pihak PLN itu akhir Desember baru normal kembali. Ini kan salah satu yang mungkin listrik ini juga salah satu penggerak ekonomi kerakyatan, Bung Ardian. Semua bekerja menggunakan listrik ya. Terus kita ini ibu kota provinsi yang saya ingin soroti, kita di jalan flyover depan Ramayana sampai jembatan Satu Dompa itu kalau malam hari gerap sekali, Bung Ardian. Ini kan hendaknya kita sebagai provinsi kepulauan yang baru akan merayakan hari jadi yang ke-24 tahun, istilahnya anak remaja sedang menanjak dewasa, itu hendaknya bagaimana kita mengelola dan kita memanage keuangan daerah supaya lebih baik daripada provinsi-provinsi yang kita bergabung dahulunya. Kenapa saya katakan demikian? Semoga saja nanti para tokoh-tokoh kita, narasumber kita, pendiri Provinsi Kepulauan Riau dapat menjawab dengan lugas dan jelas ya Bung Adian. Salah satunya Pak Zahzinan, itu kawan saya tuh Bung Adian. Semoga nanti saya bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Qadir di kilometer 6 Tanjung Pinang, kita menuju ke Pulau Penyengat. Selamat pagi Pak Atan.
5: Selamat pagi.
1: Baik. Apa kabar Pak Atan?
5: Alhamdulillah. Masih dingin-dingin di kaki sedikit nih.
1: Oke, semoga baik-baik aja Pak Atan ya, beserta Ibu ya.
5: Ya, mudah-mudahan kita provinsi ke-24 ini gitu kan. Ini kadang-kadang kita memang betul juga pemimpin kita tuh bagus, lurus gitu. tapi inilah, tapi dia seperti ekonomi kita di sini Pulau Penyengat ini kan, dulu kita harapkan ini. Sekarang luar biasa semenjak jadi ekon itu. Dari luar negeri, dari Malaysia, ramai apa itu. Tapi, ya, pemandu wisata enggak punya hati. Pilih-pilih kasih dia. Orang tu mau bagi-bagi rezeki itu, dia pilih tempatnya. Pilih tempat. Lu ada yang tahu tempat saya kan, dulu tempat pusat belanja di situ kan. Sekarang dia pilih-pilih kasih. Padahal kita kasih jatah sama dia tuh. Jadi pilih-pilih kasih bagaimana kan.
6: Baik.
5: Jadi sekarang ini kita banyak nonton, banyak penonton. Nanti Pak Ansar nanti jalan sumbernya itu saya mau nyampai dulu. Pak Ansar sudah berjanji dulu mau diatasi Pulau Penyengat ini. Gitu, ketua-ketua untuk pemandu wisata guide gitu kan. Tapi itulah. Jadi kalau kita tolonglah bang. Gitu. Kita waktu nih Pak. Waktu, waktu. Siapa yang ngatur waktu? Yang ngatur waktu siapa? Itu aja deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Atan ya, tadi di Pulau Penyengat. Kita barangkali di line telepon. Silakan. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum Pak Dian.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Om Londe.
1: Om Londe. Baik, Om Londe. Silakan Om Londe. Opininya pagi ini silakan.
7: Bang, temanya itu harapan kita bersama. Tapi takut-takutnya nanti Indonesia baru membayarkan utang ke bank. Tadi bilang baru-baru ini saya dengar profesi pinjam duit bank untuk membangun. Jadi hitung ekonomi, utang belum dilunaskan, ternyata ini tak beres. Jadi kalau kita membesarkan ekonomi juga gali lubang tutup lubang. Saya rasa mungkin tema pagi hari ini tidak cocok didengar telinga saya. Buat tuntutan masyarakat ini dengan adanya kita sudah umur 24 tahun ini, seharusnya kita betul-betul bisa mendirikan berdiri di kaki kita sendiri. Cuma menyesal pimpinan kita ini selama ini pembangunan yang kita dengar pinjam sama bank untuk membangun rumah sakit dan sebagainya. Nah, harapan pada hari ini juga saya nanti berbual sama Pak Zazida juga untuk Uzurin Jehud. Bagaimana seterusnya kita ini. Sebabnya hidup ini kalau berutang enak saja. Contohnya kalau jam 12 azan kita tak mengerjakan itu termasuk utang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Ibu Erna. Selamat pagi, Bu Erna.
8: Selamat pagi, Mas Adrian.
1: Ya, silakan Bu Erna. Opini pagi ini.
8: Ya, terima kasih, Mas Adrian. Ya. Kalau kita pikir 24 tahun kepulauan Riau ini berdiri ya, Mas Adrian, itu sudah banyak sekali hal-hal yang dapat kita nikmati, terutama mengenai pembangunan, mengenai pendidikan dan sebagainya. Tapi tidak semua daerah-daerah itu yang sampai sekarang masih ada yang belum menikmati, Mas Adian. Karena apa? Karena kita ini makin tahun ekonomi kita ini makin menurun. Itu yang menyebabkan daerah-daerah seperti Pulau Tujuh, ya, daerah Natuna, itu masih ada, Mas Adian, sekolah-sekolah yang buruk, sekolah-sekolah yang susah dinikmati oleh anak-anak kita seperti itu.
1: Bu Erna, di 24 tahun profesi Keper ini, apakah gerakan ekonomi ini semakin membaik atau bagaimana pandangan Bu Erna?
8: Ya, kalau kita rasakan sekarang ini makin memburuk ya, Mas Adrian. Bukan bohong, Mas Adrian. Semua orang bilang susah hidupnya, semua bilang mahal harganya, semua bilang sudah nggak bisa terini lagi gitu. Bukan saya loh, Mas Adrian, tapi semua masyarakat kita ini, khususnya Kepulauan Riau. Nah, pada umumnya bilang kita ini tambah terpuruk. Nah, apa sebabnya seperti itu gitu kan. Sebelum kita ini, sebelum menjelang umur 24 tahun ini, kita nyaman-nyaman aja. Apalagi Kota Tanjung Pinang, Mas Marian. Dari mana-mana kapal datang, bawa makanan tanpa tanpa ada pajak, ada tanpa apa segalanya kan. Tapi sekarang kok semua bahan-bahan makanan, semua keperluan kok harus lewat Batam tuh, kenapa Bu Erna nggak terpikir ke situ loh? Di sini kan ada bea cukai juga, ada imigrasi juga, tapi kenapa harus lewat Batam? Apa kita nggak ada jalur kapal ke sini? Tak ada pesawat yang mau terbang dari Jakarta mau ke sini misalnya, ya? Jadi Bu Erna mengharaplah kepada pemerintah, kenapa nih ekonomi kita susah kali kayaknya? Ini udah 2 tahun kebelakangan ini Bu Erna rasakan betul memang susah, Mas Ardian. Kasihan masyarakat kita ini yang hasil penghasilannya dari menengah ke bawah itu seperti itu. Jadi kepada pemimpin-pemimpin kita ini, buatlah suatu rencana bagaimana supaya masyarakat kita ini bisa bekerja kembali, bisa menghasilkan uang kembali seperti itu. Kita ini nggak pernah ini loh Mas Ardian, kalau di khususnya di Kepulauan Riau nih, kalau rajin bekerja pasti dapat uang. Walaupun apa aja lah, saya tengok nenek-nenek tuh di kampung, di daerah Tanjung Unggah tuh, Mas Ardian, hanya buka bawang, membersihkan bawang merah, bawang putih itu, mereka dapat anu, dapat apa, dapat upah. Jadi tidak susah cari uang, tapi mencari pekerjaan untuk anak-anak kita ini yang susah. Bukannya soal kita, anak kita tidak punya skill, mereka ada juga S1 kok, ya. Tak ada SMA aja, SMA itu anak-anak kita yang tertentu saja, memang orang tuanya tak mampu, hanya sampai SMA saja seperti itu. Jadi kita mengharapkanlah kepada pemerintah kita, terutama kepada Bapak Gubernur ya, bagaimanalah, usahakanlah supaya Tanjung Pinang, ini kota Tanjung Pinang ini ibu kota, tapi kok sakit ini minta ampun gitu.
1: Baik.
8: Terima kasih Mas Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Erna di kilometer 5 bawah. Baik, barangkali untuk satu atau dua penelpon singkat saja, silakan opininya. Selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marlis Markan.
6: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar Pro 1 di mana saja berada, di suasana menyongsong hari ulang tahun Perskipi yang ke-24 diberkahi oleh Allah Taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Diberikan nikmat kesehatan, diberikan rezeki yang murah, diberikan semangat untuk menciptakan suasana penuh kedamaian, penuh rasa kekeluargaan, penuh rasa pertemanan. Itu konsep yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga potensi ekonomi dalam mesejahterakan rakyat Melayu ini. Rasa untuk berbagi rezeki Allah berikan itu bukan untuk kita semua, tapi untuk ada hak-hak orang lain. Di dalam firman Allah SWT. Dulu kita sit back ke belakang, ketika kita gerasa gerusuk perjuangan KPI bersama dengan Riau di teras DPR Riau, kita dari versi generasi muda dan mahasiswa demonstrasi di sana, ketika saya disuruh oleh Basarudin Idris atau Om untuk memandu doa di tangga DPR Riau itu di terasnya, saya bilang tema sentral KPI bersama dengan Riau, apapun ceritanya, adalah untuk mesejahterakan rakyat Pulau Riau. Sepakat, sepakat, kata para pendemo. Tapi belum cukup. Apalagi Pak Malis, kita tundukkan kepala, siapapun dia tidak punya kemampuan tanpa seizin Allah Ta'ala. Kita bacakan Al-Fatihah dulu. Setelah kita baca Al-Fatihah, baru saya pandu doa. Dan hal-hal ini dapat menjadi referensi dalam menyongsong besok nanti hari ulang tahun KPI. Tadi pagi warta berita Jakarta, supaya APBN itu komentarnya harus sampai di meja makan rakyat Indonesia untuk masa yang datang. Demikian pula KPI bisa dengan Riau, program ke depan harus sampai APBD itu ke meja makan rakyat dari akar rumput sampai ke atas.
1: Baik,
6: saya kira sekian, apapun ceritanya, apapun statementnya, marilah kita bersama-sama meneduhkan hati dalam menyongsong besok nanti hari yang ke-24 tahun KPI berpisah dengan Riau untuk menciptakan saling asah asih dan asuh, saling untuk menginterpresi diri. Tidak ada manusia yang sempurna, yang sempurna itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
9: Baik.
6: Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk kelanjutannya dapat Anda ikuti dialog interaktif Tanjung Pinang Pagi, dan kami cukupkan siaran opini publik untuk pagi ini. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Hari Purnomo dari Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Tentunya di hari ulang tahun Provinsi Kepri tahun ini, saya berharap sangat kepada semuanya, khususnya kepada pemerintah, agar lebih bekerja lebih keras lagi dalam hal mensejahterakan masyarakat dengan berbagai hal seperti membuka lapangan kerja, menurunkan harga sembako, dan memperluas edukasi-edukasi terhadap masyarakat.
1: Nama saya Fai, harapan saya semoga pemerintahan kita mampu merefleksikan kembali apa yang telah kita capai dan apa yang belum di berbagai lini ya, sehingga kita bisa mencari solusi ke depannya dan juga menjadi bahan perbaikan untuk menetapkan visi baru untuk masa depan. Ya, terutama untuk mensejahterakan masyarakat. Bertambah usia berarti bertambah pula tanggung jawab dengan semakin berkembangnya daerah kita sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda. Dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini Rabu 23 September 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yaitu 24 tahun Kepri, konektivitas tanpa batas merajut pulau gerakan ekonomi kerakyatan. Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang sejumlah narasumber yang akan memaparkan capaian Kepri sebagai provinsi Kepri yang sudah berjalan selama 24 tahun. Di sini hadir Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad SEMM. Kabar sehat pagi ini, Pak, ya?
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih, Pak, sudah hadir di studio RRI, Pak, ya?
3: Sama-sama.
2: Dalam kegiatan hari ini, Pak. Dan juga ada Ketua Umum BP3KR, Datuk Uzrin Hud, SHMH MPDI. Kabar sehat, Datuk, ya pagi ini?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Ya, terima kasih, Datuk, sudah hadir juga, Datuk.
4: Insyaallah.
2: Dan juga ada BP3KR Jakarta nih, Bung Syahzinan SE. Kabar sehat pagi ini, Bu?
5: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, 24 tahun sudah Kepulauan Riau berdiri sebagai provinsi, sebuah perjalanan yang tentu tidak singkat. Dari wilayah kepulauan yang memiliki karakter geografis yang begitu unik, Kepri terus tumbuh, berkembang, dan menghadapi berbagai tantangan untuk menghadirkan pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka, simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar, laut bukan hanya menjadi pemisah tetapi juga menjadi ruang yang menghubungkan kehidupan masyarakat Kepri. Karena itu, konektivitas menjadi salah satu kunci penting dalam membangun Kepulauan Riau. Konektivitas bukan semata tentang ketersediaannya kapal, pelabuhan, bandara, jalan maupun jaringan internet. Lebih dari itu, konektivitas adalah bagaimana seorang nelayan dapat membawa hasil tangkapannya ke pasar dengan biaya yang terjangkau, bagaimana produk UMKM dari pulau-pulau dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, bagaimana anak-anak di wilayah terpencil mendapatkan akses pendidikan, dan bagaimana masyarakat di pulau terluar tetap merasakan hadirnya pelayanan pemerintah. Apalagi Kepri berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga ASEAN. Di usia 24 tahun, Kepri tentu masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Namun dengan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan semangat untuk merajut pulau dan menggerakkan ekonomi kerakyatan supaya dapat terus diwujudkan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan untuk pembentukan Provinsi Kepri. Nah, untuk mengawali dialog pagi ini saya ke Pak Gubernur dulu nih, Pak. Ini selama 24 tahun Provinsi Kepri tentu menjadi momentum untuk melihat perjalanan sekaligus menatap masa depan. Menurut Pak Gubernur apa nih pencapaian yang paling penting dirasakan masyarakat selama perjalanan 24 tahun Kepri berjalan ini?
1: Ya baik, memang membangun Kepri ini bukan hal yang mudah ya, karena Kepri punya karakteristik tersendiri. Kita tahu wilayah laut kita itu hanya 98% dan daratannya itu hanya 2%, dan pulau kita juga sangat banyak ya, ada 2028 pulau, 292 pulau yang berpenghuni, itu data terakhir dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita memang untuk memastikan semua pulau-pulau itu dari semua aspek kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan lainnya itu tersedia dengan cukup ya, kemudian aksesibilitasnya terjamin dengan cukup dan waktu yang pasti dan konsisten, bukanlah hal yang mudah. Maka kita terus berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin. Dan kalau bagi kita kepala daerah, tentu capaian-capaian kita adalah indikator-indikator makro ekonomi dan sosial yang menjadi rapot kinerja kita. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Maka itu yang terus kita evaluasi. Kita mengejar pertumbuhan ekonomi, akan tapi kita mesti menjaga stabilitas pertumbuhan itu dan menjaga juga disparitas pendapatan satu wilayah dengan wilayah yang lain, satu penduduk dengan penduduk yang lain. Maka kita kontrol terus indeks Gini rasionya. Mana yang masih mengalami kesenjangan yang cukup dalam, maka kita lakukan intervensi program sebisanya, umpamanya di bidang perikanan, di bidang pertanian itu. Kemudian kita juga bicara tidak hanya program pertumbuhan ekonomi, tapi bicara program pendidikan, kesehatan, dan kalau itu merupakan bagian dari indikator indeks pembangunan manusia, maka itu yang kita kontrol, agar pendidikan kesehatan itu mendapat jaminan yang lebih baik. Nanti apa langkah-langkah mungkin kita bisa perdalam melalui dialog ini. Nah, selanjutnya kita juga kan tidak hanya berpikir soal itu, kita berpikir juga soal program-program perlindungan masyarakat. Makanya seperti nelayan, kita jamin dengan BPJS ketenagakerjaan. Saya kira sejak dulu itu tidak pernah dilakukan, dan tidak sedikit, hampir 40 ribu nelayan yang kita jamin lindungi dengan BPJS ketenagakerjaan. Apa manfaatnya nanti kita bahas dalam dialog. Kemudian juga kita dalam menjangkau pelayanan kelistrikan ya, sudah 15.200 rumah lebih yang kita bantu penyambungan listrik PLN gratis, dan kita juga terus mengejar agar PLN-PLN tidak hanya beroperasi di kota-kota tapi sampai ke semua pelosok-pelosok pulau-pulau. Dan itu tidak gampang, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Makanya angka elektrifikasi kita sudah 99,50% lebih ya. Kita masih mengejar masih ada yang 14 jam, 18 jam, dan masih ada pulau yang belum mendapatkan layanan listrik PLN. Tapi kita masih, kalau memungkinkan, kita dukung itu dengan genset, bahkan dengan solar home system. Memang ini tidak bisa serta-merta. Kalau bicara kita berkomunikasi pemerintah pusat, ya sudah cukup. Terus kita intens, apalagi PLN gitu ya, bahkan saya walaupun seorang gubernur, saya jarang manggil PLN ke kantor gubernur, tapi saya datengin itu PLN berkali-kali. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, bahkan kita juga program perlindungan kita sampai menjangkau persoalan-persoalan kemasyarakatan yang membutuhkan layanan untuk rumah singgah ketika berobat. Kita sediakan. Ketika rumah singgah kan tidak hanya habis sebegitu saja. Tapi bagaimana kalau dia meninggal dunia harus dibawa pulang, biayanya cukup besar, kita cari juga solusinya. Lalu kalau dia meninggal sampai di Tanjung Pinang, di Batam, dia harus pulang ke Karimun, dia harus pulang ke Lingga, apa sarana transportasinya, kita mesti sediakan lagi. Jadi memang dengan keterbatasan kemampuan kita itu, kita memang mesti bisa memilah, memilih mana-mana yang menjadi prioritas. Nah, masih banyak suku-suku laut yang menyumbang kemiskinan ekstrim. Kemarin kita bedah rumah suku laut 200 unit rumah ya. Dan kita sekarang terus mengejar rumah SPHP, perbaikan-perbaikan rumah. Tahun ini ada 3.500 unit rumah yang kita dapatkan. Nah, untuk menjaga moderasi beragama, menjaga semangat masyarakat supaya tidak pesimis di dalam hidup ini, sejak dulu kita konsisten juga menempatkan 50 ustadz-ustadz muda kita di pulau-pulau terpencil karena berbagai penyakit ketidaknyamanan psikologis terjadi hari ini. Orang muda putus asa, muda bunuh diri karena persoalan ekonomi, persoalan keluarga, macam-macam, maka kita bentengi itu dengan kekuatan spiritual seperti itu. Memang semuanya belum sempurna, tapi mesti ada magnet-magnet ekonomi yang kita bangun. Makanya kita masih terus mendorong rencana pembangunan jembatan Batam Bintan, supaya itu bisa menjadi magnet ekonomi juga ke depan. Kita bangun juga museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat ya. Saya miris rasanya kalau satu negara di pecahan Rusia, negara kaya yang bernama Turkmenistan, membangun patung Raja Ali Haji ya, pengakuan mereka terhadap tokoh sastrawan kelas dunia, kita sendiri nggak pernah mengangkat atmosfernya semaksimal mungkin. Maka itu kita jadikan, selain juga lintas sejarah antar generasi, kita juga jadikan itu sebagai magnet pariwisata religi dan budaya serta sejarah ke depan. Nah, kita terus mendorong perkembangan investasi agar lapangan kerja terbuka. Kita terus juga meningkatkan berbagai pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan agar supaya ya anak-anak kita punya kompetensi. Sekarang bekerja itu perusahaan pasti nanya, apa kompetensi Anda? Apa kualifikasi Anda? Nah, kalau mereka lulusan SMA tanpa ada tindak lanjut, dididik apa semua ya, seperti dulu sekolah Sahid Bintan di Bintan yang kita kembangkan, itu kan juga untuk mencari solusi-solusi itu, walaupun dulu terhenti gitu setelah saya selesai. Nah, mudah-mudahan semua aspek kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, dalam fluktuasi APBD seperti ini, kita mendorong ini, mengejar APBN ya, melalui program Asta Cita Bapak Presiden, karena program-program itu kan spektrumnya jangka panjang, ke depan bagus, dan kita kejar itu. Maka tahun ini sekarang sedang proses lelang, kita akan segera dibangun 106 titik kampung nelayan merah putih itu. Rata-rata antara 5 miliar, ada yang 22 miliar, ada yang 11 miliar, itu total-totalnya hampir 1 triliun. Dan itu mendapatkannya tidak gampang, dan kita terbanyak itu kita dapatkan. Nah, nanti ada program pengadaan-pengadaan kapal apa semua, kapal nelayan, yang nanti kita sedang juga komunikasi sama Menteri KKP. Makanya kita kejar semua peluang-peluang yang ada di pusat itu agar keterbatasan kita bisa ditutupi dengan itu. Selain kita mendorong juga melalui program-program CSR seperti bantuan nyambung listrik itu, sebagian juga dari CSR perusahaan yang langsung mereka transfer ke PLN, jadi tidak melalui kita supaya jangan jadi fitnah-fitnah pula nantinya. Nah, saya kira momentum ini penting bagi kami untuk bahan evaluasi ya. Kepri ini berumur 24 tahun ya, tapi itu secara de jure ya, tapi de factonya 22 tahun karena 2004 dia baru berjalan dan punya gubernur. Saya kira kita provinsi yang relatif muda sebenarnya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Tapi dari catatan-catatan indikator makroekonomi dan sosial kita, ya kita patut merasa bangga karena hampir semua indikator di Sumatera kita tertinggi. Kalau di Indonesia kita berada di urutan ketiga, keempat, tapi kan kita belum bisa mengidentifikasi. Masih ada masyarakat kita yang masih belum mungkin menikmati indikator itu secara maksimal. Nah, itulah yang kita sasar. Bagaimana angka stunting kita kalau SSGI itu sekarang kemarin 3 atau 4%, siapa-siapa orangnya itu yang harus kita kejar. Dan tak boleh kita lupakan, daerah kita ini kan juga daerah migrasi orang ya, karena orang menganggap Kepri ini ya ada gulanya lah gitu ya, karena lumbung lapangan kerja, dianggap ini dan itu berdekatan dengan negara Singapura, tempat transit orang bekerja. Maka kita juga kan tidak bisa menghindari itu semua. Maka kontribusi-kontribusi kekurangan kita, baik stunting yang lain, kemiskinan, angka pengangguran, juga ada bersumber dari angka-angka itu. Tapi kan kita mesti pacu itu dengan pertumbuhan investasi. Maka kita bangga ya, Batam terus terpacu investasinya. Ya karena Batam sudah semakin terbatas lahannya, maka pemerintah sudah menambah beberapa pulau. Tapi kan Bintan sekarang menjadi sasaran tujuan orang, Karimun, untuk program renewable energy. Ya, kemudian program solar panel dan berbagai lainnya, data center. Saya kira itu membuka ruang dan peluang. Maka kita perkuat sekarang minimal karena terbatasnya juga pembiayaan untuk pelatihan-pelatihan yang biayanya cukup besar. Kita kerjasama pemerintah pusat. Tapi SMK-SMK kita perkuat agar SMK-SMK yang berorientasi ke sana mungkin bisa lebih berdaya lulusannya, karena program link and match-nya kita perkuat. Satu sekolah sampai ada 40 industri kerjasamanya ya. Hampir tiap SMK kita dorong program link and match-nya agar mereka bisa belajar sambil berlatih gitu. Ya, saya pikir kita pemerintah daerah selalu terbuka untuk mendapatkan masukan, kritikan yang sifatnya membangun ya, membangun agar dari waktu ke waktu kita bisa mengevaluasi itu semua. Saya kira mungkin itu pengantar dari saya.
0: Oke, baik Pak. Kemudian perubahan apa yang paling signifikan dirasakan Pak saat ini Pak untuk terkait dengan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat setelah 24 tahun ini Pak?
1: Ya, saya kira kalau kita merefleksi daerah kita di masa lalu ya, karena saya juga ini, saya ini sebenarnya kan reuni sama Pak Husrin nih, dulu bupati saya wakil bupati, jadi ya beliau guru saya lah gitu ya. Tapi kalau kita merefleksi di masa lalu, sebelum provinsi ini terbentuk, sebelum kabupaten kota terbentuk, kita bayangkan bagaimana cukup keterbelakangnya kita di masa itu ya, rentang kendali begitu jauh, jangkauan-jangkauan aksesibilitas masyarakat, baik itu yang namanya tol laut, yang namanya kapal-kapal roro yang sekarang ya sudah, walaupun masih kurang sebenarnya, sudah cukup kita rasakan, seperti BN01, BN02 yang itu juga kita mendapatkannya tak gampang. Nah, kemudian selain juga peran swasta, saya kira jauh dulu kita lebih minim lah gitu ya, berbagai infrastruktur yang ada. Hari ini sudah jauh lebih berkembang lah menurut saya, dan kita juga sudah punya kekuatan yang lebih besar untuk mendorong ekonomi Kepri ini terus maju dan berkembang, karena kita sudah provinsi dan provinsi perbatasan ya, pemerintah pusat juga banyak memberikan privilege juga kepada kita semua ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi ajang evaluasi kita terus ke depan. Jadi pemerintah ini kan steering ya, kita hanya membangun magnet-magnet itulah nanti yang akan didorong ke depan supaya lebih cepat. Dan provinsi ini tidak punya kemampuan apa-apa juga tanpa kerjasama kabupaten kota. Maka kita tidak boleh lupa bahwa provinsi ini terbangun karena peran para bupati, wali kota. Maka kita harus terus berkolaborasi secara efektif. Dan tidak boleh kita lupakan juga peran Muspida, instansi vertikal. Saya kira semua stakeholder yang ada di Kepri ini.
0: Oke, baik. Pak Gubernur, saya bersekre Datuk nih dari selaku Ketua Umum BP3KR, Datuk. Ini seperti apa sebenarnya perjalanan perjuangan para tokoh dalam pembentukan Provinsi Kepri saat itu, Datuk?
2: Bisa terima kasih. Sebagai insan yang tinggi dari tanah Melayu, saya memulai dengan serangka pantun. Kalau tidak kerana hang tuah, tak mungkin hang jebat membela diri. Kalau tidak kerana kehendak Allah, tak mungkin provinsi, tak mungkin Kepri jadi provinsi. Maka kesempatan ini saya sekali lagi mengajak seluruh masyarakat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak tersadari 24 tahun sudah perjalanan kita. Dan kita sama-sama melihat yang masih ada hayat. Maka awal kata saya adalah terima kasih kepada para pejuang yang masih hayat dan yang telah berpulang ke rumah Tuhan. Semoga mereka menjadikan amal bakti. Dan kita ini sebagai penerus amanah, karena ini merupakan amanah daripada Musyawarah Besar Rakyat Kepri tahun 1999. Dengan perjuangan yang begitu heroik, berbagai macam masalah dihadapi, akhirnya tercapai. Dan saya sudah sampai usia yang sangat senja ini, 70 tahun hampir beberapa hari lagi, saya berbahagia. Karena saat ulang tahun 24, saya bersama Pak Gubernur. Walaupun tadi dia mengatakan saya ini seolah-olah gurunya. Sekarang ada modelnya Pak Ansar, guru, guru. Saya melihat Allah Subhanahu Wataala beri nikmat kita begitu banyak dengan kondisi negeri yang 98% laut. Kita bisa melihat

bahaya narkoba ini, akan bahaya minuman keras dan budaya. Karena itu, setelah 24 tahun ini, saya mendampingi provinsi, pernah menjadi tim Kesra, dulu waktu bulan Pak Sani, pernah ikut di BUMD, BUP. Sudah banyak para pakar-pakar yang mendampingi kita, staf khusus yang begitu hebat. Yang utama sekarang ini, saya harapkan marilah kita mengaktifkan kembali agama. Karena kita ini berpanjang amanah, berasaskan marwah, dan kita selalu menyebutkan Raja Ali Haji sebagai guru kita, sebagai tokoh budayawan, sebagai ulama. Dia mengharapkan kalau barang siapa tak memegang agama, tak boleh dibilangkan nama. Karena itulah saya kira Pak Gubernur masih punya masa beberapa tahun. Marilah kita sama-sama mengaktifkan seluruh staf, seluruh PSASN, TNI Polri yang Islam, menghidupkan amal masjid. Yang non-Muslim mungkin kepada agama mereka. Sebab memperbaiki negara kita ini, provinsi kita, kabupaten, manusia, masyarakat, hanya dengan agama. Dan kemudian kita jagalah solat. Dengan demikian akan memperbaiki kita. Yang kedua, saya lihat perlu Pak Gubernur perhatikan sungguh-sungguh. Kita carilah solusi di depan mata kita. Hari ini orang-orang Tanjung Siambang, orang-orang Dompak yang dulunya zaman provinsi awal-awal membuat ibu kota yang begitu canggih dan hebat, tapi mereka masih pada posisi yang agak terabaikan. Status tanah mereka tidak jelas dan mereka masih tinggal di rumah yang katanya sekarang menjadi rumah dinas provinsi. Maka itu mungkin harus kita selesaikan sebelum masa akhir jabatan Pak Gubernur yang dua kali ini. Dan kita mengharapkan juga provinsi kita ini yang begitu seksi karena banyaknya orang yang akan investasi, sampai beberapa pulau-pulau di Anambas, di Natuna sudah dimiliki oleh perorangan. Terakhir adalah dalam menjelang provinsi kita ini telah terjadi katakanlah suatu peristiwa bentrokan fisik di Rempang. Maka saya mengharapkan sangat, kebetulan BP Batam dengan Wali Kota Batam ini sepertinya punya kekuatan yang sangat dahsyat. Semua urusan telah diserahkan kepada mereka, tapi mungkin dia lupakan bahwa rakyat Rempang Galang itu, Stokok itu dulunya rakyat Kepulauan Riau. Saya masih anggota DPRD dan hak mereka ada di situ. Karena itu perlu musyawarah mufakat, sebab kita akan menerima investasi yang begitu besar. Akan adanya solar cell yang besar di Batam Bintan, kemudian banyak lagi hal yang kita akan menerima. Pembangunan dari Singapura, Malaysia akan berada di Bintan dan Batam. Kita mengharapkan rakyatlah yang akan harus diikut sertakan. Tidak ada lain harapan saya yang sudah katakanlah malang melintang bersama provinsi ini. Kali ini marilah kita konsentrasi kepada masyarakat. Masyarakat kita ini perlu betul-betul perlu kita perhatikan keadaan mereka. Kalau kita lihat 24 tahun siapa yang menikmati? Tentunya ASN, banyak yang jadi DPR, jadi pejabat. Tapi masyarakat masih banyak yang tertinggal, masih banyak yang perlu kita perhatikan. Saya kira kalau kita sama-sama duduk dan sama-sama mendengar dan betul-betul dari aspirasi masyarakat, itu mereka akan dapat diangkat. Kalau kita mengharapkan investasi, kita mengharapkan katakanlah penanaman modal, kadang-kadang itu memakai tenaga luar. Mereka bawa tenaga sendiri, kerja sendiri. Tapi potensi laut kita ini yang tanpa kita kasih benih, tanpa kita kasih modal, sudah begitu hebat. Dan yang paling terakhir ini Pak Gubernur, ya, keluarga kami yang di Karimun, termasuk yang Meranti itu, lebih kurang hampir 7,000 tiap bulan terpaksa ke Malaysia mencari kerja. Saya bertemu Konjen RI di Johor, ketemu tokoh-tokoh Malaysia. Sekarang mereka telah mengadakan rapat hari ini di Batam tentang bagaimana regulasi mereka tak seperti saudara kita di Kalimantan. Mereka bisa masuk perbatasan hanya dengan selai surat. Mereka bisa bekerja. Kita benar-benar sulit. Karena saya pernah mengadu kepada umpamanya Bupati Karimun, tanggul kampung kami itu retak, pecah, masuk air asin. Tapi katanya tak ada dana. Tapi untuk membeli kenderaan peribadi, kenderaan dinas dan sebagainya itu ada. Padahal cuma perlu 200 juta umpamanya. Pelabuhan-pelabuhan kita yang banyak yang sudah rusak. Maka inilah yang harus kita dengar, kita perhatikan dan berbagai cara jangan sampai rakyat kita ini terkorban. Saya sedang

0: ada di Kuala Lumpur ditelepon keluarga di Tanjung Batu. Ada seorang pekerja bersampai pelabuhan Kukup meninggal dunia. Mau pulang tak bisa karena tadi itu perlu 30 juta. Perlu, kalau kita ada kenderaan ambulan, kenderaan ada di Karimun katanya ada, tapi kita urus surat izinnya bisa masuk ke Singapura atau Malaysia, kita bisa bantu menjemput. Dan ini sering terjadi. Harapan lain kepada kita semua, tak lain dan tak bukan, marilah kita bersama-sama melanjutkan pembangunan provinsi ini dengan bernafasan agama dan sesuai dengan pesan Raja Ali Haji. Benar-benar kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, apalagi semangat Ketua MUI yang baru ini, dan juga mungkin Lembaga Adat Melayu bisa berdiskusi sehingga bernafasan agama. Itulah, dan ini akan menjadi semacam jejak digital dan nanti akan didengar oleh seluruh masyarakat. Saya tak tahu apakah saya sampai di tahun depan, tetapi harapan kami sebagai masyarakat tidak ada lain, tujuan kita berprovinsi adalah mesejahterakan masyarakat, merentas rantang kendali, dan anak negeri menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Itulah sebagai pembukaan kami. Mudah-mudahan ada manfaat dialog kita ke depan. Dan dialog ini sebagai katakanlah ice breaking. Mudah-mudahan, saya tahu Pak Gubernur ini semasa bupati itu rajin di radio, termasuk Pak Wali Kota. Mungkin kita bisa meniru Pak Jaksa, ada Jaksa Menyapa. Nanti boleh juga kita buat
1: Gubernur Menyapa sekali.
0: Gubernur Menyapa, saya akan berada di ujung telepon untuk berdialog dan masyarakat akan mendengarnya. Terima kasih. Okay. Itu saja dulu sementara.
1: Tapi selama 24 tahun berlangsung ke PRI ini, apakah cita-cita dulu yang diperjuangkan sudah sepenuhnya terwujud nih, bagaimana nih?
0: Kalau namanya pemerintahan, dia tak pernah berakhir. Dia tetap bergerak dan tetap berkelanjutan, dan harapan masyarakat akan makin tinggi. Cuma kita simple saja, kalau memang katakanlah kita buat tim Titah Raja, tim terpadu harapan rakyat sejahtera, semua aparat di Provinsi Kepra ini membagi habis posisi pembinaannya tiap RT. Kita tahu siapa yang sebetulnya tidak punya nasi, tidak punya beras dan tidak punya pekerjaan. Kita dukung bersama-sama, saya kira akan cepat tahu. Karena itulah, selain pembangunan yang kita rencana melalui pusat dan sebagainya, tapi kita mesti punya kekuatan sendiri. Sebagai orang yang diberi Allah kelebihan, yang punya rezeki, membantu yang tak punya. Dan saya yakin kita ini negeri yang damai, negeri yang menerima tamu-tamu walaupun orang luar, bersama-sama kita membangun kepentingan ke depan akan lebih baik bila kita bersama-sama mengutamakan musyawarah mufakat.
1: Oke, baik Datuk. Saya bergeser ke Bung Zinan nih, selaku BP3KR dari Jakarta nih. Bagaimana pandangan Bung Zinan terkait dengan 24 tahun KPRI?
2: Terima kasih Pak Febrian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan, baru-baru ini kan RRI ulang tahun ya. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Ya,
2: semoga RRI disukai, digemari, dan dicintai oleh para pendengarnya.
1: Amin.
2: Tadi kita telah mendengarkan bersama pemaparan dari Pak Gubernur Bapak Usrin. Saya ingin mengatakan, saya ingin mencoba Pak Gubernur menelisik dan mencermati. Saya baca itu ada 7 sektor unggulan ataupun andalan dari Pak Gubernur itu tentang skala prioritas untuk membangun KPRI. Apa itu 7-nya itu? Yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ekonomi maritim, kesenjangan wilayah, lapangan kerja dan ekonomi lokal, konektivitas dan infrastruktur, dan terakhir kelestarian alam dan generasi ke depan. Ya itu ya, gitu Pak ya. Jadi saya lihat inilah kita lihat masa kedua prode Pak. Jadi inilah yang akan dilakukannya itu. Saya tadi teringat Pak Usrin ketika undang-undang RU Persikapi disahkan 24 September 2002 di Jakarta. Kemudian malamnya tanggal 25-nya kita syukuran diundang oleh Pak Hendro Piono, syukuran karena telah terbentuklah Provinsi Kepri pada waktu itu. Saya ingat betul Pak Usrin, pidato Pak Hendro itu ada 4-5 sektor kenapa Kepri harus jadi provinsi gitu. Di antaranya adalah meningkatkan pelayanan publik, kedua kualitas sumber daya manusia, ketiga meningkatkan infrastruktur,

0: Keempat, networking. Dan yang kelima adalah modal atau investasi. Inilah mungkin yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Kita sebagai orang BP3KR adalah mengkritisi, mengkoreksi, bahkan mungkin mengevaluasi perjalanan provinsi yang ke-25 ini. Dan juga tahun depan kita akan menyongsong 25 tahun Provinsi Kepri. Dan juga akan menjadi seperempat abad atau tahun perak Provinsi Kepri. Saya kira itu aja dulu.
1: Kalau menurut Bung Jinan bagaimana nih? Cita-cita waktu perjuangan pembentukan Kepri sudah terwujud apa bagaimana nih?
0: Saya kira ini mungkin untuk menilainya mungkin masih inilah. Kita lihat pemerintahan sekarang kan bekerja keras gitu. Kenapa kita mau itu, mau provinsi yang disebut oleh Pak Amsar dan Pak Uti ada rentang kendali, pelayanan publik, karena letak geografis Provinsi Kepri dalam ini rentang kendalinya itu, ya ini yang menjadi persoalan itu. Yang ini kita lihat mungkin ada isu-isu strategis masalah kursi di Kepri gitu. Pak Amsar mungkin dapat saya sampaikan, Pak Amsar sering ke Anambas, kampung saya itu. Saya lihat tuh masalah utama di sini masalah TKI dan LAM. TKI di sini bukan tenaga kerja Indonesia. TKI di sini adalah telekomunikasi, komunikasi dan infrastruktur yang dilain. Dan LAM. LAM di sini bukan lembaga adat Melayu. LAM di sini adalah listrik, air dan minyak. Minyak dalam arti BBM gitu. Saya dapat sampaikan di Anambas khususnya. Pak Amsar sudah menjelaskan tentang listrik tadi. Sampai hari ini saya dapat WA dari teman, listrik mati di Palmata dan di Siantan sampai hari. Hidup mati gitu sampai hari ini. Itu aja dulu, Bung okay. Febri.
1: Baik, Bung Jinan. Ke Pak Gubernur, bagaimana ini menanggapi dari Pak Dato Uzrin bahwasannya masyarakat di Tanjung Siambang dan Pulau Dompak tadi masih ada yang terabaikan soal status lahan itu bagaimana?
2: Ya begini, masalah di Dompak sebenarnya ini persoalannya adalah persoalan administrasi di pemerintahan ya. Dan sejak saya masuk, pertama kita sudah bahas sama masyarakat, kita ingin segera menyerahkan semua rumah-rumah bantuan dan juga lahan itu untuk menjadi milik masyarakat di sana. Akan tetapi persoalannya BPKP tidak membenarkan itu. Gitu. Menurut ketentuan peraturan perundangan di bidang keuangan, karena dulu masyarakat sudah diganti rugi. Terus pemerintah memberikan itu kembali kepada mereka. Kadangkala kita kan aturan hukum kita ini dasarnya adalah base paper gitu ya. Niat kita baik ya buat masyarakat, hasilnya belum tentu baik. Gitu. Yang dilihat adalah proses administrasinya. Kadang-kadang kita melihat orang meninggal dunia tabrakan di tepi jalan, belum tentu kita bisa ngangkat ke mobil kita bawa ke rumah sakit. Salah-salah kita nanti yang dipersoalkan secara hukum karena ini belum datang ada aparat yang ini. Nah, kadang-kadang sehingga itu terbiarkan. Nah, kemarin apa solusinya kita cari juga melalui koperasi. Supaya dibentuk koperasi, diserahkan itu kepada koperasi atau yayasan. Nanti baru diserahkan kepada mereka. Ya saya kira saya akan coba nanti memaksimalkan itulah ya sebisanya. Yang penting kita semua aman gitu. Biasanya orang Pak kalau kita niat kita baik pun belakang hari kita sudah nggak menjabat, orang cari-cari itu Pak gitu.
1: Cari kesalahannya.
2: Ya. Orang bukan lihat itu pentingnya gitu, baiknya gitu, belum tentu gitu ya. Nah maka kita mesti clear dulu ini dan nanti saya akan dudukkan lagi itu dan saya akan ingatkan BKAD itu supaya fokus nangani itu sampai selesai. Itu satu. Nah soal yang di Tanjung Siambang, saya setuju tadi kalau Pak Uzrin, saya kira ya pondasi itu adalah agama, mudah-mudahan Pak Uzrin itu jadi pesan penting lah buat saya ya. Dan itu kita yakini, tak bisa kita pungkiri sama sekali. Kemudian soal pulau-pulau yang dimiliki oleh para investor. Nah, sekarang pemerintah itu kan membuka aturan itu. Di dalam undang-undang investasi, itu ada hak-hak yang diberikan kepada para pelaku investasi. Dalam bentuk HGB, hak guna bangunan. Nah, pulau itu tidak bisa diberikan 100% satu pulau. Tapi maksimal

hanya 70%, 30% akses untuk masyarakat, untuk pemerintah gitu. Jadi tidak ada seseorang yang boleh memiliki pulau sampai 100% dan tidak ada hak milik yang mereka miliki. Hak guna bangunan itu sepanjang mereka berinvestasi, menanamkan modal, ada rentang-rentang waktunya, selesai, itu nanti mereka kembalikan ke pemerintah. Jadi tidak ada orang yang bisa menjual pulau kepada pihak asing secara pribadi gitu. Tapi kalau pihak asing menggunakan nama-nama orang di sana, ya saya harus selidiki itu. Tapi tetap semuanya investasi di pulau-pulau menggunakan penanaman modal asing dengan pola hak guna bangunan. Kewajiban-kewajiban mereka harus mereka penuhi. Nah, kemudian untuk kalau ada tanggul, ada ini, saya kira kami ini bersama pemerintah kabupaten kota sebenarnya ada membagi tugas lah. Kalau kerja-kerja yang kecil-kecil sebenarnya ditangani oleh kabupaten kota. Tapi kadang-kala kan kabupaten kota juga memiliki keterbatasan, kita juga memiliki keterbatasan. Jadi kita kolaborasi. Ada aspirasi-aspirasi dewan yang mereka jalankan membantu memenuhi itu juga. Ya, yang dijalankan oleh OPD-OPD kita akomodir. Sejauh itu memang diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat dan masuk ke dalam RKPD. Kan aturan perundangan penganggaran itu sudah diatur. Nah, jadi memang kita kerja di dalam satu koridor lah gitu. Nah, kemudian soal listrik ya, seperti di Anambas. Anambas itu pernah satu kali itu ada blackout gitu ya, mati listriknya. Itu camatnya datang sama kepala desanya ke saya cepat. Saya langsung komunikasi PLN. Tak putus di sini, kita datang ke PLN Riau Pekanbaru. Nah, waktu itu PLN di Riau mencari gitu, mencari sewaan mesin bawa ke Anambas menambah Jemaja waktu itu. Nah, nanti saya akan cek lagi problemnya apa, karena kita juga harus maklumi PLN juga sekarang nggak dibenarkan membeli genset-genset itu. Jadi termasuk di pulau-pulau, Pak. Nah, itu yang saya pernah sampaikan ke Pak Menteri, Pak, melalui surat, supaya kita ini diberikan diskresi lah. Untuk wilayah-wilayah kepulauan, kalau menunggu yang namanya energi terbarukan ya, atau dengan menggunakan solar panel seperti solar home system gitu ya, saya kira itu kapan semua bisa terlayani. Dan itu kan menggunakan baterai apa semua, dan baterai itu kan memerlukan pemeliharaan yang tidak mudah, apalagi pulau kita kecil-kecil, kadang-kadang 100 kakak, 50 kakak. Nah, itu memang harus dianu, tapi itu kan jangka panjang. Tapi untuk saat ini pemerintah masih harus memberikan izin kepada PLN untuk memenuhi pulau-pulau terpencil-terpencil itu dengan pengadaan genset barunya. Kita mengadakan genset, Pak. Kita KSO, kerjasama operasional lah dulu namanya, sama PLN. PLN yang ngelola. Dulu mudah aja. Sekarang PLN juga terbatas kemampuan minyaknya, ini dan itu. Kita kalau membiayai minyaknya nggak mampu juga, Pak. Kalau kita serahkan ke masyarakat, mereka pun paling mampu ngelolanya satu hari 5 jam aja. Makanya kita kejar program listrik desa. Bahkan sekarang PLN kalau mau mengganti atau menambah kapasitasnya di satu pulau, dia menunggu ada pulau-pulau di tempat lain, tidak hanya di Kepri yang ada umpamanya crossing tower ya, pakai jaringan antar pulau, mesinnya dipindahkan gitu. Seperti kemarin pasang yang dari Kelong ya ke sampai ke Numbing, kemudian ke pulau di depannya Pulau Tenggel. Nah, itu mesin-mesinnya dia relokasi ke tempat lain. Jadi memang problem kita tidak hanya bertumpu di kaki kita. Kita udah sampein itu ke pemerintah pusat ya, supaya ya kita diberikan diskresi lah. Gitu. Dan kita akan teruslah berjuang untuk itu. Tapi kita maksimalkan apa yang ada program hari ini. Ada juga yang beberapa penduduknya 40-50 kakak pakai solar home system. Masyarakat

0: Kalau lagi sama kita, Pak, kapasitasnya terlalu kecil, ya itu apa adanya dulu lah itu. Yang penting dia sudah bisa berlistrik dulu, gitu ya. Nah, bagi pulau-pulau yang sudah ada crossing tower atau kabel bawah laut dari satu pulau ke pulau lain, kita dorong supaya program ekonominya bisa lebih meningkat. Nah, terus kita kejar supaya tingkat elektrifikasi di Kepri ini bisa capai 100% lah, gitu. Nah, jadi Pak Sajinan, nanti saya akan cek itu. Dan PLN biasanya sekarang respon dia kok. PLN Tanjung Pinang, PLN Pekanbaru, karena kita kanwilnya di Pekanbaru. Kita udah ngusulkan supaya kanwil sendiri di sini, tapi belum bisa sampai hari ini. Nanti kita akan coba komunikasikan lagi sama Pak Menteri SDM melalui Pak Menteri supaya PLN membuka kanwilnya tersendiri di tempat kita. Kira-kira apa itu problemnya? Kalau dia rusak ya harus overhaul dia cepat, tapi mesti ada pengganti. Kemarin saya nyari cold storage dapat sama Pak Menteri untuk ikan, problemnya listrik juga gitu, di Jemaja itu. Jadi memang satu-satu mesti kita kejar menyelesaikan itu.
1: Dayanya kurang.
0: Iya. Nah, kalau bicara kemampuan anggaran kita, saya selalu bilang kita nih kalau bahas anggaran seperti orang pakai baju long dress lah gitu ya. Kalau ditarik ke atas nampak kakinya, betisnya. Ditarik ke bawah nampak pula dadanya. Dipotong di tengah-tengah nampak pula pusatnya. Semua ingin kita kejar pada waktu yang sama. Tapi kebutuhan kita 10, kemampuan kita hanya 2. Jadi kita memilah dulu mana dulu yang perlu kita kejar. Maka saya orientasinya ya selain investasi ya magnet-magnet ekonomi lah yang kita bangun supaya ya masyarakat bisa memanfaatkan itu sambil kita mempersiapkan itu ke depan supaya ya ekonomi berputar, ada lapangan kerja, ada lapangan usaha, supply chain rantai pasok juga masuk. Nah, kemudian untuk investasi kita mendoronglah supaya setiap ada investasi, para bupati wali kota buka pasar kerja itu, bursa kerja, supaya memberikan ruang, kesempatan ya. Kesempatan ya bisa kerjasama dengan KNPI seperti di zaman kita dulu. Nah, persoalannya berapa banyak diterima ya gak ada masalah. Karena kita kan gak bisa menekan, memaksa orang habis-habisan. Gitu, orang... Saya punya kedai kopi, saya butuh orang kerja yang bisa buat kopi gitu. Kalau yang nggak bisa gimana? Saya membayar dia tapi dia nggak bisa apa-apa gitu. Nah, makanya kita persiapkan itu. Makanya SMK-SMK kita perkuat. Ya, kita dorong. Kementerian bolak-balik kita datangkan ke sini, Kementerian Pendidikan. Bantuan-bantuan kita juga udah mulai banyak sekali ini. Ya, peralatan-peralatan SMK, APBD juga kita prioritaskan untuk itu. Ada 10 miliar tahun depan kita anggarkan khusus untuk peralatan. Jadi memang membagi itu perlu bertahap lah. Tapi kita bersyukur, saya katakan, ya kita walaupun wilayah kita seluas gini, masih walaupun jarak waktunya masih cukup panjang, kita masih harus terus menambah sarana konektivitas. Kita akan dorong terus itu ke depan.
2: Oke, baik Pak Ansar dan Datuk dan juga Bang Zinan, kita tahan sejenak. Kita mungkin akan bergabung bersama para pendengar atau pemirsa untuk memberikan saran masukannya dalam dialog Tanjung Pinang pagi ini di 0771-27100 atau melalui 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi, Rabu

0: 23 September dengan topik 24 tahun Kepri Konektivitas Tanpa Batas Merajut Pulau Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Selamat pagi. Dengan Bapak Abdul Qadir, kilometer 6 nih.
0: Oke, silakan.
1: Mas Febrian. Assalamualaikum Bapak Gubernur dan Bapak Datuk Busri dan teman saya Sasinan ya.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24 besok ya, pas tanggal cantik 24 dan 24. Ibarat seorang anak remaja itu sedang menanjak dewasa ya, Pak ya. Harapan saya begini, Pak. Sesuai dengan topik pagi hari ini, 24 tahun Kepri konektivitas tanpa batas merajut pulau menggerakkan ekonomi kerakyatan. Jadi sesuai dengan topik ini seharusnya memang benar, Pak, gitu. Cuma salah satu ada kendala di sana sini, Pak. Mungkin daerah kita ya, Bung Sazina ya, masalah lampu ini salah satunya. Bagaimana kalau kita mau menggerakkan ekonomi kerakyatan kalau lampunya nggak aktif? Itu salah satunya. Apalagi dulu kita berpisah dari provinsi induk. Salah satunya kita mempersingkat rantai kendali antara Kepulauan Riau dan Riau Daratan untuk mensejahterakan masyarakat kita di Kepri ini. Namun kita ketahui saat ini mungkin masalah lampu juga, Pak ya. Mungkin Bapak Gubernur, saya malam beberapa malam yang lalu lewat di jembatan flyover Depan Ramayana menuju jembatan Satu Domba. Itu lampu-lampu tamannya nggak nyala, Pak. Jadi harapan saya semoga kita sebagai ibu kota provinsi kedepannya mungkin bisalah lampu itu dinyalakan seperti sedia kala, karena kita sebagai masyarakat membayar lampu itu adalah pajak penerangan jalan kita bayarkan, Pak. Semoga itu aja menjadi atensi kita bersama, kita sebagai masyarakat menghendaki pemerintah kita Pulau Riau ini lebih baik dari ke depan lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 5. Di belakang Pak Abdul Qadir, halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bung Febri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Batu, Batu 10.
0: Oke, silakan Pak Batu.
3: Assalamualaikum Bapak-bapak dan sumber yang saya hormati. Salam. Ke malam rapat di malam hari. Memakai lampu-lampu lentera. Selamat hari jadi Provinsi Kepri. Menuju masyarakat hidup sejahtera. Bapak Gubernur dan Datuk Yusrin dan juga Bung Saiman, kendala yang kita tengok sekarang ini gantung kepada masing-masing kabupaten kota. Kalau bupati dan kabupaten kota itu melempam, provinsi itu tidak akan seperti yang kita harapkan sukses, karena jenjang dari satu pemerintahan itu ada di mana wewenang gubernur, wali kota, kabupaten itu ada aturan. Jadi kalau bupati dan wali kotanya itu melempam, ya provinsi ya kadang-kadang jadi melangkabut juga. Tak ditegur salah, tak ditegur salah. Oleh kerana itu, wakil bupati dan wali kota bangkit masing-masing daerah membantu bapak gubernur kita mengurusi provinsi. Jadi jangan mengharapkan provinsi saja. Umpama sekolah SD SMP di bawah naungan kabupaten kota, RTA provinsi. Jadi itu yang harus dipilah-pilah oleh pemerintahan kita, termasuk DPRD-DPRD yang ada di daerah kabupaten kota. Kalau mereka diam aja, saya rasa keberhasilan kita lambat. Tentang perubahan laut, umpamanya Bapak Gubernur ya. Yang kita andalkan itu hanya Pelni, antara pulau sampai ke Pulau 7, 16 dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan pelayaran swasta itu dia hitung untung rugi. Ya, ya operasional dengan jumlah penduduk yang penumpang yang mau diangkut itu tidak seimbang, dia takkan mau berlayar. Nah, itu yang terkadang-kadang membuat hubungan antar provinsi kita ini, antar pulau dan kabupaten

0: loh, ini sedikit lambat karena itu mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana hubungan laut itu dan lain-lain sebagainya itu boleh kita bangun secara bersama-sama, bupati, wali kota, dan gubernur, dan juga anggota DPR harus memikirkan itu. Jangan duduk diam, dengar kata orang kan. Nah, itulah saran saya orang yang sudah lansia ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batu di Batu 10 di belakang Pak Batu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pak Rasino di Gijang.
1: Silakan Pak Rasino.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gubernur, ya. Pak Datuk Sinput, dan Bung Satunan ya.
3: Ya.
2: Semoga dan rakyat walfiat ya. Izin Bapak-Bapak, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur ya yang telah membangun di Bintan, khususnya di Bintan Timur, Kijang Food Court, kemudian area jogging dan Taman Rusa ya, mudah-mudahan terlaksana semuanya, dan ini juga akan menambah ekonomi UMKM di Bintan Timur ya. Kedua, saya ingin memberi masukan kepada Pak Gubernur juga bahwa mungkin ini memanfaatkan pelabuhan X Antam ya untuk investasi kontainer ataupun kampung nelayan merah putih yang sangat baik dan strategis ya. Yang ketiga, saya ingin bermasukan dari masyarakat bertanya tentang kelanjutan dari jembatan Batan Bintam. Tentu itu kami tutup dengan sebuah pantun, memasak ikan, si ikan teri dibawa ke Pulau Penyengat. Selamat buat Provinsi Kepri, semoga bapak-bapak tetap sehat dan semangat.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang, di belakang Pak Rasino. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Dengan Bapak siapa, Bapak?
4: Gelama Ikat Cironin. Masak lodeh campur kentang. Saya punya nama Pak Suratmin. Panggil Tok Londeh, tinggal dekat Kampung Bulang.
1: Okay. Silakan Tok Londeh.
4: Ya. Yeah. Pak Gubernur, Tok Uzrin Hos Zalinan. Masa kita kabupaten dulu, saya kenal dengan Bapak masih KMPI. Sehingga Bapak jadi Gubernur Tok Uzrin pejuang provinsi. Termasuk saya mengikuti perjuangan itu, membuang ancak Gubernur Riau waktu itu. Harapan kami dari dulu, kesejahteraan ini telah timbul. Bagaimana? Waktu saya ikut berjuang, saya belum punya menantu. Sekarang cucu saya sudah lulus sarjana. Jadi masih belum remaja lagi Pulau Riau ini. Sedangkan cucu saya sudah dewasa. Nah, harapan saya, bagaimanapun penjelasan gubernur, yang tidak mengerti mungkin tidak paham apa yang disebut Pak Gubernur. Tapi kalau mengerti seperti saya ini, mungkin mengerti harapan masyarakat semuanya, kesejahteraan itu harus melekat dari sekarang. Sekarang macam di Kota Tanjung Pinang, kampung nelayan diterima 5 tempat. Saya tidak iri hati tidak taruh di Kampung Bulang. Sebabnya saya pikir barang yang dikasih dari pusat itu untuk kampung nelayan kira lengkap prasarannya, kita pagi ini baru cerita kekurangan listrik. Sedangkan pelabuhan itu, pendinginan listrik itu perlu sekali. Nah, kalau wali kota pagi hari dengar, mohon diselidiki kembali. Jangan sampai 5 yang diterima. Nanti 5-5 itu pembenahannya nanti, perbaikan itu tadi itu tidak ada. Kita jadi malu sendiri. Bahkan tanah-tanahnya mungkin tanah pengusaha. Kita malu juga pengusaha yang memberi tanah itu sendiri. Tadi disebut oleh Pak Tuk Zulin Ugerinhut, orang Tanjung Batu, ya, orang Melanti, masuk Kampung Bulang itu sendiri.

0: sama Pak, menghasilkan untuk rumah tangganya itu kebanyakan kerja di Malaysia Pak, dengan suratnya hanya surat melancong. Harapan saya supaya gubernur bisa kerjasama dengan pemerintah Malaysia supaya dapat bikin itu permit, supaya masyarakat kita yang ke Malaysia itu bisa setahun sekali pulangnya, karena biaya-biaya masuk ke Malaysia itu ada uang kelancaran kapal, uang pelabuhan. Ini uang itu habis di jalan saja, bukan penerimaan diikuti masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe. Di belakang Tok Londe, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Izin, dengan Pak Abdul Fatah Tanjung Siambang.
1: Oke, Pak Abdul Fatah. Silakan, Pak Abdul.
2: Singkat saja, Pak Izin. Selamat pagi Pak Gubernur dan selamat pagi Dato' Zain Hud. Alhamdulillah tadi saya sudah mendengar secara live apa yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah. Paling tidak bagi kami masyarakat Tanjung Siambang ada titik temu dalam persoalan masalah masyarakat Tanjung Siambang. Di mana tadi Bapak Gubernur mengatakan bahwa perlu ada koperasi atau yayasan untuk mewadahi agar persoalan rumah ataupun tanah yang ditempati oleh masyarakat Tanjung itu bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Yang kedua, ketika kemarin masyarakat warga Tanjung Siambang melakukan audien dengan Pak Sekda yang lama atau Pak Adi, paginya mereka audiens, kemudian siangnya ada tim-tim dari PU. Karena salah satu tuntutan kami waktu itu adalah bagaimana jalan dari SD sampai ke Stumo itu bisa diperbaiki, minimal diseminisasi lah. Karena jalan itu sangat parah sekali, bebatuan, karena warga hari-hari melewati jalan itu untuk keperluan hari-harinya, dan juga termasuk masalah wisata daerah itu. Jadi menurut kami, mudah-mudahan Pak Gubernur di akhir masa jabatan beliau ini nanti bisa melakukan semacam hadiah lah untuk kami masyarakat Siambang dalam masalah itu. Kemudian yang terakhir adalah wajah ibu kota Tanjung Siambang itu, kalau kita lihat memang jalannya dari Tugu Bismillah itu sebelah kanan itu nampaknya cukup parah, ya, tidak terurus lah. Tapi kalau sebelah kiri itu memang yang jalan hari-hari lewat oleh teman-teman dari Pemprov itu sangat mulus, karena situ ada petugas-petugas keamanan kota. Apa yang kami juga itu menjadi perhatian dari

0: Dan. Jadi kan kita ni kan katakan maritim pak ya. Tapi harga ikan kok masih melambung mahal pak. Contoh seperti ikan selar, ya seperti ikan merah itu, ya. Jadi kita yang menamakan menikmati udang atau ikan itu kadang-kadang udah bonyok-bonyok pak. Nah, baru dapat dengan kita. Jangan yang segar-segarnya entah kemana perginya. Harga udang itu sampai 120 sampai 150 pak. Jadi kalau kita pikir-pikir kan kita ini kan lautan. Kok kita ikan kita kok mahal? Itu yang jadi pertanyaan saya pak. Itu aja Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Di belakang Pak Umar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Dengan Bapak Nanda, alias satu pulau di Mantang.
1: Di Mantang. Silakan Pak Nanda.
2: Saya baru buka radio nih. Jadi darah Bapak narasumber kita Pak Gubernur ya sama Pak.
1: Iya, Pak.
2: Nah, assalamualaikum Pak Gubernur. Pak Amsar, mungkin beliau kenal sama saya orang Mantang. Karena Mantang ini ya selama ini mungkin ya masih Pak Bupati, Pak Amsar itu sangat di apa ya diperhatikan lah gitu. Jadi kami dalam hal ini Pak Gubernur Agarpan Pak Ogir saya sedikit apa ya bertugas saat ini. Masalah kami kan setiap pagi itu beropini publik ya, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terjadi di lapangan. Jadi kemungkinan kesibukan Pak Gubernur, jadi tidak dapat apa kata orang itu menjawab apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tetapi kalau masih Pak Gubernur menjadi bupati, alhamdulillah begitu ada keluhan masyarakat langsung dijawab. Tapi sekarang mungkin kesibukan lebih meluas lagi, lebih besar. Saya memaklumi. Ini Pak Gubernur ya, kami punya koperasi nih. Sudah tahun 2003 berjalannya koperasi kami. Itu nelayan perisai berketimpung dalam hal menjual BBM yang bersubsidi. Selama 20 tahun lebih kami belum lagi mempunyai lahan untuk koperasi gitu, masih istilahnya kontrak sama pihak yang ketiga. Jadi dalam hal ini saya sedikit ya mengadulah dengan pemerintah provinsi bagaimana supaya kami itu mendapat apa tuh bangunan di tanah pemerintah gitu yang tidak ya kata orang besewe lah gitu kan gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda di Mantang. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak Gubernur dari beberapa penelpon tadi.
3: Ya baik, terima kasih. Pertama Pak Abdul Qadir, soal lampu taman. Ya mungkin sebentar lagi kita tahun ini sudah menganggarkan untuk mengganti bahkan lampu-lampu di jembatan yang patah ya, yang sudah mati. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian untuk Pak Batu, terima kasih atas masukannya Pak. Walaupun memang ada kegiatan-kegiatan yang porsinya di kabupaten kota tugasnya, tapi kalau itu urgen kadang-kadang kita juga ikut membantu melaksanakan itu. Asal ada persetujuan dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian hari ini Pak Batu, kita tidak hanya kapal-kapal Pelni yang melayari pulau-pulau kita di penghujung-hujung Natuna, Anambas, Tambelan, tapi sudah ada dua Roro Pak yang BN0103 yang itu bukan dikelola Pelni tapi langsung Kementerian Perhubungan, yaitu angkutan transportasi darat, sungai dan danau gitulah Pak. Kemudian Pak Rasino, insya Allah pekerjaan itu kita selesaikan Pak tahun ini yang dua. dan khusus untuk

0: Labuan Antam kemarin kita sudah datang sama direktur asetnya Antam yang kemarin pernah juga kita ketemu di Jakarta, kemudian juga sama penasehat Antam yaitu mantan Jam Intel meninjau ke sana, Pak. Saya sudah sampaikan ini semua aset-aset Antam harus dimanfaatkan, kalau aset-aset komersil segera. Karena sudah sekian puluh tahun ini terbiar begitu saja. Sementara ini potensial supaya ekonomi hidup berkembang, berputar di sana. Insya Allah nanti tanggal 2 di Rut Antam mungkin akan datang. Kita akan lihat, ajak lihat ke sana dan bahas bersama-sama. Supaya Kijang terus hidup. Kemudian Tok Londe untuk Kampung Nelayan. Kampung Nelayan itu bukan hanya sampai di sini, Pak. Kita mengusulkan lagi untuk tahun depan itu kalau bisa 100 kampung nelayan lagi. Nah, yang tahun ini sedang dilelang, nanti ini berjalan, kemudian semua sudah diverifikasi oleh tim verifikasi khusus dari kementerian, Pak. Jadi dilihat kemampuan listriknya, dilihat lahannya, dilihat juga dukungan nelayannya, karena ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, kemarin Tanjung Pinang itu beberapa kita bantu lahan-lahan itu di atas lahan milik provinsi. Termasuk yang di Dompak kalau tidak salah, sama yang di Tanjung Unggat. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih, Pak. Tiap 2-3 minggu sekali kita rapat sama Bupati Wali Kota membahas, karena syarat-syaratnya juga tidak ringan. Nah, pulau-pulau yang problemnya yang tidak ada yang listriknya belum memadai, kemarin Kementerian KKP lagi sedang mempelajari juga solar cell gitu. Jadi Kampung Nelayan itu nanti dihidupkan dengan solar cell-nya. Nah, Kampung Nelayan juga ada klasifikasinya, ada yang penyangga, ada yang hub. Kalau saya ceritakan nanti panjang, tapi yang jelas kita akan dorong semaksimal mungkin. Karena Kampung Nelayan yang menjadi program prioritas Bapak Presiden ini cukup banyak, maka kita harus kejar itu semaksimal mungkin, karena kalau kita dengan APBD tak punya kemampuan. Kemudian Pak Abdul Patah, kalau jalan SD dan Stumo nanti kami lihat, Pak, kalau itu umpamanya masuk kawasan FTZ, apakah mungkin ada dekat-dekat akses investasi, nanti kita coba pakai anggaran FTZ mungkin lebih mudah. Kalau APBD kita lihat, kalau porsinya nanti cukup kecil kita dorong aja pemerintah kota, tapi kalau harus pemerintah provinsi nanti kita. Terima kasih nih Pak Abdul Fatah, nanti saya cek Pak Imam. Kemudian Pak Umar di Soekarno-Hatta. Nah, persoalan harga ikan, sekarang memang ikan kita lebih banyak diekspor, Pak. Kita kalau bicara hukum pasar ini memang agak susah. Pengusaha mana yang bagi mereka itu memberikan nilai yang besar, ya mereka ekspor itu. Bahkan sudah ada industri pilet ikan kita di Kijang, Pak, yang hasilnya produksinya diekspor ke Australia, ke Amerika, kemana, PT Big itu. Nah, tapi coba nanti saya akan bahas sama Dinas Perikanan apakah boleh ada namanya market domestic obligation-nya, DMO-nya ya, Pak, ya. Kalau bisa coba kita siasati bagaimana caranya. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Saya catat ini, Pak, dan saya akan tindak lanjuti. Kemudian
1: Mantang lahan.
0: Nanti saya pelajari dulu Pak Nanda ya. Nanti saya akan komunikasi sama Bapak. Kalau memang Bapak sudah eksis sekian lama begini kan sudah bagus sekali. Coba kita carikan nanti di sana kan ada lahan-lahan tambang milik pengusaha dulu. Mungkin kita bisa minta bagian lah kecil untuk Bapak membangun itu. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti. Saya kira mungkin itu dari saya, karena Pak Hujrin juga tadi saya ada lupa
2: yang pencari kerja itu, Pak, di Malaysia dari
0: yang Tok itu Loni. Itu sudah berapa kali kita bahas di dalam sama Pak Doli nih menantu ya, Pak Hujrin.
1: Sekarang sedang pertemuan di Batam.
0: Sekarang sedang pertemuan di Batam. Mudah-mudahan nanti ada satu skema, mungkin apakah melalui pas gitu. Masih, ya. Kartu atau apa khusus orang Kepri ke Johor. Kalau sama Singapura memang kita mesti melalui pemerintah pusat juga ya, karena ya Singapura kan aturannya agak saklek gitu ya. Tapi kalau Malaysia karena kita perbatasan dengan Johor, ya mudah-mudahan itu nanti bisa terrealisasi. Itu salah satu yang sedang kita bahas melalui pertemuan Sosek Malindo beberapa waktu. Saya kira itu aja, terima kasih.
1: Barangkali saya melengkapi semua sudah terjawab dari 7 yang menyampaikan aspirasi. Saya ingin men-stressing masalah saran para Sino tentang jembatan Bantamitan nih Pak Gubernur.
0: Oh iya.
1: Kalau bisa kami ini masyarakat berharap betul, sebab dari awal pemerintahan provinsi ini gaungan Batam Bintan jembatan ini terus menerus ini. Iya. Baik Pak Ismet, Pak Sani almarhum. Jadi kalau boleh kali ini, apakah mungkin kami seluruh masyarakat, seluruh LSM ini minta waktu menghadap presiden lah. Dan ini dana pusat betul-betul turunkanlah berapa triliun. Kan cuma 14 triliun, pusat banyak dana. Kami diberi izin dengan mandat DPRD, mandat gubernur, kami minta waktu ke presiden. Bangunlah jembatan Bantam-Bintan ini dengan APBN sejati itu. Pokoknya dengan kebijakan presiden lah, jangan membebani kami. Itulah harapan saya tentang ke depan. Yang lain-lain saya kira sudah banyak terjawab. Dan mungkin karena sudah waktu singkat, saya ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur, pertemuan kita hari ini mudah-mudahan pada menjelang Ramadan, mungkin bolehlah buat imbauan seluruh ASN, seluruh TNI Polri, masyarakat, berjamaahlah ke masjid. Kita aktifkanlah zakat dan wakaf sehingga berkahlah negeri ini insyaAllah. Itu yang saya sangat harapkan.
2: Dari Bang Jinan.
3: Ya. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari masukan dari pendengar ada 8 orang juga sudah dijawab oleh Pak Amsar, sudah dijawab oleh Usin. Saya ingin mengatakan begini. Untuk membangun sebuah provinsi, kita harus soliditas, bersinergi dan berkolaborasi menuju pertransformasi gitu. Sebagai penutup saya ingin mengatakan selamat hari jadi provinsi yang ke-22 selamat hari jadi provinsi yang ke-24 2026 dan selamat menyongsong hari jadi provinsi ke-25 tahun 2027 dengan nama sebagai seperempat abad ataupun sebagai apa tahun perak provinsi. Bangkitlah, majulah dan jayalah di kau provinsi. Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih.
0: Pak, soal jembatan saya boleh nambah terakhir boleh, sebelum penutup sekaligus. Baik, terima kasih ya. Soal jembatan saya laporkan ke Pak Huzrin ya, bahwa sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk soil test 18 titik itu juga sudah selesai dari Batam ke Tanjung Sau. Waktu itu ada rencana pinjaman pemerintah 4,3 triliun. Waktu itu kalau bisa dibangun dulu dari situ ke situ. Kesininya investor gitu. Nah, dari sini dari Tanjung Sau ke Pulau Buau ke Uban itu masih ada kalau tidak salah 150 titik lagi. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 400 miliar melakukan soil test, kedalaman apa semua. Nah, itu yang terus kita dorong ke pemerintah pusat tapi sampai saat ini masih belum berhasil. Nah, kita sudah membawa 3-4 investor langsung yang mau membangun semua, termasuk KEK Galang Batang ke Dirjen Pembiayaan. Bahkan Pak Dirjen bilang kita kasih waktu panjang kontraknya gitu. Tapi juga sampai hari ini belum ada perkembangan. Nah, kita akan terus ikhtiar kalau saran Pak Husdrin tadi, tokoh-tokoh bisa berkenan ketemu sama Pak Presiden, saya kira itu sangat bagus sekali. Biar beliau tahu harapan kita semua gitu. Nah, kita kalau ada yang nawarkan begini begitu yang mungkin buat resiko hukum apa gini, kita memang selama ini tak mau lah menolak itu. Gitu ya. Nah, karena itu ya nanti apa gunanya kalau ini terbangun belakang hari jadi persoalan. Nah, mudah-mudahan ini bisa. Ya, saya hanya ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nakodanya Pak Hudrin Hud, semuanya. Ya, mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua. Dan kemudian saya juga selaku manusia biasa ya, tentu tidak ada, ya pemimpin itu kalau merasa paling hebat dia bakal celaka lah. Makanya saya merasa masih banyak nih kekurangan yang harus terus kita isi bersama, kita dukung bersama, kita penuhi. Dan tentu semuanya perlu masukan-masukan seperti ini. Mudah-mudahan setiap ulang tahun kita jadikan refleksi untuk mengevaluasi kinerja kita ke depan. Dan terima kasih RRI ya selalu setia, walaupun saya tidak seperti dulu zaman bupati. Tiap hari pun saya masih bisa hadir gitu ya, karena kita mulai jam 8 mulai ini aja aktivitas-aktivitas juga banyak lah gitu ya. Maka saat-saat penting-penting saya kira saya bisa hadir. Soal surat himbauan menjelang Ramadan apa Pak Udin, saya kira itu bagus, penting sekali. Kalau bisa nanti berkelanjutan lah gitu ya. Mudah-mudahan berkah. Saya kira demikian, terima kasih dari saya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua para pendengar.
1: Jadi ada salam dari orang Dayak. Salam besar dari orang Bintan. Kalau ada pesan-pesan kami yang baik, simpanlah dia jadi ingatan.
2: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad atas waktunya sudah hadir di studio Pak ya, dan juga Datuk Uzrin Hud selaku Ketua Umum BP3KR sudah hadir di studio, dan juga dari BP3KR Jakarta Bung Syazinan, terima kasih sudah hadir Bang. Membangun Kepri bukan sekedar membangun infrastruktur, membangun Kepri adalah menghubungkan masyarakat, membuka akses, memperluas kesempatan, dan memastikan setiap pulau memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang serta sejahtera. Mewakili Kabinet Kerja dan Petugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Halo RRI.
4: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
5: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
5: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali di acara Halo RRI di edisi hari ini ya, Rabu 23 September 2026. Pagi ini bersama saya Ardian Hutabarat, dan untuk hari ini ya, karena ada dialog interaktif Tanjung Pinang pagi bersama Gubernur Provinsi Kepri, jadi kita mulai hari ini ya, dialog Halo RRI ya, maksud kami untuk Anda di hari ini. Dan kami silakan ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait dengan pelayanan publik atau permasalahan lainnya, atau menanggapi tentang hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau ya, kami silakan untuk Anda di line telepon 0771-27100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Baik, sepertinya sudah ada pendengar kita yang menyampaikan aduan atau keluhannya di WhatsApp kita ya. Assalamualaikum Pak, saya pedagang asongan yang biasanya keliling akau dulu menggunakan troli, karena tidak diberikan stan, gara-gara ada satu orang stan yang protes langsung dilarang pakai troli. Dilarang numpang, letak di meja dan kursi orang, tetapi tidak diberi stan bertahun-tahun lamanya. Dan pada tahun 2026 diberi stan, tetapi dilarang keliling buat nawari orang oleh pengelola yang baru, disamakan dengan pedagang yang jualan nasi lauk pauk dan minuman. Karena disuruh duduk di kedai sama dengan anggota lain, dagangan saya tidak laku. Yang biasanya kerupuk usus 50 bungkus 2 hari habis, jadi sebulan baru habis, yang lainnya laku cuma laku 2-3 bungkus saja ya. Sementara ditarik pajak 15.000 tiap malam. Selama setengah tahun begitu tidak ada hasilnya. Kita langsung saja menerima penelpon. Halo RRI.
1: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Umar ya?
1: Iya.
0: Ya, Pak Umar, di mana Pak Umar?
1: Biasa di apa, di
0: Jalan Soekarno Hatta. Oke.
1: Enggak, di Kijang Lama semalam ya.
0: Oh, gitu ya. Baik.
1: Hari ini Kijang Lama semalam Soekarno Hatta.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau keluhan-keluhan memang dari pedagang kaki lima itu, yang keliling asongan itu dulu memang keliling itu.
0: Oke.
1: Okay. Keliling, memang keliling, dia ke mana-mana dia keliling.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi semua keliling itu Bang, kerupuk usus ada, jangi ada, kerupuk belinjo adanya. Sekarang ini orang itu mau beli kerupuk, mau beli apa, harus datang ke tempat itu.
0: Iya.
1: Memang pertama kali jauh. Yang kedua pun agak malas, makanya berlaku 1-2 lah.
0: Oke. Okay.
1: Kerupuk itu memang utus itu memang masih termasuk anggota-anggota kita juga itu semua itu.
0: Oke. Okay. Jadi apa nih keluhan dari Pak Umar atau aduannya Pak?
1: Kalau keluhan saya itulah tadi yang saya sampaikan dengan Pak Gubernur tadi kan.
0: Mungkin diulangi kembali di Halo RRI bisa.
1: Halo RRI ini masalah ikan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jika saya sampaikan sama Pak Gubernur, kita ini kan penghasilan laut, 96% lautan, 4% daratan.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi ikan itu, kapan kita menikmati ikan-ikan yang begitu enak-enaknya ya? Yang datang sama kita ikan sudah bonyok-bonyok, macam ikan merah itu. Udah agak apa, macam kerapu gitu kan.
0: Baik.
1: Itu pun tidak ada nampak.
0: Nah,
1: kalau ada pun mahal harganya, tak terjangkau. Nah, contoh udang aja sampai 120, 150 itu kita tidak terjangkau Bang, betul-betul tidak terjangkau rasanya. Seperti ikan sampai selar sampai 60-70 kilo, itu kan tidak mewajar-wajari. Itu jadi kalau bisa kita penghasil ikan ini kalau bisa di bawah pada itu.
0: Oke. Okay.
1: 30.000 ataupun 40.000 masih mungkin masih terjangkau. Sedangkan harga ayam kan tak turun naik turunnya begitu aja.
0: Iya. Yeah.
1: 42.000, 38.000, 42.000, 38.000. Itulah ayam itu yang naiknya seperti itu.
0: Yeah.
1: Tidak pernah naik tinggi lah ya.
0: Kecuali
1: hari kalau bulan puasa pun, mau puasa pun, menyambut Ramadan pun berapa ada 45.000
0: sih. Yeah.
1: Jadi udang dan ikan inilah yang kita menjadi apanya. Katanya kita ini kan kolam susu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kolam susu itu udang dan ikan melengket kan, kail kan. Nah, jadi sekarang kolam susu itu yang kita rasakan itu tak ada. kita kolam susu kita rasakanlah airnya kan. Mm-hmm. Ikannya tidak bisa kita nikmati yang begitu enak-enak. Yang segar-segarnya sudah pur ke Singapura, mereka untuk Malaysia. Mm-hmm. Jadi saya tanya dengan Bapak Gubernur, bagaimana caranya masyarakat Kebringnya harus bisa menikmati ikan-ikan seperti itu. Kalau kita tunggu pas kampung nelayan, tak kapan-kapan siapnya. Mm-hmm. Belum tahu kan. Jadi kita yang perencanaan sekarang lah. Itu aja Bang Ardian, masalah pasar baru itu. Lupa saya nanyakan tadi sama beliau, masalah pasar itu kan. Kenapa terjadi seperti itu. Ya itulah. Mungkin mereka dengan beliau, mungkin mudah-mudahan masih mendengarkan. Apa keluhan-keluhan
0: kita, masalah
1: pasar baru yang dibangun itu. Ini melembom gitu aja Bang ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar ya, masih memberikan keluhan dan aduan ya mengenai tentang masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati ikan-ikan segar dan juga berkualitas baik ya. Namun meskipun ada ikan-ikan segar dengan harga yang tidak terjangkau atau dengan harga yang tinggi sehingga tidak ada kesanggupan masyarakat ya untuk membelikan ikan-ikan segar. Kita menuju ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi, halo RRI.
0: Iya.
2: Ya, apa kabar ya?
0: Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Bagaimana pula dengan kabarnya Bunda Putri Permata di Pulau Penyengat ya? Silakan Bunda.
2: Ya. Tadi Bunda dengar memang Pak Ansar masuk sama Pak Udin kan, orang tahun yang cuman tadi kan dia nak masuk agaknya rasa nggak enak. Ini kan apa namanya orang Lampung kan banyak pengecatan nih.
0: Orang apa Bunda?
2: Ini PLN.
0: Iya, petugas PLN ya. Petugas PLN sedang apa tadi Bunda?
2: Mengecat tiang.
0: Sedang memasang atau memperbaiki tiang?
2: Mengecat.
0: Sedang mengecat ya.
2: Jadi kan kabel-kabel itu kan banyak pokok-pokok yang merancang-rancang ini seperti jalan, kan?
0: Iya.
2: Jadi Bunda malam udah negor, tolonglah Dek. Rancang-rancang sih, rancang-rancangnya dipotong lah, jadi lampunya terang-menerang
0: cahaya
2: di arah kami. Ini rancang-rancang
0: adalah
2: semak kan banyak, jadi rancang-rancang atas tiang kan berjarak nih.
0: Iya.
2: Jadi menutupin kabel-kabel, takut kalau ada kebakaran kan nyambar kan gitu.
0: Iya.
2: Jadi tolonglah saya bilang orang PLN kabel-kabel itu rancang-rancang itu dibersihin. Jadi kabel-kabel itu rapi ya nampaknya. Ini pokok-pokok melenceng sana melenceng di jalan. Malah kami negur juga. Dia menjadi orang tuh. Orang yang mungkin tidak tugas dia kali ini. Jadi saya bilang tolonglah di daerah RO sana udah dirapikan. Pak Bunda ini belum. Jawabannya ada yang kami nanya, dia bilang tanah orang. Walaupun tanah orang, ini kan pokok kesia, melindungan kabel. Ini kan untuk keselamatan kita semua lah masyarakat ini. Bunda bilang gitu. Tolong ianya nanti kalau itu sampai dengan orang-orang itu kan PLN kan, suruh dirapikan pokok-pokok itu supaya disukuh gitu. Terang lampunya. Ini pasang lampu, emang Bunda kemarin kan terserang kan. Terang kan ya lampu,
0: dia bilang.
2: Jadi udah terang, alhamdulillah, syukurillah. Cuman pokoknya itu, pokoknya ranting itu, cuman nggak nampak lampunya.
0: Oh gitu.
2: Lindung-lindung sama pohon. Nah, Bunda kalau ditutup itu kan terang,
0: nampak.
2: Sampai aja lampunya nampak bersinar, kan gitu. Gitu aja ya, Nan.
0: Baik, udah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Putri Permata ya di Pulau Penyengat ya. Tadi menyampaikan aduannya tentang di mana para petugas PLN yang sedang mengecat tiang listrik di lokasi tempat tinggalnya Bunda Putri Permata di Pulau Penyengat ya. Masyarakat di sana meminta tolong nih sekalian untuk memangkas ranting-ranting yang berserakan di kabel-kabel tiang listrik tersebut. Tetapi barangkali saat ini tidak dilakukan sehingga petugas PLN hanya mengecat tiangnya saja tapi enggan untuk membantu masyarakat untuk merapikan ranting-ranting pohon yang mengganggu kabel-kabel listrik tersebut ya. Tapi mudah-mudahan saja dapat terrealisasi ya, bagaimana nanti petugas PLN juga turut membantu merapikan ranting-ranting atau daun-daun pohon yang mengganggu kabel listrik ya. Tentu tadi disampaikan pula oleh Bunda Putri Permata bahwa ada ranting-ranting kering sehingga kalau terjadi korslet ya bisa terjadi kebakaran yang tidak kita inginkan ya. Ini sebagai antisipasi. Dan kami silakan untuk berikutnya, barangkali untuk Ibu Sumania ya di Toko Jokijang yang ingin menyampaikan mengenai tentang pajak untuk menyewa tempat atau stand ya. Sebaiknya diutarakan langsung secara audio saja, karena kalau melalui chat nih sepertinya panjang sekali untuk kita bacakan ya. Kita menuju ke Jalan Sultan Sulaiman berikutnya. Halo RRI.
3: Pagi Mas Ardian.
0: Ya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya tidak henti-hentinya, mungkin ini udah 3 kali minta ya, diperhatikan. Baik. Dari instansi terkait, pohon di gang saya sudah tinggi sekali ya, dan ada binatang buas.
0: Ibu Hani, itu pohonnya di mana Bu, lokasi pohonnya?
3: Di tanah kosong, tanah orang, pernah lihat.
0: Oke. Maksudnya tuh di mana tempatnya, jalan apa gitu?
3: Jalan Sultan Sulaiman.
0: Ya, jalan
3: Gang Putri Mayang Sari 2.
0: Jalan Sultan Sulaiman.
3: Sultan Sulaiman. Gang Putri.
0: Gang Putri
3: Mayang Sari 2.
0: Oke.
3: Ya, ya supaya diperhatikanlah dari instansi yang terkait untuk menebang. Di samping juga udah tinggi dan lebih tinggi dari tiang listrik.
0: Iya.
3: Banyak sekali tuh Bang Adian. Terus binatang buas, ular, biawak.
0: Iya.
3: Apalagi tah dan sejenisnya Bang. Saya rasa segitu aja. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hani ya di Jalan Sultan Sulaiman yang mengenai hal yang disampaikan oleh Ibu Hani tadi, mengenai ada tanah kosong tapi ada pohon yang tinggi, di sana juga ada hewan-hewan melata ya, mungkin petugas Perkim ya, ditujukan kepada petugas Perkim atau yang berkenaan dengannya ya, untuk bisa merapikan pohon atau menebang pohon, membersihkan lokasi tersebut ya. Baik, kita masih ada waktu kebersamaan kita pendengar kurang lebih sekitar 5 menit ke depan ya, jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih di Halo RRI ya. Silakan. Halo.
4: Selamat pagi Mbak Adrian.
0: Selamat pagi.
4: Halo.
0: Iya, kita mendengarkan, silakan.
4: Ya. Bang Adrian, ini apa? Air ini udah lama mati nih kan. Air PDAM sudah mengalir dari hari. Jadi semalam sudah beli air, ya kan?
0: Iya.
4: Satu tangki itu Rp80.000 belinya.
0: Iya.
4: Terus itu perompak belum nyala juga tuh.
0: Iya, Kak Deli, ini kita perompak untuk saat ini sedang maintenance atau pemeliharaan untuk peralatan dari pemancarnya perompak. Jadi Kak Deli bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
4: Iya, kalau aku tadi bilang gini, Kak, belum nyala loh. Iya, nanti aku sampein. Aku soalnya aku kan suka masuk perompak kan. Kok belum nyala lo? Iya, nanti ku sampein.
0: Oh iya, Kak Deli tadi ngomongin soal air tadi. Pembelian air sekarang udah berapa harganya per 1 ton?
4: Rp80.000.
0: Sudah Rp80.000.
4: Kemarin gitu juga, waktu bulan 2, bulan 3 kan. Jadi semalam aku tanya, itu sama kawan, jadi berapa? Biasa lah kok, ya biasanya berapa? 80, aduh yaudahlah, daripada tak mandi, tak ada air di rumah kan. Ya belilah.
0: Iya.
4: Ya mudah-mudahan aja lah jalan, ya kalau mau dikasih giliran gak apa-apa lah dikasih giliran kan. Nanti gak bisa jajan nanti kalau 80 ribu.
0: Iya, ini sudah berapa pekan? Kak Deli sudah berapa pekan?
4: Aku terakhir masuk di hari apa ya, LRR itu ya, hari Rabu minggu kemarin ya, kalau tak salah hari Jumat gitu. Ah, itu malam itu jalan, kasih tahu sama Bu Erna kan, tak jalan kan. Jadi aku bilang, jalan airnya jalan, tapi tengah malam. Biasanya tak jalan lagi sampai sekarang. Aku bilang, itu kata, dikasih tahu, balas melap betul-betul tak jalan airnya.
0: Iya, Kak Deli tidak memanfaatkan air sumur.
4: Air sumur kan tak ada.
0: Oh gitu.
4: Jadi ayam aja gitu.
0: Iya.
4: Kelima sini tak ada sumur, tapi kan sumurnya pun gak bagus juga, orang, tapi ya masyarakat pada juga ngambil situ daripada kalau kita ngambil situ tak bau juga, Bang Adrian, airnya itu.
0: Iya, Kak Deli, kan harga sekarang kan air per tangki ya sudah naik harga, atau mayoritas sekarang sudah menjualnya 80.000 per satu ton. Apakah ini memberatkan warga atau Kak Deli sendiri?
4: Sebenarnya warga juga ikut berat juga lah ya, karena suka cerita berat. Jadi ya namanya kita butuh, Bang Adrian.
0: Baik.
4: Ada air, kayak semalam saya nyucinya sudah pakai air galon, semalam gara-gara lambat ngantar kan.
0: Iya,
4: mohon lah ya, kalau memang mau di, apa namanya, kayak dikasih jatah berapa hari sekali boleh, ya kan. Karena kayak bukan cuma aku juga merasa berat, ya lain pun rasa berat-berat juga kan. Maksudnya 80.000 ya untuk lain, mungkin untuk ya belanja yang lain, jadi... Jadi terbuang ke situ juga duit ya, satu biasanya satu bulan itu bayar PDAM itu paling enggak ya kurang lebih dari 100.000 lah sebulan kan. Ya ini paling enggak 3 hari 4 hari selesai itu kalau tak hemat.
0: Iya.
4: Iyalah. Kalau boleh sama satu lagi Mbak Dian ya. Ini masalah beras ini tuh kenapa ya berasnya itu kalau kemarin saya komplain itu dia bagus. Nah, ini tak lagi begitu lagi berasnya, sepertinya isi bulok kali dalamnya ya.
0: Belum itu. Tahu saya masalah itu ya, Oke, sampaikan aja.
4: Iya, makanya itulah bang, konsumen ini kan merasa dirugikan juga gitu. Kita beli berasnya tapi kok dalamnya isinya lain gitu. Ya mohon lah ya pada dinas-dinas ini kalau ngecek betul lah. Jangan asal kita masyarakat komplain baru gitu. Kalau bisa sesering mungkin lah gitu, jangan kecewakan konsumen gitu. Karena ya bukan yang makan beras ini kan ya orang Indonesia makan beras. Soalnya kalau kita beli beras banyak matian kan di rumah cuma bertiga. Nah masak pun kita cuma sedikit gitu. Jadi kadang malas mau makan. Jadi kan nasinya sayang terbuang. Karena nasi bukan tak mau makan nasi. Kadang-kadang makan malas makan. Masa nasinya kayak gini gitu. Kan sayang kok tak terbuang gitu. Jadi... itulah dinas-dinas kalau bisa lah dikontrol lah gitu ya, sekali-sekali. Sekarang ya harga di Tanjung Pinang ini sudah makin ya makin mahal semuanya itu. Pinter-pinter kita kan yang keuangan ya. Iyalah, cuma itulah ya Mbak Adeli.
0: Baik, Kak Deli.
4: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, pendengar, kita cukupkan jumpa kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Ya, saya Ardian Huta Barat sekaligus mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya menemani Anda di Depat Tanjung Pinang pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
9: Tidak perlu khawatir. Kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
8: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
9: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri.

0: demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, edisi hari Selasa ya. Ya, Rabu maksudnya ya. Hari Rabu tanggal 23 September 2026. Di Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza Andriani jelang ke pukul 15 nanti. Sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk menemani siang hari Anda. Siang ini cukup cerah, pendengar. Langit juga sudah lumayan enak ya dilihat ya. Sudah mulai kelihatan awan-awan putihnya. Tidak terlalu banyak kabutnya. Apapun cuacanya, semoga Anda tetap semangat. Apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Mengawali Tanjung Pinang Siang, kami akan menemani Anda di Jendela Kepri, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam program Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Siang hari ini pendengar, topik yang kita akan angkat adalah tentang satu persoalan yang masih menjadi perhatian sampai saat ini, sekaligus masih sangat mengkhawatirkan, yaitu tentang narkoba. Ya, jadi pendengar, memang peredarannya masih ditemukan di berbagai wilayah ya, termasuk Kepulauan Riau. Narkoba ini tentu tidak berhenti pada pelaku dan proses hukum saja. Ada keluarga yang bisa terdampak, ada anak-anak muda yang masa depannya bisa terancam, dan ada lingkungan masyarakat yang perlu ikut menjaga agar peredaran narkoba tidak semakin luas. Dan siang hari ini pendengar dalam program Jendela Kepri, topiknya adalah bersama cegah narkoba, selamatkan generasi Kepulauan Riau. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Yo yo, what's up yo, put in the house yo, yo yo yo, yo ya, yeah. Yo.

0: fácil.
1: Kemana nya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Pendengar, baru-baru ini ada kasus yang kembali diungkap oleh Polresta Tanjung Pinang. Polisi menggagalkan peredaran sekitar 2,9 kg sabu. Barang itu berasal dari Malaysia dan masuk melalui wilayah Kijang, Bintan sebelum dibawa ke Tanjung Pinang. Dari pengungkapan ini, pendengar, polisi memperkirakan sekitar 12 ribu jiwa bisa diselamatkan dari bahaya narkoba. Kalau kita dengar angka 12 ribu jiwa, wah, bukan angka yang sedikit. Ya. Artinya satu jaringan peredaran narkoba saja bisa membawa dampak yang begitu luas bagi masyarakat. Kepulauan Riau, daerah kita ini adalah daerah kepulauan dengan aktivitas masyarakat di laut yang sangat tinggi. Nelayan tetap mencari nafkah, pelaku usaha tetap beraktivitas, kapal tetap membawa penumpang, dan masyarakat tetap menggunakan jalur transportasi laut. Kita tentu tidak ingin aktivitas masyarakat yang memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ikut terganggu. Maka yang perlu dilakukan adalah kewaspadaan. Kalau ada aktivitas yang memang terlihat tidak biasa atau mencurigakan, maka masyarakat bisa menyampaikan informasinya kepada aparat. Tidak perlu mengambil tindakan sendiri, biar petugas yang memeriksa dan menindaklanjutinya.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Kalau terhadap kedua tersangka ini masih belum menikmati, masih sebatas biaya personal untuk sampaikan ke dari Malaysia sampai ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, setelah Tanjung Pinang, barang ini akan dibawa ke Jambi. Setelah sampai di Jambi, akan menerima jasa atau upahnya itu lebih kurang 50 juta.
1: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg hasil pengungkapan jaringan internasional. Pemusnahan itu disaksikan langsung tersangka berinisial BA 49 tahun dan HS 26 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,43 gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan, sedangkan 2,8 kg dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan, narkotika jenis sabu tersebut dipasok dari negara Malaysia, lalu diselundupkan masuk wilayah Kepri di Kijang Kabupaten Bintan. Petugas berhasil meringkus para pelaku di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Aisyah Sulaiman, Kelurahan Dombak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.
0: Akan kita lakukan pemusnahan nanti dengan disaksikan ya, oleh tersangka. Dengan tersangka itu ada dua, yang satu berinisial BA, umur 49 tahun, pekerjaan swasta. Kemudian HS, laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan 10 hari yang lepas.
1: AKP Sofian Rida menegaskan bahwa penindakan ini berhasil menyelamatkan sekitar 12.000 jiwa generasi muda dari ancaman bahaya narkotika. Jumlah estimasi penyelamatan tersebut setara dengan populasi warga dalam satu wilayah kecamatan di Tanjung Pinang.
0: Jajaran Polresta Narkoba Tanjung Pinang telah berhasil menyelamatkan generasi bangsa, anak bangsa, itu lebih kurang 12.000 orang. Coba bayangkan, seandainya barang-barang dapat ini sudah bisa kita tersebar atau terkonsumtif oleh masyarakat.
1: AKP Sofian Rida menegaskan, Polresta Tanjung Pinang terus memperketat pengawasan untuk memutus mata rantai penyeludupan di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam program Jendela Kepri. Pendengar, kalau bicara soal mencegah narkoba, kita bisa mulai dari tempat yang paling dekat, yaitu keluarga. Orang tua tentu punya kesibukan masing-masing. Anak biasanya ditanya, sudah makan belum? Udah belajar belum? Udah bikin PR belum? Penting sih pertanyaan seperti itu, tapi sesekali juga kita perlu bertanya lebih jauh sebagai orang tua. Bagaimana keadaan anak di sekolah? Bagaimana teman-temannya? Ada masalah atau tidak? Ada sesuatu yang membuat mereka nyaman atau tidak? Dan pertanyaan sederhana seperti ini bisa membuka komunikasi antara orang tua dan anak, pendengar. Dari situ orang tua bisa mengetahui apa yang sedang dialami anak. Bisa saja anak sedang menghadapi masalah dengan temannya, mendapat tekanan atau mengalami sesuatu yang tidak berani diceritakan. Nah, kalau anak sudah mulai bercerita, maka dengarkan dulu. Jangan buru-buru marah dan jangan langsung menyalahkan. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bantu anak mencari jalan keluar. Anak perlu merasa bahwa ketika punya masalah, keluarga adalah tempat pertama yang aman untuk bercerita. Komunikasi yang dekat seperti ini bisa menjadi salah satu benteng agar anak tidak mencari tempat lain yang justru membawa pengaruh buruk seperti narkoba.

0: nama saya Said Syahdani Al-Qudsi. Jadi untuk menghindari narkoba, mungkin dengan cara salah satu caranya itu dengan memilih pergaulan yang benar dan baik atau lingkungan yang sehat.
1: Nama saya Jelita Ratnasari. Cara saya untuk menghindari narkoba dengan cara melakukan hal-hal positif dan melakukan kegiatan yang bermanfaat.
2: Nama saya Natasha. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari narkoba. Pertama, jauhi lingkungan yang menurut kita itu akan mendekatkan kita sama narkoba. Kedua, usahakan agar ketika kita stres atau ketika kita banyak pikiran, kita melakukan hal-hal yang positif.

0: Lagu dari Husain Al Atassia ya, dengan judul Judi. Baru saja kita dengarkan. Pendengaran masih di Jendela Kepri ya, terkait dengan narkoba. Pendengar, teman ternyata bisa memberikan pengaruh yang besar. Ada teman yang mengajak melakukan kegiatan yang positif, tapi ada juga lingkungan yang membawa kita ke arah yang salah. Misalnya ada yang mengajak mencoba narkoba, bilangnya sekali coba aja, gak apa-apa. Kalimat itu kayaknya sepele ya pendengar. Nah, seseorang bisa saja merasa penasaran dan mengambil keputusan yang akhirnya merusak dirinya sendiri. Kalau ada teman yang mengajak, maka berani mengatakan tidak. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu takut dibilang tidak kompak, tidak perlu ikut hanya supaya diterima dalam kelompok atau circle. Teman yang baik tidak akan membawa kita kepada sesuatu yang membahayakan. Lebih baik waktu dan tenaga digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, olahraga, belajar, ikut organisasi, komunitas, kegiatan sosial, keagamaan, berkarya, membuat usaha barangkali, atau mengembangkan kemampuan yang kita punya. Apalagi anak-anak muda nih ya, anak muda Kepri punya banyak kesempatan untuk maju. Jangan sampai kesempatan itu hilang hanya karena salah memilih lingkungan. Pencegahan narkoba juga butuh kepedulian masyarakat. Kadang ketika kita melihat sesuatu yang mencurigakan, orang milih diam. Padahal bisa karena ya ikut karena takut ikut campur, ya akhirnya semuanya jadi berantakan. Padahal juga kalau memang berkaitan dengan narkoba, dampaknya bisa masuk ke lingkungan kita sendiri. Karena itu kalau misalnya ada informasi yang memang kita ketahui, maka sampaikan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut, jangan ragu. Caranya juga tapi harus tepat. Jangan langsung menyebarkan kabar ke media sosial. Jangan menuduh seseorang hanya karena melihat sesuatu yang menurut kita aneh. Apalagi sampai mendatangi orang yang dicurigai atau melakukan kekerasan. Kita cukup memberikan informasi kepada aparat, apa yang kita lihat, kapan kejadiannya, dan di mana lokasinya. Setelah itu biarkan petugas yang melakukan pemeriksaan. Kepedulian masyarakat sangat membantu dalam upaya pemberantasan narkoba. Pendengar, kita tidak harus jadi polisi untuk ikut membantu menjaga keluarga, memperhatikan anak-anak dan remaja di sekitar kita, saling mengingatkan dan peduli terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari upaya bersama. Kalau keluarga, masyarakat, dan aparat bergerak bersama, maka ruang bagi peredaran narkoba akan semakin sempit.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Pendengar, menjaga generasi muda dari narkoba butuh perhatian kita bersama. Keluarga punya peran untuk menjaga dan mendengarkan anak-anaknya. Anak muda perlu berani memilih pergaulan yang sehat dan menolak ajakan yang salah. Masyarakat juga perlu peduli terhadap lingkungan dan menyampaikan informasi kepada aparat ketika menemukan dugaan peredaran narkoba. Maka mari kita jauhi narkoba, hindari coba-coba hanya karena penasaran atau karena ajakan teman. Kalau misalnya sedang menghadapi masalah, jangan dipendam sendiri. Ceritakan kepada orang tua, keluarga, guru, teman, atau orang yang dipercaya. Mari kita jaga anak-anak dan generasi muda di sekitar kita, pendengar. Saling mengingatkan, saling peduli, dan saling menguatkan agar mereka tetap bisa tumbuh, belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik tanpa terjerat narkoba. Pendengar, demikian Jendela Kopri untuk siang hari ini dengan topik Bersama Cegah Narkoba, Selamatkan Generasi Kepulauan Riau bersama saya Liza Andriani. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di Jendela Kopri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kopri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

The Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Cruyff United, Algeverre, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: Laga
2: antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio Jose.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munich gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21

15-22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor satu di dunia, yaitu Niu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karis Maritski, Protegara, Itus Mudara, untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.

0: unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Pakinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Shane Pantnyama will replace Tony Trent.

0: think it doesn't change.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tanjung Pinang siang.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan bertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda, kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi, itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ, ada siksa. Dan sesungguhnya,
Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa, pasti

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan kok.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap Kepulauan Riau menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing. ASN dan non-ASN di lingkungan Pemko Tanjung Pinang diminta tidak berada di kedai kopi selama jam pelayanan. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 23 September 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar di usia ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap Kepulauan Riau menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, setiap 24 September, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD

0: integrasi wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, serta menjaga kondusivitas daerah demi terciptanya suasana yang aman dan harmonis. Momentum ulang tahun ini hendaknya menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
1: Tentu dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi, itu dapat diteruskan perhatiannya kepada kabupaten kota yang ada, karena memang kemandirian daerah itu belum bisa kita wujudkan. Tentu kita masih berharap kepada pemerintah provinsi. Ya, program yang sangat kita tunggu-tunggu juga kemarin sudah diluncurkan Pak Gubernur terkait dokter spesialis gitu ya, karena memang kami membutuhkan daerah-daerah terpencil.
0: Di usia ke-24 tahun Provinsi Kepri, Ketua DPRD Kabupaten Bintan Vivian Sumanti juga berharap Kepri dapat terus menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan menjadi kebanggaan masyarakat serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang diminta tidak berada di kedai kopi selama jam pelayanan. Penegasan ini disampaikan menyusul temuan pegawai yang berada di kedai kopi saat jam kerja yang dinilai dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
3: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa menegaskan seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk tidak berada di kedai kopi pada jam pelayanan. Penegasan tersebut kembali disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang Teguh Susanto menyikapi banyaknya temuan dan pengaduan tentang keberadaan pegawai di kedai kopi pada jam kerja. Menurutnya banyak pegawai berlama-lama di kedai kopi pada jam-jam kerja yang akhirnya menyebabkan terlambatnya pelaksanaan tugas dan berdampak pada terganggunya pelayanan publik. Teguh menyampaikan pemerintah Kota Tanjung Pinang menyadari sepenuhnya bahwa pegawai turut mendukung perekonomian UMKM seperti kedai kopi, namun perlu kebijaksanaan hingga dukungan tersebut tidak harus mengorbankan pelaksanaan tugas pegawai dan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
4: Perlu saya tekankan kembali bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak melarang pegawai ke kedai kopi. Kami juga menyadari bahwa pemerintah kota dan seluruh ASN harus membantu pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kedai-kedai kopi. Namun tentunya hal itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan. Nah, pegawai jam masuk kerja, jam istirahat, dan jam pulangnya telah diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan wali kota Tanjung Pinang. Gitu. Sehingga tidak ada lagi nada-nada miring yang menyatakan pegawai kedai kopi.
3: Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang Teguh Susanto menambahkan ketentuan mengenai kewajiban menaati jam kerja tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penegakan Disiplin dan Jam Kerja Pegawai Berbasis Elektronik. Dan untuk memberikan efek jera, tentu akan ada pemberian sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Wali Kota. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarganya.
5: BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi kepada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, koperasi konvensional, serta pelaku usaha mikro di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarganya. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang, Iwan Kurniawan, mengatakan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan penting bagi masyarakat pekerja termasuk pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang. Menurutnya, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pekerja mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
6: Tugas kami adalah salah satunya kegiatan hari ini dan mensosialisasikan manfaat dan juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha ataupun pekerja yang ada di Kota Tanjung Pinang untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan.
5: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pelaku usaha dan pekerja. Menurutnya, masih terdapat usaha kecil yang perlu didorong agar kepesertaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan semakin optimal. yang menilai kehadiran

0: dan program tersebut menjadi penuh perhatian terhadap masyarakat sehingga manfaat dan kemudahannya perlu terus disosialisasikan.
1: Karena masih ada usaha-usaha kecil kita masih yang sepertinya perlu dioptimalkan kepesertaannya dalam rangka melindungi. Dan mungkin hari ini momennya kita memberikan sosialisasi itu bahwa ini bermanfaat.
0: Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tanjung Pinang saat ini masih sekitar 40%, sehingga peningkatan partisipasi menjadi pekerjaan yang perlu dilakukan bersama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap manfaat BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan ketika peserta maupun keluarganya menghadapi musibah atau resiko dalam aktivitas kerja. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Salah satu permasalahan dan tantangan dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan mindset dan kompetensi pencari kerja.
3: Salah satu permasalahan dan tantangan dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan pencari kerja itu sendiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Diki Wijaya, mengatakan industri di Kepri banyak sekali membutuhkan tenaga kerja. Hanya saja yang menjadi tantangan adalah minat pencari kerja Kepri yang hanya mau bekerja sebagai pegawai kantoran dan tidak mau di lapangan. Kondisi ini mengakibatkan pencari kerja di Kepri tidak terserap di industri yang ada. Padahal industri di Kepri sangat berkembang dengan pesat dan membutuhkan banyak tenaga kerja.
4: Nah, tantangannya ada. Tantangannya banyak teman-teman kita di masyarakat Kepri ini kebanyakan kerjanya mau sebagai kantoran, administrasi yang ada AC-nya gitu loh. Padahal ini kan industri. Industri yang dibutuhkan adalah orang-orang lapangan. Orang yang bekerja di mana dituntut itu juga bisa dengan cuaca yang panas, itu ruangan yang panas, dan segala macam seperti itu. Padahal di situ lebih yang dibutuhkan banyak kebutuhan pasar kerjanya. Nah, kita berharap bahwa kompetensi soft skill ini yang memang kita serapkan kepada masyarakat, ya memang harus ke sana mengarahnya gitu loh.
3: Hal senada juga dikatakan oleh pengamat sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Desmayeti Arfa. Menurutnya, informasi peluang kerja dan skill para pencari kerja menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Kepri. Informasi peluang kerja juga telah dibuka oleh dunia industri di Kepri. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
5: Pengangguran ini lebih kepada pertama mungkin bisa jadi akses informasi yang terbatas, bisa saja. Kemudian yang tidak kalah penting kompetensi, bahwa formasi peluang pekerjaan yang dibuka itu apakah mereka memiliki kompetensi di situ atau tidak. Ada kualifikasi, yang pendidikan, mungkin kemampuan berbahasa Inggris, mungkin sekedar sebagainya ya, yang mungkin sesuai dengan formasinya tadi. Bisa saja mungkin masyarakat beranggapan, karena ada mindset ya, bahwa ini juga menjadi sebuah dilema di dalam masyarakat kita, karena kayaknya yang dikatakan bekerja itu kayaknya di belakang meja.
3: Lebih lanjut dikatakan Desmayeti Arfa, mindset masyarakat yang lebih memilih pekerjaan yang hanya ada di belakang meja daripada di lapangan menjadi permasalahan secara sosiologis dari pengentasan pengangguran. Oleh karena itu diharapkan pemerintah untuk dapat mendata lulusan SMA dan sarjana di Kepri yang belum tertampung di dunia kerja. Kemudian dapat menyediakan fasilitas lembaga pelatihan atau sekolah yang sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Kepri. Reporter Widiawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang pria berinisial DH diamankan oleh warga setempat setelah kedapatan membobol kafe di kawasan Rimba Jaya, Kota Tanjung Pinang.
6: Seorang pria berinisial DH diamankan warga setelah diduga melakukan pencurian di sebuah kafe di kawasan Rimba Jaya, Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang, Senin dini hari. Terduga pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. DH yang diketahui merupakan warga Tanjung Pinang tersebut diduga membobol kafe pabrika dan mengambil satu unit freezer. Aksi tersebut diketahui warga sekitar yang kemudian mengamankan DH sebelum melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Laporan mengenai kejadian tersebut diterima melalui layanan call center 110 Polres Tanjung Pinang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Petugas yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan terduga pelaku. Kasih Humas Polresta Tanjung Pinang, Ibda Edison, membenarkan adanya pengamanan terhadap pria tersebut. Menurutnya, DH sebelumnya diamankan oleh masyarakat sebelum diserahkan kepada kepolisian.
7: Benar, dari pihak Polres Tanjung Pinang sudah mengamankan dugaan pelaku tindak pidana pencurian. Itu awalnya diamankan oleh masyarakat. Kemudian masyarakat menelpon 110. Dan kemudian tanggapan dari masyarakat 110 langsung turun ke TKP. Memang benar adanya pelaku yang diamankan oleh masyarakat dugaan pencurian.
6: DH dibawa ke Satreskrim Polresta Tanjung Pinang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kronologi kejadian serta dugaan keterlibatan DH dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini, DH diduga dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut memuat ketentuan pidana dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun serta denda maksimal 500 juta rupiah. Hingga kini, proses hukum terhadap DH masih berlangsung di Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, yang diketahui keluarga saat hendak berziarah.
8: Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Hingga kini polisi masih mencari pihak yang membongkar makam tersebut. Peristiwa itu diketahui keluarga korban pada Sabtu sore 19 September 2026 saat hendak berziarah. Keluarga mendapati makam bayi telah dibongkar dan dalam kondisi kosong, sementara kain kafan masih tertinggal di lokasi. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Yofi mengatakan laporan diterima pada Sabtu sore dan petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penyelidikan di lokasi. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan makam sudah dalam kondisi terbongkar dan tidak terdapat jasad bayi.
9: Kejadian penembakannya mah diketahui semalam, semalam sore itu jam 5. Ya, kalau ini apa? Karena cek dulu lah, itu makamnya ternyata memang nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Terus itulah ya, dicuri lah ya, lumayan ya. Nah, itu belum bisa berspekulasi ke sana ya. Terlalu dini kita nanti menyimpulkan, kita lakukan penyelidikan dulu lah.
8: Hingga kini polisi belum mengetahui pihak yang melakukan pembongkaran makam tersebut. Petugas masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku. Polisi juga belum dapat memastikan dugaan motif di balik pembongkaran makam. Yofi juga menegaskan pihaknya fokus menyelidiki dan mencari tahu siapa yang melakukan pembongkaran makam. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap Kepulauan Riau menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing. ASN dan non-ASN di lingkungan Pemko Tanjung Pinang diminta tidak berada di kedai kopi selama jam pelayanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Lagi mana kau bayar lo? Lagi apa tu lo mana? Macam mana kau bayar yo? Lagi pilih kau tak kau beli ketinggian kau mesin? Eh, macam mana kau bayar? Boleh beri kipi. Lagi pilih kau orang bayar lo kau cuma lo tu. Bayar kau cuma lo tu. Macam mana kau? Ini macam mana kau? Ini lah.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia, Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia, silakan pendengar, sudah Liza buka ya di lantai telepon 27100 atau bisa juga di WhatsApp 08 11 77 89 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar?
1: Ini rindu dari semalam ini. Kompak.
0: Aduh, kasihan gak bisa masuk ya semalam ya.
1: Mau masuk, tapi ada lagu yang bikin aku sedih. Terus lebih sedih lagi ya tuh lagu. Gue ada lagu yang bikin aku.
0: Oh aduh. Iya, jadi gak jadi masuk.
1: Aku
0: nangis ya. Padahal kan Kak Deli kan selalu ceria ya di udara ya.
1: Gara-gara lagu melonya.
0: Aduh, siapa tuh yang request tuh?
1: Yang request itu kita nggak tahu ya.
0: Oke.
1: Cuman lagu itu mengingatkan ada kenangan yang memang nggak bisa dilupakan.
0: Oke. Siap.
1: Terus semalam Pak Sulis minta lagu Pulang Joto. Makinlah aku nangis.
0: Iya, Pak Sulis dia mungkin kangen pengalaman juga.
1: Iya, itu lagu-lagu daerah Nado itu.
0: Makanya jadi kaget juga.
1: Sedih sekali aku bilang, kok Pak Sulis request ini ya, Pak?
0: Iya, makanya. Saya kira Tante Yahya yang biasa kan. Aduh, ternyata ya sudahlah. Iya. Lagi jadi, kangen kampung halaman. Ya. Oke, okay. Mau dengar lagu apa sih hari ini Kak Deli?
1: Kayaknya aku minta lagu ini kan sudah lama tak dengar lah ya. Dari apa, Nano?
0: Nano yang mana, Separuhku?
1: Separuhku.
0: Baik, buat siapa lagunya?
1: Ada. Aku mau sekarang banyak nih.
0: Banyak? Oh ya udah, Liza tinggal tidur dulu ya.
1: Iya, tidur. Pokoknya Kak Liza bobok dulu ya.
0: Oke, okay, siap. Satu jam cukup ya?
1: Ayo,
0: okay.
1: Paling setengah.
0: Oke, okay, buat siapa?
1: Oke, dalam bentuk Kalisa, yeah. Selalu.
0: Amin, doa yang
1: selalu.
0: Sama. Amin,
1: semoga ya Allah. Cita-cita tercapai di tahun ini dan tahun akan datang juga lah ya.
0: Amin, amin, Nurbar, amin.
1: Berkati keluargamu ya.
0: Iya, yeah, doa yang sama.
1: Untuk Pak Sulis, sehat selalu Pak. Amin. Selalu diberkati Tuhan keluarga Pak Sulis ya.
0: Amin.
1: Keluarga Pro 1 juga selalu jadi udara. Tetap amin. Semangat.
0: Siap.
1: Tugas negara.
0: Siap. Pendengarnya aja semangat gini, masa ya. Penyiarnya nggak semangat?
1: Iya.
0: Oke, okay, terus?
1: Oke, okay, yang ada di mana ada Sulawesi Utara sana. Selamat sore Papa Kusayang. Sehat selalu. Yang ada di Minsel, semalam hi Cliff.
0: Iya, Cliff ya.
1: Iya, semoga Cliff mendengarkan. Kalau ini orang Manado asli, soalnya
0: gitu.
1: Dia telogat, kita tahu dia telogat.
0: Iya. Wah, okay. Saya yang tidak tahu roganya.
1: Oh,
0: ajarkan saya bahasa sana.
1: Dia di Minsel, kita di Mitra.
0: Okay.
1: Jadi Minsel itu Kak Lisa tempat lahir saya. Mudah-mudahan dia mendengarkan, ya masuk lah ya.
0: Iya, masuk Bang Cliff.
1: Iya. Ada di Palu juga, ada Bang Nabil di sana, Bu Farida, keluarga Pelitun Kuno, saya selalu. Yang ada di Sumba, gereja Kristen Sumba, jemaatnya ya, semoga saya selalu. Ada Bang Kristo di sana ya, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Ada Kak Rahma juga di Batu Sangkar. Ada Teh Dinda, Kang Irwan.
0: Kang Irwan.
1: Kak Sarina, happy birthday.
0: Iya, selamat ulang tahun. Iya. Amin.
1: Bu Yeni semalam masuk. Ada Bang Lukman, Pak Umar, okay. Dadang Udin, Mama Dani sehat selalu,
0: amin.
1: Bunda Permata, Mak Berlian, Putri Pontok, Pak Demang, yeah. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lihat lagi bikin kue bawang loh.
0: Oh enggak, kue bolu lagi.
1: Iya, kue bawang. Nanti diantarin. Ada Bang Uya juga,
0: yeah.
1: Bang Ilek, Bang Bayu, Mama Rosi, Mak Ucu, Mama Rika,
0: yeah.
1: kapan ya? ya Bunda Sulami, Oma Sulami.
0: Iya Oma.
1: Oma sehat selalu ya Oma ya.
0: Amin.
1: Bunda Hani, Tok Londe, sehat selalu ya Tok.
0: Amin.
1: Pemerhati kita yang sering masuk pagi, kusalamin semoga. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya.
0: Amin, amin, rabbal alamin.
1: Ya, pokoknya yang masuk pro satu semua kita senggol semua ya. Dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin ya Allah.
1: Yang mendengarkan, I love you.
0: I love you too.
1: Thank you and Mama.
0: Udah?
1: Udah lah. Oh,
0: kirain bener setengah jam. Bye-bye. Oke, terima kasih buat Kak Deli. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Oke, okay. Apa kabar Mama Rosi? Mama Bala.
2: Kabar alhamdulillah baru siap makan.
0: Sedap. Makan apa tuh?
2: Hari ini simple aja lah. Tadi sayur gambas sama ikan goreng aja lah.
0: Oh, sedap tuh gambas. Oke.
2: Okay. Abis panas-panas nih bening kan?
0: Enak kok itu.
2: Apa lah?
0: Mau denger lagu apa?
2: Denger lagu Eza pilihkan lah.
0: Siap. Eza kasih teh hijau mau?
2: Teh hijau ke teh hitam ke? Untuk tengah hari.
0: Oke. Buat siapa salam-salamnya?
2: Salamnya tadi buat pertama buat Eza, selamat bertugas, selamat siang, baliknya hati-hati mudah-mudahan selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Yang umum murah rezeki Eza.
0: Amin, doa yang sama.
2: Amin. Tadi ada Kak Deli, baru monitor apa Kak Deli tadi dah nak siap. Kapan dia nyebut Mak Rosi, alhamdulillah. Masih ingat dia.
0: Disenggol ya.
2: Iya. Oh lagi tak bikin bolu tuh ya.
0: Dapat salam dari Kak Gadis nih.
2: Oh, waalaikumsalam. Dia takut tuh, dia takut Mak Rosi dah punya enggol dia. Tak apa. Pokoknya senggol lah, iya, tak usah takut lah ya. Sayangku.
0: Iya, selalu di hati kok ya.
2: Selalu di hati.
0: Asik.
2: Buatnya, ada yang masuk siapa aja tadi dah?
0: Baru Kak Deli.
2: Oh baru Kak Deli ya?
0: Iya, baru buka warung kami.
2: Oh baru buka juga. Oh iyalah, buat penelpon ketiga nanti. Mungkin ada yang cu, ada Mama Belian. Ada Mama Dani, ada Bang Ilyak juga, Bang Ilyak juga di Tiga. Ada Alif, adanya Mas Prabu, adanya Pak Kumis, adanya Pak Udin juga, adanya Yusuf juga di Batam, Pak Amzah Yusuf juga terpegan, buatnya Bunda Permati di Penyengat, adanya Mama Rika, adanya Kak Sarina KQ juga di Batam, buatnya Pak Demang, adanya Uni Rama ya di Batu Sangkar, adanya Mas Krispati, buatnya Mas Prabu dah tadi ya Za. Dapat dua kali.
0: Wah, dua kali bonus lah ya.
2: Iya bonus. Buat Ayah Limin mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya Pak Ahmadi juga ya di Batu 18 keluarga. Semua jenazah menelpon pertama sampai terakhir di senggol tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Ini urusin lagi nyuap anak ni makan ya.
0: Oke.
2: Itulah jazah.
0: Iya,
2: terima kasih Marosi,
0: dah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lisa baca juga WhatsApp yang udah masuk ya. Dari siapa dulu nih? Oke, dari Sari di Bintan. Selamat siang, waalaikumsalam. Ya, katanya Persada Indonesia, Sari di Bintan nih request lagu Teh Hijau Tulus ya. Nanti kita samaan dengan Mama Rosi tadi ya tulusnya ya. Lagunya buat Kaliza, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama, Sari. Selamat siang juga untuk Yulita di Korindo. Selamat siang Kaliza, selamat siang Yulita. Mau request lagu Penyesalanmu nanti dari Anggis Devaki katanya. Terima kasih ya, sama-sama. Ada juga dari Kak Gadis ya. Eh salah, Comot. Assalamualaikum Comel, ketemu lagi hari ini. Katanya sehat-sehat ya Comel. Request lagu Memilih Setia dari Fatin. Comot hari ini lagi sibuk. Salam fotokopi yang tadi malam aja. Maaf lah tak bisa disebut nama-nama kawan-kawan. Fotokopi Kak Deli aja katanya. Makasih ya Comel yang baik. Salam juga Bapak Mama Rosi yang tersayang katanya. Oke. Iya Comot, selamat istirahat ya Comot ya. Lagi sibuk, jangan lupa istirahat dulu ya. Satu lagi yang saya bacakan ada dari Pak Hamzah Yusuf. Waalaikumsalam Bapak. Katanya selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Mau request lagu dari Noah, Menunggumu. Salam untuk yang sudah dipotokopi Kak Deli tadi. Ada Mak Rosi tadi juga. Semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Lisa, selamat siang, selamat tugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, doa sama ya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye alias Hamzah Yusuf di Jambi. Oke Bapak. Kita ke lagu dulu pendengar, kita ke lagu dari Nano ya, Separuhku.

Jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kembali Liza buka di lantai telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk yang tadi udah request via WhatsApp ya, yang di sudah WhatsApp. Untuk lagu-lagunya nanti Liza coba untuk puterin ya, ditunggu aja. Kita ke penelpon dulu, dua penelpon berikutnya Liza terima. Halo, selamat siang, Persada Indonesia.
1: Selamat siang, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang, apa kabar?
1: Selamat siang Liza.
0: Siang Ile.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Ile gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada kawan, ada teman.
0: Oh, insya Allah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Ya, kalau ini tadi aja lagu Tipek.
0: Tipek, yang mana tuh?
1: Ada zak dengan lagu ini kayak lagu kata-kata, kayak lagu kayak kata-kata dong apa ya?
0: Apa? Apa ya?
1: Ada apa? Lagu Tipek, tapi dia kayak lagu kata-kata gitu dulu ya.
0: Apa sih? Kata-kata apa? Gak tahu. Ayo yang mana? Salam rindu, genit, kamu gak sendirian, mawar hitam, karena cemburu. Yang mana nih?
1: Karena cemburu.
0: Karena cemburu. Cemburu sama siapa sih, Le?
1: Sama orang kan, udah sama-sama Honda, sama-sama mobil, sama orang lah.
0: Oke, cie cemburu. Oke, buat siapa lagunya?
1: Lebih terutama untuk Iza, yang hari ini juga kesehatan hebatin.
0: Amin.
1: Amin. Tangga segi tangga sama dia ya.
0: Amin.
1: Iza, ya. Selama aku foto kopi susu Bu Deli ya.
0: Siap.
1: Ya, tapi yang salam kan untuk ini sama di tanggal batu lah. Kau bertanggal. Cuman tadi Indi, kamu apa dia? Tadi
0: siapa? Siapa? Yang mana?
1: Indi Indi. Enggak berat.
0: NTB enggak tahu Liza, lupa. Taunya NTT. Kalau NTT Chris Pati.
1: Chris Pati ya?
0: Chris Pati ya? Itu NTT bukan STB, beda ya.
1: NTT, sama NTT.
0: Iya.
1: Sama yang Pati ya, tak kerahin. Sama NTT. Itu untuk Mbak Riyadi BB, Mbak Kabitung.
0: Iya.
1: Untuk Wani. Untuk Om Lundi. Untuk Aduh lupa kan Liza.
0: Liza lagi yang kena.
1: Ibu Roni.
0: Iya.
1: Untuk apa dimakan? Untuk Pak Maman, untuk Pak Vino,
0: yeah.
1: Untuk Berna. Berna itu lima.
0: Iya.
1: Berna lima, Mang Berna batu 13. Heeh. Terus lah.
0: Siap.
1: Telepon dia cara rindu, dia cara ada level acara apa ya, acara apa pagi tuh?
0: Pagi, opini.
1: Ah, udah ini semuanya lah.
0: Siap.
1: Satu, jadi sehat lewat.
0: Amin, doa yang sama ya.
1: Panjang umur dunia akhirat.
0: Amin, iya. Yuk. Siap.
1: Assalamualaikum Liza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ile ya di Kijang. Di belakang Ile, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar orang penyengat?
2: Alhamdulillah. Cuaca pun mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja nih. Apa kena turun hujan lagi siang ini? Iya. Kemarin hujan tak penyengat?
2: Hujan juga sih.
0: Jadilah. Jadilah. Alhamdulillah. Nanti hujan tak berhenti sih, Bu. Iya. Alhamdulillah, Bunda sehat ya. Iya, Bunda mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa lagi ya? Ini apa namanya tuh?
0: Apa?
2: Lagu apa? Ini. Apa lagunya di sana kadang?
0: Apa?
2: Malam siapa yang datang ya?
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Yang Persada Indonesia di yang langsung Jakarta tuh? Kabarnya saya.
0: Semalam. Wah, Riza harus lihat contekan dulu nih. semalam. Aduh, mana ya? semalam ada. Ntar. Iman nih, aduh, nggak tahu nih. Kayaknya belum ada lagunya di sini. Belum ada lagunya di sini. Yang lain mungkin?
2: Lagu lain aja lah. Susah-susah amat. Lagu Ungu aja lah.
0: Ungu, ya mana tuh?
2: Pernahkah kau merasa?
0: Asik. Hatiku hampa. Hampa hatiku ya, baik. Buat siapa? Terima kasih. Iya.
2: Amin.
0: Iya.
2: Untuk Kak Dali tadi, untuk Rosi, Merdi, terus apa lagi ya? Pak apa namanya? Amadi. Ngapa Krispati ya? Yang
0: di mana tuh? Krispati.
2: Bang Andi,
0: udah
2: lama gak dengar.
0: Iya, Bang Andi, aye. Udah
2: lama gak dengar.
0: Oh, iya, Mas Prabu.
2: Bang Jaed. Bang Gatar.
0: Iya.
2: Terus, yang lucu. Kadang-kadang masuk ini. Belum. Untuk... Satu ini apa namanya Uya sama Pak Demang. Satu untuk semua.
0: Siap.
2: Berapa ketiga keempat nih? Ya keempat ya. Keempat sampai seterusnya senjol semua. Dan,
0: siap.
2: Akhir. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Permata ya. Kita ke lagu dulu pendengar dan juga akan break untuk cek fakta dulu ya. Nanti setelah itu Liza buka kembali line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1. Kita ke lagu dari Anggis Devaki, Penyesalanmu Nanti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Rabu, 23 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis atau MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhold.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal di rumah saja. Tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar merupakan hasil manipulasi dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran. Hasilnya mengarah ke artikel lain di laman gelora.co berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Demikian cek fakta untuk siang hari ini pendengar bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Karena cemburu dari tip X ya. Untuk Bunda Permata ungunya nanti Liza puterin ya. Kita ke telepon dulu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Bangga Musik Indonesia bareng
0: siapa?
1: Bukan lagi bukan.
0: Aduh, sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tadi pas gabung pagi sama Ardian. Brother Ardian kan, jadi kan cuacanya nih Batam lagi mendung-mendung gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu, jadi ketiduran nunggu Kalisa. Kalisanya makan siang dulu jadinya.
0: Makan siang dulu. tapi di Batam ada banjir bandang juga gak sih katanya ya?
1: Iya, banjir. Oh, karena iya. Daerah Bengkong, itu kan daerah Bengkong. Dia drainasenya waktu Mas Prabu gabung di... Sama Kalisa apa sama Karika ya? Hmm. Oh, sama Kalisa ya?
0: Sama saya sih, bilang,
1: kan?
0: Iya.
1: Itu kan sebelumnya ada Mas Prabu wanti-wanti.
0: Iya, ternyata banjir ya.
1: Ya iyalah, Mas Prabu kan itu kayak Radio RRI, beritanya real,
0: asik. Fakta. Iya, no hoax.
1: Jadi, no hoax. Jadinya, ya yang di Tanjung Pinang dengerin, yang di Batam nggak dengerin, ya udahlah Batam banjir kan.
0: Oh ya Allah.
1: Drainasenya, karena dia kelebaran jalan.
0: Oke.
1: Jadi mampet. Iya, kasih lagu inilah buat, kasih lagu spesial buat, Pak Demang udah masuk ya?
0: Belum.
1: Oh, Pak Demang, dia lagi itu.
0: Dipanggil dia nih.
1: Di sana mendung tak?
0: Mendung sih.
1: Oh, mendung ya. Kasih lagu yang gak sedih lah Bapak Demang ya.
0: Dapat tuh.
1: Tabola bale.
0: Hah?
1: Sedih
0: Tabola
1: banget tuh kayaknya.
0: Bale.
1: Karena Pak Demang kan suka itu. Kalau orang Malaysia bilang apa? Suka pusing ya, pusingan. Pusing, muter-muter dia. Jadi dia bola bale dia. Dari batu 1 sampai batu berapa dia bola bale terus dia.
0: Boleh nggak ya diputer ya?
1: Boleh dong, karena kan itu apa pernah diputer itu sama Pak Sulis. Iya, Pak Sulis pun suka. Katanya kok sedih banget lagunya katanya.
0: Iya sedih ya lagunya ya. Masya Allah, bikin galau ya.
1: Buat Kalisa, tugas sampai tuntas semoga sehat rezeki lancar ya Kalisa ya.
0: Amin, doa yang sama.
1: Iya, diaminin tuh sama Bapak Haji Lis Darmansa. Beliau sekarang mantau terus loh Kalisa.
0: Oh, Masya Allah.
1: Iya,
0: halo Pak Lis.
1: Mas Prabu aja pas waktu Pak Haji Rudi di Batam wali kota aja itu kan cepat itu dialog interaktif sama Mas Prabu.
0: Wih, bukan iya. Lagi bukan.
1: Lagi bukan, jadinya apa sering jumpa sama beliau gitu. Jadi kita kalau nyalamin pejabat ini insya Allah gak rugi.
0: Masya Allah.
1: Karena kenapa? Karena kan beliau peduli juga sama sama kita lah ya sebagai orang apa? Orang pilihan kali ya. Kayak Kalisa kan orang pilihan ini.
0: Meh, apaan?
1: Ya iyalah, dari sekian ribu kan penyiar kan Kalisa yang dipilih kan.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Iya. Terus salam buat Pak Bayu. Pak Bayu udah masuk?
0: Belum.
1: Iya, Pak Bayu tumben ya.
0: Mungkin iya, lagi pada tidur apa gimana nih?
1: Terus salam juga buat Ilek, udah masuk Ilek?
0: Udah.
1: Oh iya lah, dia kalau nggak masuk kena cepok nanti ya, Mak. Terus salam buat Bunda Permata tadi udah masuk ya?
0: Sudah.
1: Sama Berlin. Kak Sarina yang belum ya?
0: Belum.
1: Iya,
0: dia sembunyi ya? Ulang tahun sembunyi loh dia.
1: Itu dia udah bagi-bagi pulsa loh di RRI Batam dia.
0: Oh iya? Oh gitu.
1: Iya, kalau di Persatu Tanjung Minang katanya itu takutnya nanti Mas Prabu yang dapat katanya gitu.
0: Oke. Percaya.
1: Iya. Buat Alif, buat Ma Berlin, terus buat apa? Yusuf udah masuk ya belum?
0: Belum, sibuk kerja kayaknya.
1: Semenjak dua menjak dia kemarin curhat kan, katanya dapat ada apa yang jualan itu baik, suka ngasih dia. Karena Yusuf kan anaknya baik dia. Iya, kalau sakit dia di rumah sakit.
0: Iya juga. Terus agak lain ya.
1: Bukan kan. Terus salam buat apa Pak Yusuf Amja, buat buat ini Pak Marlis,
0: yeah.
1: Nah, yang grup-grup pagi yang 7:30, semoga bisa gabung juga ya. Kalisa dapat salam loh.
0: Dari?
1: Dari Kasarina nih, dia WA langsung katanya.
0: Ih, Kasarina ulang tahun, iya. Diam-diam aja loh.
1: Iya, ini kata Kasarina apa? Oh, salam kenal Mas Rabu.
0: Oh, salam Kalisa, kenal katanya. Baik, salam kenal juga.
1: Iya, emang dia lagi bukan dia.
0: Gitu ya.
1: Iya, buat Kalisa, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Batam. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Liza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak Rahma. Hai, apa kabar?
2: Selamat siang juga, kabar baik. Salam sehat dan bahagia selalu buat Liza serta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama ya buat Kak Rahma sekeluarga.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Siang ini mau dengar lagu apa Kak Rahma?
2: Yang boleh lagu apa nih?
0: Gak boleh semua kalau buat Kak Rahma.
2: Oh, boleh semuanya?
0: Gak boleh.
2: Oh, gak boleh semua. Aduh. Itu lagu Tabola boleh aja tuh. Sama Mas Prabu ya.
0: Iya.
2: Aduh, Mas Prabu tuh gabung. Dia kemarin gabung dia di ini ya.
0: Iya.
2: Di berjaringan.
0: Mm-mm.
2: Kak Rahma lagi teleponan sama temen, ini gak jadi bergabung bareng.
0: Oh
2: tuh.
0: Gitu, oke, okay. Jadi lagunya apa?
2: Iya. Apa?
0: Lagunya apa?
2: Tahun berapa lagunya? Bisa?
0: Ya, asal jangan jadul. Kalau jadul orang rindu.
2: Jangan jadul.
0: Iya.
2: Lagu ini aja ada Kasih Salju Band.
0: Salju? Wow, jadi pengen turun salju di sini.
2: Aduh, iya kan lagi gerah-gerahnya ini salju. Kasih,
0: asik.
2: Dengarkanlah,
0: asik,
2: asik. Peganglah tanganku.
0: Tarik mang.
2: Neneng. Apa?
0: Tarik mang.
2: Tarik dan tatap mataku. Betapa aku mencintaimu.
0: Asik. Oke, okay, buat siapa lagi? Udah. Satu album nanti. Yang lain gak kebagian.
2: Jangan, yang ini aja belum selesai.
0: Oke, okay. Salam buat siapa?
2: Nih sambungan. Asal ini katakanlah saat ini sayang bahwa aku hanya milikmu. Asik. Milikmu. Pro satu RI Tanjung Pinang.
0: Dapat salam nih dari Mas Prabu.
2: Salam kembali, sehat selalu sehat keluarga.
0: Amin.
2: Aduh.
0: Buat siapa lagi?
2: Buat Liza yang tak terlupakan yang pertama, yang spesial banget, sehat sebagai selalu. Nah, calon batambua tambua kata orang Padang.
0: Aduh, tambua cie.
2: Nah, tambua cie. Ini salamnya batambua buat Liza ya.
0: Aduh.
2: Udah disampaikan salam buat keluarga semalam.
0: Iya, belum.
2: Nah, itu kan. Nah, itu udah utang tuh buat sekarang mana.
0: Aduh, utang. Ayo, nah, baca lagi. Udah pada tidur. Udah pada tidur kan balik udah tengah malam, udah pada tidur.
2: Salam itu tuh doa itu.
0: Siap, insyaallah.
2: Iya, pokoknya saya selalu deh buat semuanya ya. Amin. Buat Kak Deli, salam saya juga. Buat Bang Krispati di NTT, belum gabung dia ya?
0: Belum.
2: Padahal dia tadi udah nelfon Kak Rahma tuh, nanti gabung ya katanya.
0: Iya.
2: Nanti. Ya buat Rosi. Emma Rosi ya, salam sehat juga. Buat Bunda Yeni yang semalam tuh ya. Dia salam sehat juga beserta keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Buat Pak Demang, buat Pak Bayu, buat Pak Hamza, buat Tedinda, buat Deona,
0: okay.
2: Buat Tanjudin di Minahasa, tak lupa juga Tanjudin udah gabung belum kan?
0: Belum.
2: Salam juga ikutnya. Buat Tanjudin, buat Ibu Farida. Pokoknya buat semua yang lagi monitor di siang menjelang sore selalu Alhamdulillah Allah SWT tak lupa juga. Amin. Spesial juga buat Rahma Sisters di perantauan dan buat Mary di Bekasi, saya selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Liza.
0: Sama-sama Kak Rahma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Rahma di Batu Sangkar ya. Kita ke lagu dulu, ada lagu dari Ungu, Hampa Hatiku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Lagu dari Salju, kasih ya. Nah, masih di Persada Indonesia. Untuk penelpon berikutnya, silakan untuk Anda yang ingin diutan di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo.
0: Halo
1: Persada Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang
1: Indonesia. Assalamualaikum Mbak Eza.
0: Waalaikumsalam Yang Ucu, apa kabar?
1: Alhamdulillah di sini udah gelap betul Mbak Eza.
0: Nah hujan nampak ya.
1: Sama ya, mendung.
0: Iya, mendung.
1: Ini juga mendung lagi Mbak Eza.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau turun ini tak tahu lagi Mbak Eza.
0: Iya, bagus dong, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Kemarin Eza, hujan ya? Kan?
1: Ya?
0: Kemarin hujan kan?
1: Udah 3 hari hujannya berturut-turut Mbak Eza.
0: Alhamdulillah. Biar bersih kualitas udara kita.
1: Iya.
0: Ya,
1: saya akan kaki Mbak Eza ya.
0: Mau dengar lagu apa nih yang lucu?
1: Kalau Mas Prabu tadi kan lagunya sedih.
0: Sedih sekali emang sedih ya. Betul.
1: Yang minta yang rancu-rancu Eza. Hah?
0: Tak enak hati saya.
1: Tak enak hati ya.
0: Tak enak nih, lain perasaan.
1: Dari Sedika Mbak Eza.
0: Aduh, lancak betul tuh.
1: Judulnya apa Mbak Eza?
0: Apa?
1: Sakit tak bertepi Mbak Eza.
0: Tuh kan, rancak bana itu.
1: Rancak bana lah.
0: Sakit yalah. Tak bertepi.
1: Iya, sakit tak bertepi Mbak Eza. Ada pula sakit tak bertepi Mbak Eza ya.
0: Sakit sangat nampak.
1: Betul lah, makanya rancak lagunya kan, rancak bana kan.
0: Rancak bana lah tuh. Buat
1: Asalam
0: siapa?
1: Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Semalam tak gabung.
0: Kemana?
1: Tukang sekali buat Mbak Eza sama tugas. Sehat selalu sekeluarga Mbak Eza ya.
0: Amin, doa
1: malam
0: sama.
1: Malam dengerin aja Mbak Eza.
0: Oh iya.
1: Lagi seberes rumah gitulah Mbak Eza.
0: Sambil dengerin ya. Oke.
1: Semalam ada yang dari Medan tuh, siapa Mbak Eza?
0: Medan siapa ya?
1: Penelpon baru kan?
0: Iya, lupa nama
1: ada
0: semalam.
1: Ada yang kawannya Tajudin juga ada tuh semalam Mbak Eza ya?
0: Iya, Manado, Cliff.
1: Dalam Mbak Eza udah lupa Mbak Eza ya. Mungkin
0: kalau Manado,
1: udah sekali, dua kali, tiga kali baru Mbak Eza ya.
0: Siap.
1: Kena jauh jadi tak ingat Mbak Eza ya. Tadi buat Kak Rahma ya. Yang salam ikut yang dah gabung aja tadi ada Bunda Permata. Buat Mak Rosi. Di sebelah masih belum apa kan Mbak Eza kan?
0: Sebelah mana?
1: Di pro yang satu tuh masih apa kan? Perbaikan kan?
0: Iya, era digital bisa kan?
1: Iya.
0: Di era digital ya.
1: Iyalah. Tadi awal-awal tadi ada Mas Prabu tadi ya. Buat Pak Amza Yusuf, buat Yusuf mungkin lagi sibuk. Buat Bang Bayu. Buat Mak Dani. Buat Bohani. Bohani suka tuh lagu Judika tuh. Oma Sulami sehat selalu ya Mbak Eza ya.
0: Amin.
1: Buat King Waiter ya, ini Butir Merica di Air Raja ya.
0: Bukan lagi namanya.
1: Itu besar airnya tuh King Waiter tuh Mbak Eza.
0: Iya. Air Raja.
1: Air Raja ya, lagi nyanyi Mbak Eza ya. Kalau gitu kan Mbak Eza tak ketawa Mbak Eza.
0: Kita ketawa.
1: Comel nih Mbak Eza.
0: Comel.
1: Dia takut yang tak sebut nama dia. Dia kan lagi sibuk tadi kan. Datang dia nak hujan-hujan gini Mbak Eza.
0: Allahu Akbar.
1: Iyalah, selamat bekerja lah ya buat Kak Comel kita ya. Iyalah. Ikut yang di belakang aja salamnya nanti.
0: Siap.
1: Mbak Eza ini sepertinya dah nak turun. Betul Mbak Eza.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Yalah, kita siap selalu lah semuanya Mbak Eza ya.
0: Amin, doa yang sama.
1: Ya gitu aja.
0: Iya.
1: Buat Mbak Eza yang teduh di mata, sejuk di hati.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Aja dia nak puji Mbak Eza ya.
0: Luar biasa.
1: Iyalah. Okay. Kita mau yang baik aja doanya Mbak Eza ya.
0: Yang Ucu.
1: Semua kita baik-baik aja. Ya kita aja Mbak Eza.
0: Makasih yang Ucu.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Eza.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ucu ya, yang ada di Tembeling. Selamat siang juga buat Mas Prabu. Tadi katanya titip salam buat Mbak Kak Rahma ya. Iya, Kak Rahma dapat salam dari Mas Prabu tadi. Terus dari Pak Hamzah Yusuf juga salam untuk Mas Prabu ya. Dan selamat Siang juga untuk Kak Gadis ya, Kak Comot yang baru pulang ya, baru monitor lagi katanya. Salam untuk Mas Prabu juga yang lagi cuap-cuap tadi ya. Oke, baru kebaca nih ya. Terus ada dari Siska, selamat siang Siska. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Waduh, terima kasih. Semangat juga buat Siska. Dan buat Oma Sulami, selamat siang Oma. Wih, Oma gak jadi telepon ya. Ya katanya mau senggol untuk pendengar Radio Persada Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Lagunya Virgon, judulnya Surat Buat Starla ya. Salam sehat buat Mbak Penyiar sekeluarga, amin. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, dengan siapa ya?
2: Siapa dong? Ayo siapa? Tebak.
0: Enggak mau.
2: Kalau tebak dapat kado nanti.
0: Kado apa?
2: Salam aja.
0: Salam. Orang NTT ya?
2: Iya dong.
0: Oh iya dong, dapat saya. Yeay.
2: Iya, tapi tangannya orang NTT sampai keriting dari tadi.
0: Iya, keriting. Tenang-tenang, Liza buka salon untuk kerit itu apa? Lurusin iya, tangan.
2: Jari-jari.
0: Lurusin jari.
2: Rebonding jari enggak bisa.
0: Rebonding jari. Oke, sehat Bang Kris?
2: Sehat dong, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah. Oke, mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Sorry bro, lagunya Sorry bro.
0: Sorry bro? Dari sorry, siapa bro? Ya.
2: Penyanyinya Jean Christie.
0: Bentar, cari dulu ya bro.
2: Iya dong bro, ya sister.
0: Iya bro. Oke bro, bentar bro. Jean Christie.
2: Itu di komputer sebelah kanan bro.
0: Ah bro, oke bro.
2: Dapat ada.
0: Tapi ini lagu Indonesia kan?
2: Iya dong. Lagu Indonesia.
0: Oh iya.
2: Kata-katanya bahasa Indonesia semua bahasa Indonesia.
0: Tak pernah dengar bro lagu ini bro.
2: Oh iya, karena Tanjung Pinangnya kan lagu-lagu Melayu banyak kan.
0: Oh oke.
2: Okay. Aman.
0: Buat siapa?
2: Oh buat yang paling manis yang bikin klepek-klepek ketawanya itu di studio. Siapa ya? Siapa yang ketawa-ketawa?
0: Siapa ya?
2: Untuk Nona Lisa.
0: Walah.
2: Nona Lisa yang lagi bertugas, selamat siang, menjelang sore.
0: Terima kasih. Eh tapi ini lagu timur juga ya. Tadi udah lagu timur satu aja nih satu sesinya. Yang lain bisa? Ini lagu timur kan? Lah yang lain bisa?
2: Ambon.
0: Iya sama lagu timur maksudnya. Ada yang lain? Tadi soalnya udah ada lagu timurnya tadi kan Tabola Bali tadi. Ada yang
2: itu
0: lain?
2: Itu kan pas mulis waktu pas mulis sama Ardian juga itu dibolehkan asal lagu cairnya itu bahasa Indonesia semua, nggak ada kata-kata yang daerah. Gitu.
0: Iya ini lagu timur soalnya katanya. Tadi udah lagu timur juga soalnya.
2: Oke nih.
0: Yang lain boleh nggak?
2: Lagu apa ya? Potong bebek angsa aja deh.
0: Liza yang nyanyi ya. Potong bebek angsa. Bayangkan Liza jadi anak lalu kecil lagi nih. Potong bebek angsa.
2: Tri Utami sama Liku Mahua.
0: Yang mana?
2: Itu loh, mungkinkah terjadi?
0: Gak mungkin,
2: terjadi?
0: Gak mungkin, gak
2: ya, mungkin. Ya, gak mungkin memang jauh dong, Lisa. Kalau dekat, awas, bahaya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Sudah kujewer.
0: Ampun. Buat siapa lagunya?
2: Ya, pertama-tama lagunya untuk Kak Deli. Terus ada Yuni Rahma di Batu Sangkar.
0: Iya.
2: Terus ada Prabu yang juga cerewet tadi dari Batam.
0: Masa dia cerewet?
2: Ya kalau jadi perempuan pasti cerewet itu. Untung gak terlambat lahir.
0: Allahu Akbar. Bukan Liza ya mas. Oke terus?
2: Ada pasangannya dari Batam juga. Apa itu? Yang kemarin ulang tahun itu ya?
0: Kak Sarina.
2: Oh Sarina. Nggak ada dia, nggak pernah muncul itu.
0: Sembunyi dulu dia. Lagi ulang tahun sembunyi dia.
2: Ada yang Ucu. Sama Sore. Yeah. Ada Marosi. Ada Bunda Sulami. Ada Bu Yeni. Yeah. Ada Putra Marika. Ada Bang Bayu.
0: Iya.
2: Kang Budin,
0: Ile. Iya.
2: Dan semua-semua saja deh.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Sorry.
2: Lagunya ya sayangnya.
0: Hai. Makasih, bye-bye. Ada Bang Kris ya di NTT. Iya pendengar, itu penelpon terakhir yang bisa Liza terima ya. Mohon maaf untuk Anda yang ingin bergabung karena waktu tidak banyak lagi. Sementara lagunya masih ada beberapa yang ngantri ya. Jadi mohon maaf, kita langsung dengarkan dulu lagu yang direquest sama Eyang Ucu tadi ya. Ada Judika, Sakit Tak Bertepi.

Mendengar lagu dari Uta Likumahua dan Tri Utami Mungkinkah Terjadi. Dan ini lagu terakhir ya di Persada Indonesia. Mohon maaf untuk lagunya yang tidak terputar buat Kak Gadis ya, buat Oma Sulami, mohon maaf banget. Dan selanjutnya pendengar, sebentar lagi kita akan dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu asar untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan penyiar berikutnya, ada rekan Rima Melati di Tanjung Pinang. Sorry.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Dengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, untuk sore ini kita bersama di program acara Beranda Asta Cita tentang Suara Nusantara. Pendengar, ketika kita membuka media sosial, bahasa apa yang paling sering kita lihat? Nah, bahasa Indonesia tentu saja ya, tapi mungkin juga kita menemukan berbagai istilah asing, singkatan, bahasa gaul, bahkan bahasa yang sengaja dibuat mengikuti tren di media sosial. Sekarang kita coba tarik sedikit lebih dekat ya, di rumah misalnya. Ketika berbicara dengan orang tua atau keluarga, apakah kita masih menggunakan bahasa daerah? Atau justru semakin sering menggunakan bahasa Indonesia, bahkan mencampurnya dengan istilah-istilah yang kita temukan di internet? Pertanyaan sederhana ini, pendengar, sebenarnya membawa kita pada persoalan yang lebih besar. Di tengah perkembangan teknologi digital ini yang semakin cepat, bagaimana nasib bahasa daerah kita? Apakah bahasa daerah akan semakin jarang digunakan? Ataukah justru teknologi digital dapat menjadi ruang baru untuk membuat bahasa daerah semakin dikenal? Pendengar, bahasa bukan hanya alat untuk berbicara. Di dalam bahasa terdapat sejarah, kebiasaan, cara berpikir, nilai, bahkan identitas sebuah masyarakat. Ketika sebuah bahasa daerah digunakan, pendengar, sebenarnya kita sedang membawa bagian dari kebudayaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pendengar, pada hari ini kita akan bicara tentang suara dan cerita mengenai bahasa daerah di tengah arus digitalisasi. Dan sebelum itu, pendengar, kita lanjutkan ya untuk mendengarkan lagu yang tentunya memberikan warna ya bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas. Selamat sore. Ada Yupi Enuno ya, Bunga Jiwaku.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya. Kita memiliki berbagai suku, tradisi, kesenian, makanan khas, kemudian pakaian adat juga, dan tentu saja bahasa daerah. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menemukan begitu banyak bahasa yang tumbuh dan digunakan oleh masyarakat. Bahasa daerah ini menjadi salah satu bagian penting dari identitas masyarakat. Di Kepulauan Riau misalnya, pendengar, kita tidak bisa melepaskan kehidupan masyarakat dari budaya Melayu. Bahasa Melayu hadir dalam percakapan sehari-hari, dalam pantun, dalam karya sastra, dalam tradisi masyarakat, bahkan dalam berbagai bentuk kesenian. Ada ungkapan-ungkapan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi mendengar, ketika kita memahami maknanya, ternyata di dalamnya itu terdapat nasihat dan nilai kehidupan. Itulah menariknya bahasa daerah. Kadang mendengar, satu kalimat pendek yang dapat membawa makna yang sangat dalam. Bahasa juga menjadi jembatan antara generasi. Seorang anak belajar dari orang tua belajar dari generasi sebelumnya. Kemudian bahasa itu, pendengar, diteruskan kepada anak dan cucu. Nah, tetapi pertanyaannya, pendengar, apakah proses tersebut masih berjalan seperti dulu? Disinilah tantangannya. Perubahan zaman ini membuat pola komunikasi masyarakat ikut berubah. Anak-anak dan generasi muda sekarang tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan teknologi. Mereka berkomunikasi melalui pesan singkat, menonton video pendek, menggunakan media sosial, bermain game secara daring, mengikuti konten kreator, mendengarkan podcast, dan setiap hari mereka menerima berbagai macam bahasa dari internet. Bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa asing, bahasa daerah bercampur dengan istilah digital, muncullah bahasa-bahasa baru yang sangat cepat berubah. Sebenarnya, pendengar, perubahan bahasa merupakan sesuatu yang wajar. Bahasa memang hidup dan berkembang mengikuti masyarakat. Namun yang perlu kita pikirkan adalah apakah perkembangan itu membuat bahasa daerah semakin jarang digunakan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Suara Nusantara. Hari ini kita membicarakan satu hal yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bahasa daerah. Bahasa yang mungkin sejak kecil kita dengar dari orang tua, ya. Bahasa yang mungkin digunakan oleh nenek dan kakek kita. Bahasa yang mungkin terdengar ketika kita itu berada di kampung halaman. Namun mendengar sekarang, bahasa itu menghadapi tantangan baru. Bukan hanya dari bahasa lain, tetapi juga dari perubahan pola komunikasi di era digital. Kita tahu bahwa teknologi sebenarnya tidak selalu menjadi ancaman bagi bahasa daerah. Justru sebaliknya, teknologi bisa menjadi kesempatan yang sangat besar untuk memperkenalkan bahasa daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dulu pendengar, untuk mendengar bahasa daerah tertentu, kita mungkin harus datang langsung ke daerah asalnya. Sekarang berbeda, cukup dengan sebuah telepon pintar. Seseorang bisa, ya, misalnya di Tanjung Pinang dapat melihat konten dari daerah lain. Orang di Papua bisa mengenal budaya Melayu. Orang di Jawa bisa mendengarkan bahasa masyarakat Kepulauan Riau. Begitu juga sebaliknya. Media sosial membuat batas geografis menjadi semakin tipis. Bahasa daerah dapat hadir dalam video pendek, dalam podcast, ya, kemudian dalam lagu, dalam cerita, dalam konten edukasi, bahkan dalam berbagai kegiatan. Dan ketika sebuah bahasa daerah digunakan dalam konten digital, bahasa tersebut memiliki kesempatan untuk dikenal oleh generasi yang lebih muda. Bayangkan, ya pendengar, kalau anak-anak muda membuat konten menggunakan bahasa daerah, misalnya membuat video memasak makanan tradisional sambil menggunakan bahasa Melayu, atau membuat konten pantun, ya, membacakan cerita rakyat, mengenalkan istilah-istilah khas daerah, atau sekedar membuat percakapan ringan menggunakan bahasa daerah. Kelihatannya sederhana, ya pendengar, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang besar. Karena bahasa daerah tidak hanya disimpan di buku saja. Bahasa itu digunakan, didengar juga, ditiru, dan akhirnya dikenal. Baiklah pendengar, satu lagu lagi kami hadirkan ke ruangan Anda, dan nanti masih kami sampaikan narasi tentang tantangan generasi muda, ya.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu hal yang menarik, generasi muda sebenarnya memiliki peran besar ya dalam menjaga keberadaan bahasa daerah. Namun pada saat yang sama, generasi muda juga menjadi kelompok yang paling dekat dengan perkembangan bahasa digital. Setiap hari mereka bertemu dengan istilah baru. Ada kata-kata yang muncul dari media sosial, ada istilah dari gym, ada bahasa dari komunitas tertentu, ada pula istilah asing yang kemudian menjadi bahasa dan bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, tidak salah ya pendengar menggunakan bahasa baru, tidak salah pula juga mengikuti perkembangan zaman. Yang perlu dijaga adalah keseimbangan. Jangan sampai kita begitu terbiasa menggunakan bahasa dari luar sehingga merasa asing dengan bahasa daerah kita sendiri. Jangan sampai anak-anak lebih mengenal istilah yang sedang viral daripada istilah yang digunakan oleh nenek-nenek mereka. Karena kalau sebuah bahasa tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pendengar, lama-kelamaan penggunaannya itu dapat semakin berkurang. Dan ketika sebuah bahasa semakin jarang digunakan, bukan hanya kosakatanya yang hilang, tetapi bisa saja, pendengar, sebagian cerita, ungkapan, dan nilai budaya yang melekat di dalamnya ikut juga terlupakan. Nah, pendengar, coba kita ingat ya, apa bahasa daerah yang pertama kali kita dengar ketika masih kecil. Nah, siapa yang pertama kali mengajarkan kepada kita? Apakah orang tua kita, kakek dan nenek kita, atau juga lingkungan tempat kita tumbuh? Nah, pertanyaannya pendengar, sederhana ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa bahasa daerah itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita untuk hari ini tentang suara Nusantara, kita cukupkan sekian ya, dan kita simak pula untuk lagu berikut ini.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Adik boleh ya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hain Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 23 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Di usia ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap Kepri menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing dengan daerah lain. Febriansyah menurunkan laporannya.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, setiap 24 September, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengungkapkan harapan bagi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Kepri semakin sukses ke depannya. Vivian menilai capaian Provinsi Kepri selama 24 tahun terakhir mengalami peningkatan serta mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten kota guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dirasakan untuk pemerataan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar apalagi di Kabupaten Bintan agar tidak tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi mulai dari infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Pembangunan yang adil dan merata akan memperkuat integrasi wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah serta menjaga kondusivitas daerah demi terciptanya suasana yang aman dan harmonis. Momentum ulang tahun ini hendaknya menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
2: Tentu dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi, itu dapat diteruskan perhatiannya kepada kabupaten kota yang ada, karena memang kemandirian daerah itu belum bisa kita wujudkan. Tentu kita masih berharap kepada pemerintah provinsi. Ya, program yang sangat kita tunggu-tunggu juga kemarin sudah diluncurkan Pak Gubernur terkait dokter spesialis gitu ya, karena memang kami membutuhkan daerah-daerah terpencil.

0: 19 September 2026 saat hendak berziarah. Keluarga mendapati makam bayi telah dibongkar dan dalam kondisi kosong, sementara kain kafan masih tertinggal di lokasi. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Yofi mengatakan laporan diterima pada Sabtu sore dan petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penyelidikan di lokasi. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan makam sudah dalam kondisi terbongkar dan tidak terdapat jasad bayi.
1: Dia kapan dibongkar ya? Dia ketahui malam, ini ya, malam sore itu jam 5. Ya, soalnya ini apa? Kita cek dulu lah, itu makamnya ternyata memang nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Terus itulah ya, dicuri lah ya. Bisa berspekulasi ke sana ya, terlalu dini kita nanti menyimpulkan, kita lakukan penyelidikan dulu lah.
0: Hingga kini polisi belum mengetahui pihak yang melakukan pembongkaran makam tersebut. Petugas masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku. Polisi juga belum dapat memastikan dugaan motif di balik pembongkaran makam. Yofi juga menegaskan pihaknya fokus menyelidiki dan mencari tahu siapa yang melakukan pembongkaran makam. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Satuan Tugas Nasional memberikan apresiasi positif pada pemerintah Kabupaten Agam terkait penanganan bencana dan pemanfaatan tambahan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh Yudi Prama Agustino.
3: Langkah-langkah penanganan bencana dan pemanfaatan tambahan dana alokasi khusus atau TKD di Kabupaten Agam mendapat apresiasi positif dari Satuan Tugas atau Satgas Nasional. Penilaianku disampaikan setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV khusus di wilayah Tasabuy. Wakil Posko Wakaposko Satgas Nasional Marsma TNI Rida Hermawan menyampaikan, Satgas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbarui data perkembangan pemulihan. Dari 3 balai indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan, sebanyak 1 balai indikator adalah berstatus hijau, sedangkan 2 indikator masih kuning, yakni normalisasi sungai serta dukungan bagi korban rumah rusak bare atau hilang. Rida Hermawan juga mengapresiasi program penanganan dan dilakukan pemerintah Kabupaten Agam. Menurutnya kondisi di daerah itu telah menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan sebelumnya. Salah satu poin penting dan mendapat sorotan positif adalah pemanfaatan transfer ke daerah tambahan. Satgas Nasional menilai penanganan dan alokasi dana tersabui di Kabupaten Agam sangat tepat sasaran. Rida Hermawan menjelaskan sejumlah contoh konkret pemanfaatan transfer ke daerah tambahan dan diapresiasi antara lain pembangunan jembatan dan disinkronkan juga penyediaan fasilitas umum atau FASU menggunakan TKD tambahan. Pemerintah Kabupaten Agam dinilai berhasil dalam menyediakan lahan untuk hunian tetap atau huntap, termasuk juga langkah capek dalam menyediakan sumber air berhasiah untuk kebutuhan warga terdampak, serta perbaikan dan perluasan jaringan pipa PDAM guna memastikan ketersediaan air berhasiah.
4: Saya selaku Wakaposko di Satgas Nasional melaksanakan kegiatan MONEV khusus di Kabupaten Agam ini, kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Agam. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa pemanfaatan TKD tambahan menurut kami Kabupaten Agam sangat tepat penanganannya dan pos-pos yang disalurkan. Kami melihat juga ada pembangunan jembatan yang kemudian disinkronisasikan dengannya FASUM dari TKD tambahan, kemudian juga untap ini juga penyediaan lahannya oleh pemerintah Kabupaten, kemudian di sana juga ada sumber airnya, kemudian juga ada program TKD tambahan juga dengan tadi pipanisasi dari PDAM. Sekali lagi, saya selaku perwakilan dari Satgas PRR menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian dan pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Agam.
3: Rida Hermawan menambahkan, pemanfaatan transfer ke daerah tambahan di Kabupaten Agam sangat cepat penanganannya, termasuk juga pada posko-posko yang disalurkan. Kunjungan dan MONEV dari Satgas Nasionalko diharapkan dapat tarikh memacu kinerja pemerintah Kabupaten Agam dalam menangani dampak bencana dan memastikan pemulihan serta pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan tapek guno. Apresiasiku menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah dinilai efektif dek pemerintah pusat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
2: Melalui deklarasi Kelurahan Bebas Jentik, pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen mewujudkan zero jentik di lingkungan rumah hingga fasilitas umum dengan pemantauan angka bebas jentik atau ABJ bulanan oleh kader. Reporter Nopri melaporkan.

0: Kota Padangpanjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan kelurahan bebas jentik sebagai upaya memperkuat pencegahan demam berdarah melalui pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan. Deklarasi tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padangpanjang baru-baru ini dan diikuti unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangpanjang Sonia Temiarto menekankan bahwa keterlibatan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci dalam memastikan lingkungan terbebas dari tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dirinya menjelaskan bahwa pemberantasan jentik perlu menjadi perhatian utama karena tindakan pengasapan atau fogging dinilai hanya menyasar nyamuk dewasa dan tidak secara menyeluruh memberantas jentik yang berada di tempat penampungan air. Ditegaskannya, kunci keberhasilan ada pada kerjasama semua pihak untuk mengawasi rumah agar bebas dari jentik. Fogging disebut hanya mematikan nyamuk dewasa, sementara jentik belum sepenuhnya hilang sehingga tindakan yang tepat adalah memberantas sarang nyamuknya. Melalui komitmen bersama yang ditandatangani seluruh peserta, disepakati upaya mewujudkan kondisi zero jentik di rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
1: Kalau pengelola program DBD, Pak, di saat ini kita ada melakukan beberapa kegiatan selain laporan rutin. Kita itu ada kegiatan memonitoring pengendalian vektor di Kota Padangpanjang. Akhirnya ujung laporannya ke kami, Pak.
0: Sonia Temiarto menambahkan pemantauan angka bebas jentik atau ABJ juga akan dilakukan secara berkala setiap bulan oleh kader, dengan hasil pemantauan dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bagian dari upaya pengendalian jentik secara berkelanjutan. Nofri melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis mulai membuka penjaringan calon ketua untuk periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka selama 6 hari dan tidak membatasi jumlah calon yang ingin berkompetisi. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis membuka penjaringan calon ketua untuk periode kepengurusan 2026 hingga 2031. Penjaringan calon ketua tersebut merupakan bagian dari persiapan musyawarah kabupaten atau Mukab Kadin Bengkalis ke-7. Ketua Steering Committee Mukab Kadin Bengkalis ke-7, Arifin Nur Ilham mengatakan pengambilan formulir pencalonan dibuka mulai 21 hingga 26 September 2026. Proses penjaringan dilakukan secara terbuka dan transparan serta tidak membatasi jumlah calon yang ingin mengikuti pencalonan sepanjang memenuhi persyaratan organisasi.
4: Kalau syarat untuk menjadi calon ketua umum itu ya ada beberapa syarat. Yang paling penting bagi kami adalah ya berKTA Kadin, pernah mengurusi Kadin dan memiliki perusahaan CV, PT atau perorangan.
5: Ada batasan enggak? Syaratnya calon ini atau kandidat ini ada berapa orang maksimal?
4: Untuk pendaftaran kami tidak membatasi ada berapa calon ketua umum yang ingin mendaftar. Siapapun dan berapapun kawan-kawan dari pengusaha Kabupaten Bengkalis ini yang punya minat untuk menjadi calon ketua umum, tentu kami secara terbuka akan menerima berkas calon ketua umum tersebut.
3: Arifin menjelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon diantaranya memiliki kartu tanda anggota atau KTA Kadin, pernah mengurusi Kadin, serta memiliki badan usaha berupa CV, PT, atau perusahaan perorangan. Hingga konferensi pers digelar pada Senin 21 September 2026, sudah ada 2 bakal calon yang mengambil formulir. Namun, steering komite belum menyampaikan nama kedua bakal calon tersebut kepada publik. Jumlah bakal calon masih dapat bertambah mengingat proses pengambilan formulir masih dibuka hingga 26 September 2026. Panitia juga memastikan pengambilan formulir pencalonan tidak dipungut biaya. Sementara itu, Mukab Kadin ke-7 mengusung tema transformasi digital, sinergi inklusif, dan tumbuh kembang pengusaha berbasis inkubasi dan akselerasi. Mukab ini digelar menjelang berakhirnya masa bakti Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridho Nosa pada 29 Oktober 2026 setelah menjalani masa pemimpinan selama 5 tahun. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Penyakit ISPA dan asma terus mengalami peningkatan sejak kabut asap yang terjadi beberapa bulan ini. Dinas Kesehatan imbau masyarakat tetap gunakan masker saat kabut asap tinggi. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
6: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Meskipun hari ini sempat diguyur hujan, warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bengkalis, Irawadi, menyebutkan bahwa langkah pencegahan perlu dilakukan secara mandiri. Masyarakat mengingatkan kualitas udara di Bengkalis masih kurang baik. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan. Berdasarkan data harian dari seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan asma menunjukkan peningkatan. Kasus ISPA yang ditangani fasilitas kesehatan pada hari Senin tercatat sebanyak 143 kasus. Kemudian pada Selasa masih cukup tinggi dengan 111 kasus. Sebelum kembali meningkat pada Rabu menjadi 135 kasus. Peningkatan juga terjadi pada kasus asma. Pada Senin tidak tercatat kasus asma yang ditangani fasilitas kesehatan. Namun jumlahnya meningkat menjadi 3 kasus pada Selasa dan melonjak menjadi 9 kasus pada Rabunya.
7: Kalau misalnya kondisi asap lagi masih juga tebal, kurangi aktivitas, masker juga keluar rumah. Gitu. Terutama yang asma itu dikurangi lah, keluar rumah kan itu berisiko kan untuk bisa kambuh asmanya kan. Kursi keluar yang kurang baik ini kan.
8: Kurangi aktivitasnya, tapi tak signifikan lagi meningkat loh.
7: Grafiknya, tapi hariannya gitu. Hanya kekirimkan grafik hariannya. Tapi itu juga susah kita nak nilai itu sebagai dampak. Cuma dia pas grafik harian nampak tuh ada ketiga jam naik. Ada asma, ada iritasi mata, ada kulit kan. Cuma ada tiga hari ini yang naik itu asma gitu kan.
6: Sementara itu, berdasarkan pemantauan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien SPKUA Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, menyebutkan kualitas udara di wilayah Bengkalis masih mengalami perubahan indikator polutan, yaitu PM2,5 dalam beberapa hari terakhir, berada pada kategori kuning yang menunjukkan kondisi udara kurang sehat, dan pada hari ini kualitas udara masih dalam keadaan kurang sehat.
9: Iya, masih posisi tak sehat, makanya gunakan masker karena kita ini bedalahnya itu muka tak nampak dia tuh partikel 2,5. Jadi memang langsung dia bisa, kalau partikel 2,5 ini bisa langsung masuk ke ini alveoli paru-paru.
6: Sejak sehari sebelumnya, kegiatan modifikasi cuaca juga sudah dilakukan dengan penyemaian garam yang telah dilakukan di wilayah Bengkalis sebagai salah satu upaya membantu penanganan kondisi karhutla dan kabut asap. Dinas Kesehatan Bengkalis kembali mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik. Masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan disarankan segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita ke RRI Ranai. Natuna kini diperkuat 2 sistem radar untuk memantau kondisi cuaca dan perairan. Keberadaan radar S-band dan HF radar diharapkan mampu memberikan informasi lebih cepat sehingga keselamatan nelayan saat melaut dapat semakin terjamin. Terangkum dalam laporan Marjani.
10: Natuna menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dukungan radar cuaca S-band untuk pemantauan kondisi perairan dan cuaca. Keberadaan radar cuaca S-band tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya keselamatan nelayan terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun, menjelaskan, Natuna kini didukung radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km. Radar tersebut merupakan salah satu radar dengan jangkauan terbesar di Indonesia dan saat ini baru terdapat di 2 wilayah yakni Cilacap dan Natuna. Selain radar cuaca S-band, Stasiun Meteorologi Maritim Natuna juga didukung teknologi HF radar. HF radar dapat memberikan informasi mengenai kondisi perairan seperti tinggi gelombang, arus, dan alun. Informasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keselamatan nelayan saat melakukan aktivitas di laut. Sementara itu, radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km memungkinkan petugas memantau potensi cuaca buruk dalam wilayah yang lebih luas.
11: Tapi Natuna ini adalah salah satu daerah kecil yang mempunyai 2 radar. Dan radar S-band ini adalah radar terbesar yang ada di Indonesia, yang baru ada 2, satu di Cilacap dan yang satunya di Natuna. Terus kita juga didukung dengan HF radar, di mana HF radar ini pun atas bantuan Ibu Bupati karena kami diberikan lahan dari pemerintah daerah lewat Ibu Bupati untuk membangun 2 HF radar ini gunanya apa? Untuk mendukung keselamatan para nelayan kita. Ya, karena itu adalah tinggi gelombang, arus, alun kita bisa tahu dari HF radar. Kalau untuk S-band ini 400 km.
10: Keberadaan radar cuaca S-band di Natuna diharapkan dapat memperkuat pemantauan dan memperjelas kondisi ruang udara di daerah ini ke depan. Harapan itu disampaikan oleh Bupati Natuna, Chen Suilan, usai meninjau pembangunan radar cuaca S-band di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna kemarin. Chen Suilan mengatakan keberadaan radar dengan jangkauan hingga 400 km tersebut memiliki arti penting bagi Natuna. Selain mendukung pemantauan cuaca, radar juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi atmosfer dan ruang udara di wilayah Natuna. Menurutnya, persoalan ruang udara Natuna tidak hanya berkaitan dengan kepentingan daerah, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional dan internasional. Karena itu, dukungan teknologi pemantauan seperti radar S-band dinilai penting untuk memperkuat posisi dan pengawasan wilayah Natuna.
12: S-band itu juga bisa memberikan fear kita, itu yang penting. Kenapa? Fear itu kan saat ini, ya, fear itu kan menjadi masalah nasional, masalah internasional. Natuna mengharapkan dengan hadirnya S-band bisa memperjelas ruang udara kita.
10: Dengan dukungan kedua sistem radar tersebut, informasi mengenai kondisi cuaca dan perairan diharapkan dapat diperoleh lebih cepat dan akurat. Informasi tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam melakukan langkah mitigasi, khususnya ketika terdapat potensi cuaca ekstrim. Demikian Marjani melaporkan.
2: Bantuan Hidup Dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Berikut laporan Erik Muhammad.
13: Bantuan Hidup Dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Pengetahuan tersebut dikenalkan kepada para siswa melalui pelatihan yang digelar jajaran TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Para siswa pun antusias mengikuti praktek pertolongan pertama dalam kondisi kegawat daruratan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan pelatihan BHD memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi siswa, terutama dalam memberikan pertolongan ketika menghadapi kondisi darurat.
14: Mereka ini bertujuan untuk melatih anak-anak agar bisa kalau ada kecelakaan dini lah, bagi orang sakit jantung atau mati tiba-tiba, ya, jadi anak-anak bisa untuk membantu teman-temannya, itu tujuannya. Dan dampaknya anak-anak banyak belajar lah dari sisi pendidikan bagaimana seharusnya tidak membiarkan orang yang misalnya mengalami kecelakaan.
13: Sementara itu, Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin menilai edukasi BHD penting dikenalkan sejak bangku sekolah. Terlebih di wilayah kepulauan, kemampuan memberikan pertolongan awal dibutuhkan sebelum korban mendapatkan penanganan tenaga medis.
15: Bantuan hidup dasar ini adalah kemampuan yang sebenarnya harus dimiliki semua orang. Sebenarnya bukan hanya siswa, tapi karena siswa ini adalah mempunyai latar belakang yang beragam dari pulau, dari mana-mana, kemudian mereka selesai sekolah bisa jadi apa saja, bisa berbaur dengan masyarakat, dan kami pikir ini sangat penting karena henti jantung itu bisa di mana saja, dan kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya.
13: Melalui edukasi BHD, siswa diharapkan memiliki kemampuan memberikan pertolongan awal secara tepat ketika menghadapi kondisi darurat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, RRI Batam. Batam menjadi tuan rumah kegiatan Kepri International Business Forum 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 24 September mendatang. Bedi Prabu menurunkan laporannya.
16: Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekaligus memperluas akses pasar internasional, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar Kepri International Business Forum 2026. Bertempat di Hotel Harmony One Batam, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 September 2026 mendatang yang diikuti oleh 10 negara yakni Indonesia, India, Turki, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan terakhir Singapura. Novi, pelaku UMKM asal Batam yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Kepri International Business Forum 2026 ini. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan karena dinilai sangat positif dalam rangka memperkenalkan produk lokal UMKM Kepri ke tingkat internasional.
17: Ya, terima kasih banyak kepada Dinas Koperasi Provinsi yang sudah mengundang saya di dalam acara Kepri Bisnis Kecil di tahun 2026 ini. Kesan saya memang luar biasa effortnya dari berbagai macam 10 negara ini mengenai dari produk kami ini. Alhamdulillah produk kami sudah dikenal di seluruh dunia mancanegara.
16: Hal yang sama juga disampaikan Zuraimi Jumaat, delegasi asal negara Singapura, yang mengapresiasi kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik di Batam Provinsi Kepri, Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini sangat positif bagi semua negara yang hadir karena bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di masing-masing negara.
18: Packaging itu untuk tembus kepada Singapura, untuk tembus kepada Vietnam, dan kita juga akan bawa South Korea bersama dengan kami untuk satu gerbang supaya Saudi Arabia itu adalah milik kepada usahawan-usahawan gabungan daripada Indonesia, Singapura, Malaysia dan Tenggara daripada Asia. Ayo kita bekerjasama. Dan saya ingin melihat lima produk yang bakal kita berkolaborasi. Terima kasih.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Ricky Rionaldi mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kepri International Business Forum 2026 menjadi forum kedua setelah pelaksanaan kegiatan serupa pada November 2025 lalu. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya melibatkan peserta dari 6 negara, tahun ini cakupan partisipasi diperluas menjadi 10 negara. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kabupaten Kota di Riau diminta untuk segera membentuk agen pelindungan sosial atau Perlinsos untuk mendukung pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial. Berikut dilaporkan Pemi Astiyopani.
19: Untuk mendukung proses pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial yang tepat sasaran, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah kabupaten kota sudah mendapatkan pengarahan dari Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan pembentukan agen Perlinsos. PLT Gubernur menyebutkan, hingga akhir tahun nanti ditargetkan ada 2 juta agen Perlinsos di seluruh daerah Seriau. Menurut PLT Gubernur, dengan banyaknya agen Perlinsos, maka masyarakat yang masuk dalam desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 dapat terdata dengan benar.
20: Kita semaksimal mungkin. Tadi saya sudah mengarahkan masing-masing OPD, dan dari sini biro-biro, saya minta ini langsung mendaftarkan. Tadi saya minta sebelum bubar, jangan daftar. Daftarkan selama pagi dulu. Alhamdulillah, tadi kita sudah. Saya mengharapkan pemerintah kabupaten kota, Bupati, wali kota, setelah tadi dia lakukan tadi pencerahan dari Kementerian Sosial dan dari Dewan Ekonomi Nasional, kita minta ditindaklanjuti segera.
19: Sementara Koordinator Harian Digital Public Infrastruktur DPI Perlinsos dan juga Senior Advisor Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika menyebutkan, untuk pendaftaran agen Perlinsos dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi yang disediakan pemerintah melalui https://agen-perlinsos.kemensos.go.id.
21: Ada dua cara. Yang pertama, saya mungkin yang terkini dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti buka di website, bisa dari handphone, bahkan diajukan lewat handphone karena memang tujuannya adalah mudah. Ini adalah yang kiri, siapapun bisa mendaftarkan dirinya sendiri kalau dia memiliki handphone dan memiliki IKD yang sudah aktif. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi Pak, dia memiliki handphone sendiri dan IKD-nya aktif, maka yang bersangkutan ini bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan bansos dari manapun, mau dari rumahnya, mau sambil ngopi anak, mau sambil masak, mau sambil pergi ke kebun, dia bisa pak, selama ada yang akses internet. Tapi tentu ini kan tidak menjawab masalah yang ada terkait akses bagi orang-orang yang memang belum mampu untuk mendaftarkan dirinya secara mandiri. Itulah kenapa ada yang namanya portal agen. Ini alamatnya kalau kita lihat pak agak berbeda. Portal agen ini agen.kemensos.go.id.
19: Rahmat Danu menambahkan calon agen Perlinsos juga harus menyiapkan sejumlah data untuk menyelesaikan proses registrasi. Salah satunya adalah nomor induk kependudukan atau NIK serta PIN IKD yang digunakan dalam proses verifikasi. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Selama periode Agustus hingga September ini, Polres Kuantan Singingi ungkap puluhan kasus narkotika. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
0: Polres Kuantan Singingi terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, selama periode Agustus 2026 hingga hari ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 26 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 119 gram, ganja seberat 67 gram, serta ekstasi sebanyak 13 butir.
1: Kami Polres Kuantan Singingi terus berkomitmen untuk mengungkap peredaran narkoba. Pada bulan Agustus sampai dengan saat ini sudah mengungkap 26 tersangka, diantaranya 22 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan barang bukti yang sudah diamankan yaitu untuk sabu sebanyak 119 gram, ganja 67 gram, kemudian ekstasi 13 butir. Demikian yang kami ungkap pada bulan Agustus sampai dengan saat ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba, jangan ragu-ragu untuk laporkan kepada kepolisian terdekat ataupun dapat melalui 110.
0: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku narkoba harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya tugas kepolisian saja. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat memerangi peredaran narkotika.
22: Saya mengajak kita bersama untuk dapat mencegah, minimal tidak diam ketika misalnya ada hal-hal yang mungkin berbau narkotika itu ada di sekeliling kita. Saya sangat mengapresiasi sekali.
0: Polres Kuantan Singingi akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Lima.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya. Baik, untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
1: Oh. Ya, baik Kak Lima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang pada kesempatan sore hari ini kami akan dan informasi cuaca untuk perkembangan juga serta Kabupaten Pinang sekitarnya berlaku esok Kamis tanggal 24 September 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca esok hari untuk pagi menjelang siang hari semuanya berangin, terdapat untuk peluang atau potensi turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat serta angin kencang. Namun sifatnya masih lokal atau tidak merata, untuk itu masyarakat diimbau waspada serta berhati-hati terutama untuk di wilayah bagian pesisir. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga dengan angin dari tenggara kecepatan 5 sampai dengan 24 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 10 hingga 9%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Pulau Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Natuna berkisar antara 4 hingga 1.5. Demikian kan. Informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Baik, terima kasih Mas Robi untuk informasi cuacanya esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali Kak Rima. Selamat sore.
0: Ya, pendengar baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Baiklah pendengar, tentunya kami menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan ya. Semoga di sore hari ini Anda tetap semangat ya untuk melakukan aktivitasnya. Yang mungkin masih belum selesai tugasnya, masih banyak pekerjaan, semoga tetap melakukannya dengan semangat. Yang sudah bisa pulang ke rumah, yang saat ini sedang di perjalanan ya, selamat sore. Tetap hati-hati di jalan raya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini Salam Rindu ya, kami hadirkan ke ruangan Anda. Ada dari Ade Omar ya. Ya pendengar, kami tukar ya lagunya untuk Ade Omar, Salam Rindu. Sepertinya belum bisa kami hadirkan ya. Kali ini ada Afgan Andi Rianto, Mengertilah Kasih ya.

0: kita, mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami masih ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Upaya tersebut, pendengar, mencakup pencegahan sejak dini, penanganan korban hingga pemulihan yang dilakukan secara terpadu. Dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza, pendengar, mengatakan TPPO ini merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dilihat hanya dari kasus yang telah dilaporkan. Sehingga pencegahan harus dilakukan bersama dan secara berkelanjutan. Menurutnya, pendengar, perkembangan teknologi turut mengubah pola perekrutan korban TPPO dan modusnya yang digunakan itu dapat memanfaatkan media sosial. Kemudian juga ada tawaran pekerjaan daring palsu hingga informasi beasiswa yang tidak melalui prosedur resmi. Pendengar, Raja Ariza menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ya, karena perempuan dan anak ini termasuk kelompok yang rentan menjadi korban. Peningkatan literasi masyarakat dinilai penting agar masyarakat mampu mengenali berbagai modus perekrutan ilegal. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Agnes Monica, Karena Ku Sanggup.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan.

0: IBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebir pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh? Sudah Jali tahu depan pintu ni.
2: Ya, Jali. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
0: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Iya, pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan lagu dari Tipek ya. Judulnya Tanda-Tanda Patah Hati. Tapi saya yakin Anda tidak patah hati ya. Biasanya kalau lagu Tanda-Tanda Patah Hati ini mungkin bisa mengingatkan kita ya, agar tidak mudah patah hati. Ada M. Sayuti, ada user ya. Selamat sore semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdaftar mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Kemudian pendengar, beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut, pendengar, menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence AI Hype Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.

0: Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo.

0: Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini dari Iqbal ya, Cinta.

permasalahan rumah dan tanah masyarakat di Tanjung Siambang Dompak Tanjung Pinang ini terkendala administrasi dalam proses penyerahannya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memastikan rumah dan lahan akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ketua Umum BP3KR Huzrin Hud mengatakan di usia Provinsi Kepulauan Riau ke-24 ini masih ada beberapa permasalahan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya terkait dengan status perumahan dan lahan masyarakat di Tanjung Siambang yang belum jelas kepemilikannya. Dan menanggapi hal itu,

Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan sejak awal pihaknya sudah ingin menyerahkan kepada masyarakat. Namun, keinginan tersebut terhalang oleh administrasi di pemerintah karena tidak diperbolehkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Dan pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan solusi agar permasalahan tersebut segera selesai. Salah satu solusinya yaitu pihaknya akan membentuk koperasi atau yayasan yang mengelolanya, kemudian akan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Rosa.

0: medis apa anti?
1: Ya, pendengar, untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, pemerataan pembangunan ini menjadi salah satu fokus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama dalam pemerataan pelayanan kelistrikan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, pendengar, pihaknya terus berupaya untuk menjangkau pelayanan listrik di setiap pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepri. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat maupun dengan PLN. Dan hingga saat ini pelayanan kelistrikan di Kepri itu sudah mencapai 15.200 lebih rumah melalui program penyambungan secara gratis. Pihaknya terus mengejar capaian pelayanan listrik tidak hanya di kota-kota, juga sampai ke pelosok-pelosok pulau. Dan melalui upaya yang semaksimal mungkin, pendengar, dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri, ini menjadikan angka elektrifikasi Kepri itu sudah di angka 99,50% lebih. Dan saat ini, pendengar, pihaknya sedang mengejar untuk pelayanan listrik yang hidup hanya

14 jam, 18 jam hingga pulau-pulau yang belum teraliri listrik. Kali ini ada It's Amazing ya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik penyimpangan akidah disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah dan surah At-Taubah ayat 43 dan 103 dibacakan oleh Rinawati. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga, memelihara keyakinan kita yang lurus hingga kita berada on the right track. Satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia akhirat, yaitu akidah yang lurus. Saudaraku, urgensi akidah dalam Islam ini menjadi hal yang pokok karena itulah satu-satunya ikatan yang menghubungkan antara kita kepada Sang Khalik, hubungan antara makhluk kepada Sang Khalik. Dan akidah ini itu adalah suatu keyakinan, keyakinan, pemikiran atau perbuatan yang mesti berada pada jalan yang benar. Akidah berasal dari kata akad. Akad itu identik dengan ikat dalam bahasa Indonesia. Maka akidah dimaknai dengan ikatan. Ikatan yang lurus antara seorang hamba kepada khaliknya. Saudaraku, oleh karena pentingnya akidah yang lurus itu, maka kebengkokan dalam akidah itu akan mengakibatkan kesesatan. Kalau kita berada pada jalan yang benar, maka kita akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan tersebut, maka kita tidak akan sampai dan kita akan tersesat. Apa bentuk penyimpangan akidah yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini? Yang pertama disebut dengan nama syirik. Syirik berasal dari kata syaraka, yaitu berserikat. Yaitu menyekutukan, ya, meyakini bahwa Allah itu ada partisipan, ada yang lain selain dia, yang menjadi padanan Allah untuk mengurus urusan yang identik harusnya itu hanya kepada Allah. Seperti menciptakan, memelihara, membagi rezeki, memberikan kesehatan, ya, itu hak prerogatif Allah. Itu adalah kerjanya apa? Itu adalah wewenangnya Allah gitu. Maka tidak boleh kita meyakini ada yang lain selain Allah dalam mengurusi itu. Nah, adanya keyakinan kepada yang lain itu ya baik dalam bentuk benda, ya, dalam bentuk keyakinan, ya, itulah yang disebut dengan nama syirik. Syirik dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni kecuali hanya taubatan nasuha. Nah, saudaraku, syirik ini adalah merupakan hal yang sangat dimurkai Allah. Tapi bukan karena Allah cemburu dengan yang kita syarikatkan dengannya. Ya, saudara mengatakan, ya Allah itu tidak mau diduai, Allah tidak mau diselingkuhi, Allah mau kita hanya terfokus kepadanya. Lantas, ya orang yang mensyirikan Allah itu berarti membuat Allah cemburu. Oh tidak, saudaraku, tidak. Ya, padanan yang kita jadikan sebagai partisipan Allah SWT itu kan semua ciptaan Allah. Maka Allah tidak akan mungkin cemburu kepada sesuatu yang sebenarnya dia yang menciptakan. Tapi sebenarnya konsepsi syirik sebagai dosa besar, sesuatu yang dimurkai Allah, la zulmun azim,

itu adalah karena manusia itu terlalu, maaf, terlalu bodoh untuk merendahkan dirinya di bawah sesuatu yang sebenarnya itu di bawahnya manusia. Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah fi ahsani taqwim. Allah sudah katakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Seluruh ciptaan Allah itu yang paling utama adalah manusia. Nah, ketika manusia merendahkan dirinya kepada batu, kepada patung, kepada sapi, kepada matahari, ya, kepada keyakinan-keyakinan yang lain, nah itu berarti merendahkan harkat dan martabat hidup manusia itu sendiri. Maka Allah murka karena manusia itu telah merendahkan harkat martabatnya, padahal Allah sendiri sudah memuliakannya. Karomna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, sehingga jangan sampai mereka merendahkan harkat martabat dirinya dengan kesyirikan. Yang kedua adalah kufur. Ya, kufur itu saudaraku adalah mengingkari atau tak percaya kepada Allah Ta'ala, menutupi kehebatan Allah. Kata kufur itu terambil dari kata kafaro yang makna menutup, yang dalam etimologi, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan nama cover. Maka orang yang kufur itu, sifatnya kufur, orang yang disebut kafir, sama seperti syirik tadi, orang yang disebut dengan musyrik, sifat kufur itu adalah sikap menutupi kehebatan Allah, menutupi kekuasaan Allah. Nah, maka itu merupakan bentuk penyimpangan akidah. Padahal hanya Allah lah satu-satunya pengatur, pemelihara, dan pencipta alam semesta. Maka, kalau kita melihat kepada pembahasan kepada kufur, kufur itu sendiri bisa kita lihat daripada dua aspek. Ada memang kufur secara teologis, kufur secara akidah. Itu orang-orang yang mencari Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Matahari, ya, bulan, bintang, sapi, ya, batu-batu, patung-patung, Masya Allah, yang dituhankan. Nah, itu merupakan bentuk kekufuran secara akidah. Tapi ternyata Al-Quran juga menyebutkan kata kufur, kata kafir untuk konteks perbuatan harian. Yang ini konotasinya kepada orang muslim sendiri. Ya, seperti ada Allah katakan kata kafir, ya, kata kufur kepada orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya dalam surah Ibrahim itu Allah sandingkan kata syukur dengan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka bentuk kekufuran secara muamalah, secara perbuatan harian adalah orang-orang yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan padanya. Harta, nikmat, jabatan, pangkat, apapun, istri bahkan, ya, yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita syukuri, maka kita termasuk orang yang kufur namanya. Nah, maka dengan kufur itu nanti Allah akan cabut semua nikmat yang ada. Saudaraku, ya, jangan pernah ingkari, jangan pernah tutupi pemberian yang Allah beri. Ya, syukuri dengan sesuatu yang baik. Kedua bentuk syukur secara perbuatan itu juga non-akidah adalah orang yang menyombongkan diri, meremehkan orang lain dan membesarkan diri, menganggap diri paling hebat. Itu arti dasar daripada sombong. Ya, Allah katakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Orang yang aba suka meremehkan orang lain dan pada saat yang sama dia merasa dirinya yang paling hebat. Ya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Wa kana minal kafirin. Ya, jangan. Maka saudaraku, jangan pernah tak berpikir, ya, mulianya Allah, mulianya manusia itu karena kehebatan dirinya, bukan. Allah memuliakan kita karena takwa kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang lain dan menganggap kemampuan kita lah yang paling baik. Yang ketiga adalah nifak. Nifak itu adalah orang yang berpura-pura. Ya, walaupun konteksnya kalau akidah berpura-pura masuk Islam. Ya, tapi kalau kita generalisir, nifak itu adalah orang yang penjilat. Iya, orang yang lain di mulut dan di hati, orang yang suka mengampu-ngampu, itu nifak, Masya Allah. Iya, Al-Quran mengatakan, Islam, akidah Islam mengajarkan kita ini mesti mengatakan yang benar, walaupun itu pahit. Jangan yang salah pun dibenarkan, karena demi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Iya, tertawa ketika ada yang salah, bertepuk tangan ketika ada yang salah, itu bentuk daripada orang munafik. Ya, paduka, pasukan dua muka, orang yang tak punya prinsip. Ya, agama mengatakan kul haqqu walau kana murran, kul haqqu, katakan yang benar walaupun itu pahit. Bukan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar karena kepentingan yang ingin terdapatkan. Saudaraku, munafik ini berat, Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tempat

kembalinya orang munafik itu lebih parah daripada tempat kembalinya orang kafir. Orang kafir kata Allah finnari jahannam, ditempatkan neraka jahannam. Tapi orang munafik, innal munafiqina kanu fid darkil asfal, mereka ditempatkan di kerak-kerak daripada neraka jahannam. Masya Allah, itu merupakan bentuk ketidaksukaan Allah kepada orang yang munafik. Orang manis muka, lain di depan, lain di belakang. Masya Allah, hindari penjilat saudaraku, jangan jadi penjilat. Iya, iya. Karena penjilat itu gak enak. Masya Allah. Iya, saudaraku berbahagia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ya adalah khurafat tahyul. Ya, apa itu? Ya, percaya pada mitos-mitos, adat istiadat, cerita-cerita mistik yang tidak ada dasarnya dalam ajaran agama kita. Ketika mungkin cicak berdecak, ah, kan betul kan itu cicak, umpamanya begitu. Wah, ini kalau begini gini akan begini nih. Wah, termasuk ya riwayat-riwayat, kisah-kisah yang terkait dengan keyakinan-keyakinan gaib yang tidak ada dasar di Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan khurafat dan tahyul. Sering kita plesetkan tahyul itu adalah akronim daripada entah iya entah betul gitu ya. Masya Allah. Maka kita mesti membuang sifat-sifat atau keyakinan khurafat-khurafat dan tahyul. Sandarkan semua kepada teks-teks yang valid, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, untuk meyakini perkara-perkara yang gaib yang di luar kemampuan kita untuk menalarnya. Yang berikutnya adalah sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ini juga merupakan bentuk penyimpangan akidah yang amat sangat nyata hari ini. Ya, yaitu sebuah pemikiran yang ya sekular, memisahkan antara agama dan kehidupan duniawi. Ya kalau cerita politik ini cerita dunia, duniawi, tidak boleh dihubungkan sama agama. Ya salah. Agama itu kan tuntunan yang mengatur seluruhnya secara syumuliyah, secara komprehensif. Seluruh aspek kehidupan kita itu mesti didasarkan pada agama supaya lurus jalannya. Memisahkan agama dengan perkara-perkara dunia, itulah yang digaungkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Cuma sayang disayang hari ini orang Islam pun tidak memahami bahwa sekularisme dan sekularisasi itu adalah bentuk penghancuran daripada akidah yang lurus. Memahami bahwa kehidupan dunia berbeda mesti dipisahkan dari kehidupan agama itu merupakan bentuk penyimpangan akidah dan jalan kesesatan yang menghantarkan kita kepada keburukan dan kehancuran. Kemudian pluralisme, plural ya, menganggap bahwasanya semua agama sama ya. Yang penting kebaikan. Wah, walaupun agamanya apa, agamanya beda, yang penting dia buat baik, ajarannya baik, itu patut untuk kita ya apa? Patut akan mendapat jalan keselamatan di akhirat. Menghargai sebuah kebaikan apapun agamanya itu harus. Itu bentuk kejujuran dalam melihat sebuah kebenaran. Tapi kalau kita yakinkan bahwasanya orang-orang yang di luar agama Islam karena kebaikan-kebaikan perbuatan itu akan menghantarkan dia kepada keselamatan di dunia dan akhirat, itu yang perlu dipertanyakan. Tidak bisa. Ya. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang Allah ridha itu Islam. Ya. Ya, apa itu? Keyakinan yang lurus kepada Allah. Allah itu menerima ya perbuatan manusia itu dengan dua hal. Pertama, amal soleh dan yang didasarkan atas keimanan. Maka iman wa amilus solihat. Ya, bukan semata-mata amal soleh saja. Ya, karena iman itu, syahadat itu adalah password untuk bisa masuk ke surganya Allah SWT. Ya. Kalau lah mungkin perbuatan baik itu kita katakan sebagai akun untuk bisa memasukkan kita kepada sebuah wifi gitu. Tapi untuk bisa masuk dan bisa menggunakan wifi itu mesti kita masukkan kata kunci, kata sandi, passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah itu yang mesti ya kita pahami sehingga kita tidak berpahamkan kepada pluralisme, menganggap semua agama sama, ya apalagi dihubungkan dengan filsafat perennial. Ya, ada tuh buku Fritjof Schoon yang kemudian dia tukar nama dengan Muhammad Isa Nuruddin dengan bukunya Filsafat Perennial. Dikatakan bahwasanya agama itu seperti jari-jari pada roda, ya, dan Tuhan itu adalah as tengahnya. Maka boleh saja jari-jarinya banyak beragam selama dia bertumpu.

kepada asi yang sama, maka itulah jalan keselamatan. Tidak bisa. Itu perennialisme. Maksudku, pluralisme itu akidah menyimpang. Apalagi Pak, ya, liberalisme, bebas. Apa saja bebas boleh dibuat, Masya Allah. Ya, padahal kebebasan manusia itu dibatasi oleh kehendak Allah Sang Pencipta alam semesta. Kebebasan kita akan menghancurkan kita. Karena kebebasan kita itu didasarkan atas nafsu. Nafsu itu kata Allah, inna nafsa la'amaratun bisu, akan membawa kita kepada kehancuran. Saudaraku, mari kita back to on the right place, on the right way. Kita balik kepada jalan yang benar. Apa itu? Akidah yang lurus, Masya Allah. Bentuk-bentuk penyimpangan akidah, termasuk seplis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, hari ini begitu nyata depan mata. Didesain secara terorganisir untuk muaranya kepada kehancuran Islam. Salah satu bentuk daripada ajaran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme itu adalah ajaran feminisme. Ajaran yang membuat kaum perempuan kita itu mesti maju setara dan sejajar dengan pria, yang akhirnya itu bermuara kepada kehancuran. Feminisme mengajar apa? Mempropagandakan tiga apa grand design utama. Apa itu? Emansipasi, kesetaraan gender, dan satu lagi peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bentuk kehancuran, saudaraku. Emansipasi membuat perempuan itu maju, ya, sama laki-laki. Akhirnya apa? Khalwat di mana-mana. Dengan khalwat, maksiat di mana-mana. Masya Allah. Sehingga kita aneh, jangan aneh melihat banyaknya kasus-kasus asusila. Karena apa? Karena batas dan norma-norma pergaulan laki perempuan dilabrak oleh yang namanya emansipasi. Iya, akhirnya apa? Enggak karu-karuan kita, emansipasi. Kemudian apa lagi, Pak? Iya. Kesetaraan gender. Ya, perempuan juga boleh menempati posisi-posisi strategis. Saudaraku, Allah Ta'ala sudah bagi laki-laki itu untuk kawasan pabrik, perempuan itu untuk kawasan domestik. Kesetaraan perempuan itu, kalau perempuan sudah maju terlalu tinggi, itu yang membuat dia tamu diatur. Itu yang membuat dia keras. Maka dikatakan ulama, perempuan-perempuan kalau terlalu maju di luar rumah, banyak beraktivitas di luar rumah, Allah akan tanamkan sifat kelakian kepadanya. Tak mau diatur, mau mengatur. Masya Allah. Ya? Keras kepala. Tidak bisa dibina oleh suaminya. Itu bahayanya. Sebaliknya perempuan laki-laki, kalau terlalu banyak di rumah, nanti Allah tanamkan sifat keperempuanan. Tak bisa bersifat tegas. Dayus. Itu laki-laki yang banyak dalam rumah. Saudaraku, kesetaraan gender itu tidak merupakan ajaran Islam. Penyimpangan akidah, bahaya itu kalau dibiarkan. Ya, maka perempuan itu kembali kepada khitoh semula. Lebih banyak peran domestik untuk membina watak dan akhlak keluarga. Yang terakhir, peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bahaya. Kita lihat sekarang bidan-bidan muda kita didoktrin oleh Menteri Kesehatan, oleh ajaran WHO yang mengatakan khitan bagi perempuan tidak wajib. Astaghfirullah. Saudaraku, kalau ada bidan yang melakukan hal seperti itu, katakan, wahai ibu bidan, istighfarlah. Anda telah melakukan pengrusakan agama ini. Khitan itu fundamental bagi laki perempuan. Kalau untuk laki-laki, khitan itu untuk kebersihan. Kalau untuk perempuan, khitan itu meredam hasrat biologisnya yang tak terkendali. Dengan khitanlah plus ajaran agama yang mengedepankan rasa malu, perempuan itu akan timbul izzahnya, kemuliaannya. Bayangkan kalau kedepannya nanti nilai agama sudah melemah, rasa malu menghilang, plus dia tak ada khitan, maka yang terjadi adalah Masya Allah, kerusakan di mana-mana, zina di mana-mana, selingkuh di mana-mana. Karena apa? Karena rusaknya agama itu dengan merusak kaum perempuannya. Khitan kemuliaan kaum perempuan, khitan mencegah perempuan daripada kemaksiatan. Oleh karena itu, sampaikan kepada bu bidan, wahai bu bidan, janganlah kalian menerapkan, kalian itu bukan mufti, kalian itu bukan ahli fatwa, jangankan berfatwa atas nama agama yang mengatakan khitan itu sudah tak wajib lagi. Bukan. Domain kalian itulah kesehatan. Dan khitan itu merupakan bentuk kesehatan mental bagi perempuan yang jangan kalian hilangkan dari tugas kalian sebagai ibu bidan. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala من آذى إلى المسجد وراء أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راء. حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati makan malam, selamat makan malam ya. Dan saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan tentunya dapat Anda dengarkan. Dan ini menambah informasi-informasi yang mungkin Anda butuhkan. Nah pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Ketua Umum Badan Pekerja Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hud, mengajak untuk mengaktifkan kembali kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ajakan itu mendengar dikatakannya di momentum hari ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau ke-24 tahun 2026. Menurut Huzrin Hud, mendengar sudah banyak perkembangan dan kemajuan selama Provinsi Kepri terbentuk. Saat ini yang paling penting untuk meningkatkan dan mengaktifkan kembali adalah kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi panutan Raja Ali Haji yang merupakan tokoh budayawan Kepri ini selalu menyebut dalam karyanya Gurindam 12, barang siapa yang tidak memegang agama tidak boleh dibilangkan nama. Maka makna ini cukup mendalam dan peran agama sangat penting dalam kehidupan. Pihaknya juga mengajak pemerintah Kepri agar para ASN-nya untuk menghidupkan dan juga memakmurkan kembali kegiatan keagamaan di masjid-masjid. Kepri dengan berbagai agama tentunya dapat kembali meningkatkan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Di tengah berbagai persoalan ekonomi dan lainnya pendengar, ini menjadikan masyarakat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena keputusasaan hidup ini melalui pendekatan diri kembali kepada Tuhan. Persoalan-persoalan tersebut dapat dihadapi dengan pikiran jernih dan hati tenang. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia. Dan kali ini kami hadirkan ya dari Ajeng ya, judulnya Dulu Kita Masih Remaja.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Peringkatan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan SMK menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan tahun 2027 pemerintah memprioritaskan APBD untuk belanja peralatan guna mendukung peningkatan kompetensi sekolah SMK di Kepri sebesar 10 miliar rupiah. Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kerja ini menjadi fokus pihaknya. Mengingat saat ini berfokus pemerintah pada peningkatan investasi yang nantinya tidak hanya mendorong peningkatan ekonomi, akan tetapi juga membuka peluang lapangan kerja. Dan pendengar, meski peluang kerja terbuka lebar, dengan adanya investasi yang masuk ke Kepri, masih terdapat permasalahan yaitu kompetensi masyarakat untuk dapat terserap di dalam peluang kerja yang telah dibuka. Oleh karena itu, pendengar, pihaknya mendorong Bupati dan Wali Kota dalam setiap investasi yang masuk untuk membuka bursa kerja atau pasar kerja. Langkah ini membuka peluang kerja sebesar-besarnya bagi pencari kerja di Kepri. Dan salah satu solusinya, pihaknya akan semakin memperkuat SMK yang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan Kementerian Pendidikan sudah didatangkan melihat kondisi di Kepulauan Riau. Peralatan penunjang peningkatan kompetensi bagi lulusan SMK juga banyak diberikan, bahkan pada APBD tahun 2027. Pihaknya memprioritaskan anggaran untuk pengadaan peralatan sebesar 10 miliar rupiah. Baiklah pendengar, untuk kali ini lagunya kita dengarkan ya dari Alika. Aku pergi, tapi saya masih stay ya di Pro 1 dan Anda masih stay juga hendaknya ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herlumam,

0: duduk kembali.
1: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
1: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
3: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
1: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan

0: stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
1: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
1: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
6: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
4: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini. Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi, Komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Alar. Kita. Siap. Nyatir menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luk sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luk sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luk Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luk. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, untuk selanjutnya khususnya bagi umat Kristiani, Anda dapat mengikuti mimbar agama Kristen untuk malam hari ini.

Selamat malam saudara-saudara terkasih di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di kota Tanjung Pinang, Batam, dan seluruh wilayah Keuskupan Pangkal Pinang. Malam ini saya, Blasius Roja, akan menemani Anda dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini kita diajak untuk menyadari bahwa menjadi murid Yesus berarti diutus untuk terlibat, bukan hanya menerima. Sebab dalam Matius bab 10 ayat 1-15, Tuhan Yesus berbelas kasihan terhadap orang-orang terluka, bingung, dan terabaikan, sehingga Ia memanggil dan mengutus para murid untuk melanjutkan karyanya. Dan setiap murid Tuhan Yesus, termasuk kita, diutus untuk selalu bersikap jujur, peduli, dan berani membela yang lemah. Perutusan itu hadir dalam kesetiaan, pelayanan di rumah dan di KBG, serta membangun relasi yang memulihkan. Dan Yesus memberi kuasa dan arahan, pergilah dengan sederhana, andalkanlah Allah, layanilah dengan hati, dan bersiaplah menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Dan pada zaman sekarang ini, ketika banyak orang kehilangan arah dan kepercayaan, setiap murid Yesus dipanggil menjadi tanda harapan. Sehingga siaran ini menolong kita untuk menata ulang cara pandang kita tentang perutusan, bahwa perutusan bukan tugas segelintir orang, melainkan panggilan semua murid Kristus untuk pergi, bersaksi, dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan hening sejenak, membiarkan pikiran kita yang mungkin masih penuh dengan urusan pekerjaan, sekolah, dan keluarga, perlahan-lahan ditarik ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kita ingin malam ini bukan sekedar mendengar informasi, tetapi mengalami perjumpaan yang membuat kita berani berkata, Yesus, Engkaulah pusat hidupku, dan aku pun diutus untuk melayani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, yang dari awal sejarah telah memanggil umat-Mu untuk berjalan bersama dalam terang firman-Mu, kami bersyukur malam ini untuk napas yang masih Engkau berikan dan untuk kerinduan yang Engkau tanamkan di hati kami agar Yesus Kristus sungguh menjadi pusat kehidupan kami, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam pilihan-pilihan hidup yang kami ambil setiap hari, khususnya dalam tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami sebagai murid-murid-Mu yang diutus ke dengar dunia. Roh Kudus, cahaya hati dan penghibur yang lemah lembut, kami mengundang-Mu untuk hadir dalam siaran ini, menerangi budi kami supaya kami mampu membaca tanda-tanda zaman dengan bijak, melembutkan hati kami supaya kami tidak cepat menghakimi, dan menguatkan langkah kami supaya kami berani mengambil keputusan bersama yang membebaskan, seperti yang dilakukan para rasul dalam sidang di Yerusalem. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengarkan panggilan Yesus dalam Matius bab 10, agar kami sadar bahwa kami pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani dengan sederhana, penuh kepercayaan kepada Allah, dan siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Bimbinglah kami ya Tuhan, semoga sabdamu dan renungan yang akan kami dengarkan, dan melalui dorongan hati yang akan kami ikuti, agar pada akhir siaran ini, kami tidak hanya memiliki ide-ide bagus, tetapi berkomitmen dengan tekad baru untuk hidup Kristus-sentris, hidup yang berpusat padamu, sehingga kami pun menjadi pekerja di ladang tuaian Tuhan, yang diutus hari ini untuk membawa kabar baik bagi yang letih, kecewa, dan terluka. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, mari kita membuka kitab suci kita dari Injil Matius bab 10 ayat 1-15.
Bagi saudara-saudari yang memiliki waktu luang, kita boleh sama-sama membaca teks ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Dan jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Pendengar yang terkasih, jika kita membaca Matius bab 10 ayat 1 sampai 15 dengan cermat, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memanggil para murid untuk mengikutinya, tetapi juga mengutus mereka untuk melanjutkan karyanya. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang sangat mendasar, karena menjadi murid Tuhan Yesus bukan sekedar tentang menerima ajaran, menerima sakramen, atau menerima pelayanan, melainkan tentang diutus untuk terlibat, untuk pergi bersaksi, dan untuk melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah kita perlu jujur bahwa masih banyak orang yang mengira bahwa panggilan dan perutusan hanya milik para imam dan biarawan-biarawati, sehingga pandangan ini membuat umat merasa bahwa mereka hanyalah penerima pelayanan, bukan pelaku perutusan. Padahal melalui baptisan, kita semua menerima panggilan yang sama untuk ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Sehingga setiap orang beriman adalah murid yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus. Yang menarik dari teks ini adalah cara Tuhan Yesus mengutus para murid. Karena ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberi arahan yang sangat jelas tentang bagaimana mereka harus pergi, yaitu dengan sederhana, tanpa membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggang, tanpa membawa bekal perjalanan, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan ini adalah sebuah undangan untuk percaya penuh kepada Allah, untuk tidak mengandalkan kekayaan atau kekuatan sendiri, melainkan untuk mengandalkan providensi Allah, dan untuk siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Karena Tuhan Yesus pun mengingatkan bahwa ia mengutus mereka seperti domba ke tengah-tengah serigala, maka hendaklah mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teks ini memperlihatkan tiga ciri utama perutusan murid Tuhan Yesus. Pertama, perutusan yang lahir dari belas kasih Tuhan Yesus. Karena ia melihat banyak orang yang terluka, yang bingung, dan terabaikan, sehingga ia memanggil dan mengutus para murid untuk melanjutkan karyanya. Kedua, perutusan yang dilakukan dengan sederhana dan penuh kepercayaan kepada Allah. Karena para murid diutus tanpa membawa bekal, sehingga mereka belajar untuk mengandalkan providensi Allah, bukan kekuatan sendiri. Dan ketiga, perutusan yang siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Karena Yesus pun mengingatkan bahwa mereka akan menghadapi penolakan, tetapi mereka tidak perlu putus asa, sebab kesetiaan pada tugas lebih penting daripada keberhasilan lahiriah. Teks ini bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan cermin bagi kita untuk bertanya, apakah di KBG kita, di paroki kita, di keluarga kita, kita masih sering mengira bahwa perutusan hanya milik para biarawan-biarawati atau para imam? Ataukah kita sudah sadar bahwa kita pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dan disinilah kita perlu jujur bahwa di situasi dunia dan masyarakat kita saat ini yang penuh dengan keprihatinan seperti kesulitan ekonomi, ketidakadilan, bencana, dan hilangnya harapan, dan justru seperti situasi inilah misi para murid menjadi sangat penting, karena kita dipanggil menjadi garam dan terang, dipanggil untuk menghadirkan kebaikan di tengah dunia yang tawar dan gelap, serta membawa kabar baik bagi mereka yang letih, kecewa, dan terluka. Dan perutusan kita tidak harus dilakukan dengan cara yang sama, karena setiap orang diutus sesuai dengan keadaan dan situasi hidupnya,
baik dalam keluarga, pekerjaan, atau lingkungan, dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kita. Sehingga, mewartakan Injil dan menyembuhkan sesama juga melalui berbagai tindakan nyata, misalnya menolong yang membutuhkan, menghibur yang berduka, membela kebenaran, dan meneguhkan yang lemah. Saudari-saudara, para pendengar yang terkasih, mari kita membawa teks ini ke dalam kehidupan kita yang konkret. Karena pada akhirnya sabda Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti di kepala, hanya di bahasa saja, melainkan untuk turun ke hati dan tangan, menjadi tindakan-tindakan konkret dalam pilihan-pilihan harian kita. Dan kita perlu jujur bahwa di tengah kesibukan yang semakin tinggi, di tengah banyaknya kegiatan paroki dan KBG, kita seringkali mengalami persoalan-persoalan yang membelenggu pertumbuhan rohani kita, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun komunitas. Dan salah satu persoalan yang paling mendasar adalah masih banyak orang yang mengira bahwa perutusan hanya milik para imam dan biarawan-biarawati, sehingga mereka merasa bahwa mereka hanyalah penerima pelayanan, bukan pelaku perutusan. Padahal, melalui baptisan, kita semua menerima panggilan yang sama untuk ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Sehingga setiap orang beriman adalah murid yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus. Kita ambil contoh cerita, misalnya seorang ibu rumah tangga yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia bukan imam atau biarawan-biarawati. Tetapi ketika ia diajak untuk merenungkan Matius bab 10, ia sadar bahwa ia pun diutus, bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ia mulai menyediakan 10 menit setiap malam untuk baca Injil bersama keluarga, lalu berbagi apa yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini. Kemudian menutupnya dengan doa spontan. Dan ini adalah sebuah langkah kecil yang justru menjadi benih perubahan besar. Karena ia mulai menghidupi keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga, dan membentuk gereja yang tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi mengenal Yesus dan mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh cerita yang kedua, seorang pemuda yang bekerja di pabrik, yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia sibuk dengan pekerjaan. Tetapi ketika diajak untuk merenungkan teks ini, ia sadar bahwa ia pun diutus, bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ia mulai mempraktikkan digital discipleship dengan memilih satu akun atau media yang membangun iman, membatasi scroll tanpa tujuan, dan membagikan satu renungan singkat ke grup keluarga atau KBG setiap minggu. Dan ini adalah sebuah langkah kecil yang justru menjadi benih perubahan besar, karena ia mulai menjadi terang di tengah kebisingan dunia maya, membawa sabda ke ruang-ruang digital yang seringkali menjadi medan pergumulan baru bagi banyak orang. Contoh cerita ketiga, yaitu seorang bapak yang aktif di lingkungan, yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia bukan pengurus. Tetapi ketika diajak untuk merenungkan teks ini, ia mulai mempraktikkan sinodalitas kecil dalam pertemuan-pertemuan lingkungan dengan memberi ruang untuk orang lain menyampaikan pergumulan tanpa interupsi. Dia mencatat poin-poin yang disepakati bersama. Kemudian membangun relasi yang memulihkan menjadi tanda persaudaraan di tengah perbedaan. Saudara dan saudari, para pendengar yang terkasih, Matius bab 10 menawarkan kita sebuah jalan keluar, yaitu dengan kembali pada semangat perutusan yang sejati, di mana kita sadar bahwa kita pun diutus bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk
pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan kita. Dan ini adalah semangat yang relevan dengan isu-isu terkini yang kita hadapi, seperti krisis otoritas moral di era digital, di mana banyak orang bingung membedakan mana kebenaran dan mana tidak. Sehingga kita butuh Tuhan Yesus sebagai guru yang mengajar dengan penuh kuasa. Maka pertanyaan reflektif yang bisa kita bawa dalam keheningan malam ini adalah, pertama, apakah di komunitas kita, di keluarga, di masyarakat kita, di tempat kerja kita, kita masih sering mengira bahwa perutusan hanya milik para imam dan para biarawati? Ataukah kita sudah sadar bahwa kita pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi sebagai pelaku firman itu sendiri? Kedua, apakah kita benar-benar berjalan bersama dalam sinodalitas yang sejati? Ketiga, apa langkah konkret yang bisa kita ambil setelah kita renungkan teks kitab suci yang baru kita dengarkan malam ini? Saudara dan saudari, setelah kita mendengarkan bacaan teks kitab suci, kita renungkan teksnya. Sekarang kita melangkah ke bagian yang penting, yaitu aksi nyata. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan sabda yang tidak menjadi daging dalam pilihan konkret adalah sabda yang belum kita hayati. Maka berikut ada beberapa pilihan, ada beberapa tawaran aksi nyata. Kita boleh memilih satu atau dua yang bisa kita lakukan dalam minggu ini. Pertama, kita bisa memulai dengan melakukan hidup Kristosentris di KBG atau keluarga kita, yakni dengan menyediakan waktu 5-10 menit untuk merenungkan sabda Tuhan yang dibagikan oleh gereja pada hari itu. Kita renungkan dalam keluarga kita masing-masing. Lalu kita bertanya, kira-kira apa yang Tuhan inginkan dalam keluarga kita, dalam masing-masing pribadi kita. Kedua, dalam pertemuan KBG atau dalam perkumpulan-perkumpulan, kita membiarkan orang lain untuk memberikan masukan-masukan tanpa interupsi, sehingga terakhir kita bisa mencapai keputusan bersama. Ketiga, sesuai dengan tema pastoral keuskupan kita, mari kita merawat bumi kita dengan tindakan-tindakan yang sederhana, misalnya dengan memilah sampah, mengurangi penggunaan listrik dan air atau sumber daya alam yang tidak terpakai. Berikutnya, kita bisa mempraktikkan digital discipleship dengan memilih satu akun atau media yang membangun iman, membatasi scroll tanpa tujuan, membagikan satu renungan singkat ke grup keluarga atau KBG. Dan untuk langkah ini, saudara-saudari para pendengar, kita bisa memilih salah satu akun media sosial dari para imam, rohaniwan, atau biarawan-biarawati yang Anda kenal atau Anda kagumi. Langkah ini boleh menjadi pilihan mengingat banyak postingan yang mendiskreditkan ajaran Katolik atau menyebarkan ajaran yang bukan ajaran Katolik, namun mereka memakai akun-akun dengan nama khas Katolik. Kita perlu memilah dan memilih akun-akun mana yang boleh kita ikuti.
Jangan sampai kita mengira bahwa itu adalah ajaran Katolik. Ternyata bukan, dan mereka atau oknum-oknum yang berusaha untuk menggerogoti ajaran Katolik membagikan ajaran mereka, dan kita mengira itu adalah ajaran resmi dari Gereja Katolik. Mari kita tutup permenungan kita malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang telah mengajar para rasul untuk berjalan bersama dalam kebenaran dan kasih, kami bersyukur untuk malam ini, untuk sabda yang boleh kami dengarkan, dan untuk dorongan hati yang telah Kau tanamkan dalam diri kami untuk mengambil langkah-langkah konkret yang menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Roh Kudus, kami mohon, kuatkanlah kami untuk setia pada komitmen yang telah kami ambil malam ini, baik untuk mempraktikkan sinodalitas kecil dalam pertemuan-pertemuan kami, untuk merawat lingkungan sebagai rumah bersama, untuk menghidupi keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga, dan untuk menjadi terang di dunia maya. Karena kami percaya bahwa langkah-langkah kecil yang kami lakukan dengan setia menjadi benih perubahan besar yang Engkau pakai untuk mengubah hidup kami dan komunitas kami. Kami serahkan kepada-Mu semua pergumulan yang telah kami sampaikan malam ini. Dengan benturan jadwal yang membuat kami bingung, dengan ego sektoral yang membuat kami jalan sendiri-sendiri, atau dengan kebingungan di era digital yang membuat kami butuh Engkau sebagai guru yang mengajar dengan kuasa. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami, bahwa Engkau menyertai langkah kami, dan bahwa Engkau akan menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai dalam diri kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, demikianlah siaran mimbar Akad Agama Katolik malam ini dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya, Blasius Roja, mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang Anda berikan, untuk hati yang Anda buka untuk renungan malam hari ini. Sampai jumpa dalam permenungan-permenungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di malam hari ini? Erita Fitra Insani hadir kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang malam ya, untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September tahun 2026. Di malam hari ini, Ruang Rindu kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional yang menghadirkan artis Rita Effendy dan juga Denny Kaisaria. Nanti ada rekan kami Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang memandu jalannya Ruang Rindu berjaringan malam hari ini.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya.
0: Berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter Solaria. Juga gitu Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya. happy lah, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Like Mbah Kulanda.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Ya, ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya. Gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pintar.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. Hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik, dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Bang Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau sampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya.
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudi Ismail Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Gendi.
4: Ya, oke. Untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Deli.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas.
0: Maksudnya. Oh, siap.
1: Ada lagi?
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Hmm, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan mm-hmm. saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Salaria. Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan okay. dijawab.
6: Okay. Juga, ya, kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya. Terima kasih.
6: Memang itu lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke. Okay.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Dari siap.
6: Dari saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
7: Juga pripos kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah Ipa. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter dokter. Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah, luar biasa emang kalau siap. Bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu ya,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah, ini ada Bang Candy di Litoli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih ingat nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Ah, oke. Okay.
2: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Teteh, Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
9: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, oh oke. Okay.
9: Remaja.
0: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
9: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
9: Ikut lomba ya, yeah, yeah, Marita yeah, yeah, ya.
2: Yeah, yeah, yeah. Lomba di Bandung terus juara satu, terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh, siap.
9: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Siap. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
0: Teh.
9: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
9: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
9: Ikutan tapi jadi penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh dia
9: mungkin sebagai hobi aja.
2: Hobi aja, iya, dia lebih aja. Ke apa ya? Ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
9: Betul, betul. Ah, betul. Okay. Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya, anaknya Mbak Ita juga ya sama.
9: Iya, sama
0: cuma mau hobi. Nyanyi.
9: Iya, enggak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
9: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke.
9: Okay. Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
9: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kayaknya kalau gak salah. 96. Tapi, oh tanggalnya gak tahu, lupa.
9: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
9: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
9: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
9: Ada dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
9: iya
3: gimana?
9: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah ya. Padaku.
3: Bilang.
9: Ya, lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
2: Oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
9: Teh Rita 90.
3: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya artinya
3: SMP
2: ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
9: Nggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
9: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling paling
9: selamat jalan,
3: banget ya
9: selamat jalan
3: ya.
9: Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Ya, selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker iya. Itu yang
9: jalan
3: baru.
9: Jangan ketuker dok.
3: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngeliat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini kan?
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Lo kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tapi tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
9: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh, kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih perang,
9: masih bukan konflik perang, ya itu
2: konflik ya,
9: daerah konflik betul,
2: jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan, mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
9: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
9: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soal.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu. Perempuan ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
9: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah.
2: Jadi dari situ sih triggernya ya.
0: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
9: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
2: Enaknya
9: Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kerja berapa Mbak Ita? Iya, iya Teh.
0: Oke. Nah, sialah. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
9: dan kolaborasi Teteh?
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
9: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
9: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
9: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya. Ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat Jalan Kosasih.
0: Kosasih.
9: Eh, yang benar ya itu. Eh, yang merasa punya nama Kosasih.
2: Ayo, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
0: Adakah yang namanya Kosasih? Yang aku tahu Niki Kosasih, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya, wes. Teteh, nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal 31 ya, guys.
9: Tanggal siap, 31.
0: Tanggal 31 ya, nonton Rita Effendi nyanyi ya.
9: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Tapi nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
9: lagu
0: Saling
9: lagu.
0: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
9: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iyalah dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli.
0: Yana Huyo. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah. Lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal. Selamat gak pakai kekasih. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan Teh Dinda.
0: Disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Dengan Teh Dinda. Iya. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita.
0: Mm-hmm.
3: Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Diri ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke, okay, ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita
0: Oke, tunggu ya. Teh Rita. Siap.
3: Nah untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Nah, yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya,
0: sama Pak.
3: Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Ya silakan.
5: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, okay, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukelga di Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Ken di Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama dengan Bang Yudi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Pendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Pendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Heeh. Mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini. Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa?
0: Namanya nih?
7: Denny. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ita. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Bung Denny itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Betapa Gendan Bunuoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.
0: Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
8: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
8: buat,
0: gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke.
8: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
1: Selera toh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka pernah ya, dengar kemarin dah pasti Selamat Tinggal.
0: Oke. Okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah, itu.
0: Siap.
9: Oh, ya, siap. Itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang
1: iya
8: ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya teh ya.
0: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke.
1: Awalnya dari situ.
9: Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
9: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Oh, ya, pasti ada.
9: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Mbak Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh?
8: Tidur.
1: Tidur. Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya, mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lu?
1: Iya,
0: mulia
1: dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
10: Selamat hari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang

0: nyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke,
0: jadi
1: siap.
0: Kita nggak usah makan obat gitu ya.
2: Betul.
0: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
0: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
0: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
0: Teh
1: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
0: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
1: Siap.
0: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
3: Masih. Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
0: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
3: Siap.
0: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
1: Oke, siap.
0: Boleh dong kirim salam dong, Mas.
1: Silakan.
0: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih,
1: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
4: Selamat malam Tesle, Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnoma Sari, salam sehat.
3: Salam sehat juga Pak Ahmad.
4: Iya, Alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
3: Iya. Nanti kan bakal gampang ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
4: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
1: Okay.
4: Selamat Jalan Kekasih
3: Pak Ahmad.
4: Ya, berpisah denganmu.
1: Okay.
4: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
1: Siap.
4: Ya, itu yang terkenang. Iya, salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
1: Oke, betul.
4: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
1: Iya, nanti direncanakan ya.
4: Iya,
3: sebagai promotornya
4: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, okay, siap.
4: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
3: Dengerin lagu
1: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
3: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Siap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni Ninya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnama Sari.
0: Iya. Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnama Sari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Siap. Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Tete Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: iya, Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fazi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nanti telepon ini. Ya, mirip Adika Fazi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu

0: cerita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
1: Oke, siap.
2: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Ya, salamnya tiga.
2: Silakan.
0: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang, terus mungkin di Taping Bu Nancy Veteran, itu aja. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Gede Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
3: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
3: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya, saudara.
1: Oke.
3: Katanya gitu, tapi bukan adeknya.
1: Bukan nih.

0: Iya. Oke,
1: Okay.
0: Teteh.
1: Siap?
0: Siap ya, Teh?
1: Pertanyaan
0: Siap.
1: pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
0: Oke, Mbak
1: Pertanyaan
0: Rita.
1: pertama.
0: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendy duet bersama
0: Amirus.
1: Amirus.
0: Apakah judul lagunya, Teteh?
1: Ayo.
2: Lupa ya.
1: Ya Allah. Masa sih?
2: Lupa.
0: Aku kasih satu
2: apa?
0: Kesempatan lagi sayang.
2: Iya, iya, iya.
1: Iya, silakan.
2: Iya,
1: lupa sama
0: lupa.
1: Sekali.
0: Aduh.
1: Ya udahlah ya, kan.
2: Lama sekali.
0: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
0: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fattah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
0: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
2: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
0: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi enggak ini enggak ngasih bocoran dulu.
1: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
2: Lupa.
1: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana? Lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
2: Ingat lah.
0: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
0: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy the Kocan.
0: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
1: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
0: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
0: ini kenal baik.
1: Kenal baik sih.
0: Banget. Rita
1: lagunya
0: asli.
1: Apa ayo?
0: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Di album apa album Telah Terbiasa.
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku kini bukan?
1: Enggak.
0: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
0: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
1: Ingat?
0: Nah.
1: Oke.
0: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
1: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
0: Mangkanya.
2: Iya, aku lupa, ingat apa.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
0: Loh ya, itu
1: Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan...
0: Teteh ini salah nangkep maksudnya
1: Salah nangkep
0: Teh.
1: Kayaknya ya
0: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
1: Ya udah.
0: Ya udah.
1: Impian menyata.
0: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
0: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
1: Jadi Nyerah, nama Teh. Trionya adalah Nes.
0: Nes.
1: Bener gak sih?
2: Aduh. Gak tahu. Ya
1: Yudi udah.
2: Ini curang nih.
0: Curang ya. Marahin Teh.
1: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
0: Marahin.
1: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya gak diambil.
1: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Tidak satupun terjawab.
0: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
0: Baiklah.
1: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendy dan Unang
1: Abdul Fattah.
0: Siap.
2: Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Isa.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: putar. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam
1: sukses,
0: buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ini banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini, dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? Dinas bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
0: Dian
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai
1: Terita,
0: ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
3: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih ya,
0: kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih.

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ada judul lagunya Sang Penikam ya, lagu milik negara jiran Malaysia ini, dinyanyikan oleh No Saleh dan juga Aina Abdul. Lagu ini mengisahkan tentang bagaimana rasa penyesalan orang tua yang tidak bisa memberikan yang terbaik ya untuk anaknya. Baik, mendengar masih bersama Rita Fitra Insani di malam hari ini menemani Anda di Tanjung Pinang malam ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Ruang Rindu Berjaringan sudah kita ikuti bersama dan masih Rita hadirkan kalau dengar Anda lagu-lagu manca yang menemani aktivitas Anda di malam hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di hari ini di tanggal 23 September itu diperingati sebagai Hari Maritim Nasional, karena kita memang tidak terlepas ya dari visi besar Presiden Soekarno yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Maritim pertama di tahun 1963. Momentum ini tentu menjadi pengingat akan jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari dengan sejarah panjang, sebagai bangsa yang dekat dengan laut, dan tentu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat dari berbagai wilayah, bukan menjadi pemisah. Laut juga membentang dan menyatukan Indonesia dari Sabang hingga Merauke, sekaligus juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir dan mendukung berbagai sektor perekonomian. Semangat Hari Maritim Nasional tentu menjadi momentum ya untuk kita kembali menumbuhkan kesadaran akan pentingnya laut bagi masa depan Indonesia.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata.

Mendengar, pernah nggak ya kita selalu berpikir nih, kenapa ya baliho yang ada di sepanjang jalan ya itu selalu diisi oleh orang-orang yang berkuasa, bukan yang berjasa. Nah, itu dia kalau dilihat, kalau kita berjalan-jalan dan kita memperhatikan kiri-kanan, kemudian hitung kita, mungkin kita bisa berhitung ya, berapa banyak sih baliho yang kita lewati, kemudian berapa yang isinya wajah politisi, caleg, ataupun juga artis. Tapi kita pernah berpikir nggak, kenapa ya yang ada foto mereka terus, emangnya mereka ini berpengaruh apa buat hidup kita? Nah, faktanya mendengar, ruang publik kita, jalan raya, perempatan, halte, jembatan penyeberangan, itu dipenuhi wajah orang yang mampu bayar sewa, bukan orang yang paling berjasa. Sosiolog Pierre Bourdieu punya konsep yang menjelaskan model, maksud kami modal simbolik. Maksudnya seperti ini, siapa yang kelihatan dan dianggap penting di masyarakat itu bukan soal siapa yang paling berjasa, tapi soal siapa yang punya kuasa, uang, ataupun status buat membeli pengakuan itu. Dan ruang publik itu salah satu panggungnya. Riset komunikasi politik soal baliho caleg juga mencatat bahwa papan-papan itu dipasang sebagai strategi pencitraan. Makanya muncul nih di ruang publik, selalu politisi dan selebritas saja yang ada di sana. Bukan ilmuwan ataupun juga guru, petani, atau nelayan yang menumpang pendidikan, pangan, dan juga pengetahuan. Padahal, kota dan ruang publik itu mestinya milik semua orang ya, yang hidup dan berkontribusi di dalamnya. Bukan cuma milik yang berkuasa saja. Ini sama halnya dengan tuntutan biar orang biasa nggak tersingkir di ruang hidupnya sendiri. Sementara itu nih, di negara lain, ada di daerah Wichita di Amerika Serikat memasang profil 12 ilmuwan perempuan di ruang publik kota, lengkap dengan barcode untuk kita membaca tentang biografi para 12 ilmuwan yang dipajang ya di kota Wichita, Amerika Serikat. Kemudian di London juga ada nih, ada sistem plakat biru yang dipasang di dinding bangunan buat mengenang tokoh bersejarah yang pernah tinggal atau berkarya di sana. Kemudian kalau negara Tiongkok sendiri menampilkan

wajah ilmuwan dan peneliti terkemuka di billboard beberapa sudut kota. Sementara Rusia sendiri, papan kehormatan yang masih hidup di beberapa daerah dipajang setiap tahun untuk pekerja yang berprestasi. Itu beberapa negara ya. Sedangkan kalau kita bukan para orang-orang yang berjasa, tapi para orang-orang yang berkuasa.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, benar. Ada sebuah layanan dari Kementerian Kesehatan ya, layanan Healing 119 namanya. Nah, layanan ini milik Kementerian Kesehatan yang belakangan ini ramai diakses masyarakat kita hingga menyebabkan antrian dalam layanan konseling ini. Menurut Menteri Kesehatan Budi Kusnadi Sadikin mengatakan bahwasanya meningkatnya permintaan ini menjadi salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Dan melalui program ini ditemukan lebih banyak persoalan kesehatan jiwa yang sebelumnya belum terdeteksi di tengah masyarakat. Tingginya kebutuhan layanan kesehatan jiwa ini namun belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan tenaga psikolog. Dalam satu shift selama 3 jam, ada sekitar 500 hingga 600 orang dapat mengakses layanan. Sementara psikolog yang bertugas hanya sekitar 5 orang. Berarti kayak 1 banding 1 ya, 1 banding 500 ini ya. Untuk mengatasi tingginya jumlah peminat layanan konseling ini, kemudian menerapkan sistem trace dengan memprioritaskan masyarakat yang berada dalam kondisi kritis. Sementara waktu konseling dibatasi maksimal 30 menit untuk setiap pengguna layanan. Dan kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan kesehatan jiwa semakin mendapat perhatian. Di sisi lain, peningkatan akses juga perlu diikuti dengan penguatan kapasitas tenaga profesional agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Anda sudah pernahkah menggunakan layanan Healing 119 milik Kementerian Kesehatan ini, pendengar?

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: L is for the way you look at me. O

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ae, Ndu.
1: Maaf.

0: tidak bisa, Nduk.
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.
2: Tentu, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa.

bangsa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Dendam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Kesempurnaan jiwa dapat dimiliki bila mengandung dua hal berikut. Pertama, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi kepribadian yang permanen dan ciri yang melekat di dalam diri seseorang. Kedua, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi sifat kesempurnaan di dalam jiwa itu sendiri. Sebab, jika tidak demikian, hal ini belum dapat dikatakan sempurna. Maka tidak layak bagi orang-orang yang berupaya menggapai kesempurnaan jiwa untuk berlomba mendapatkan kesempurnaan ini secara instan ataupun terlalu sedih karena belum mendapatkannya. Sesungguhnya, kesempurnaan jiwa tidak mungkin dimiliki seseorang kecuali dengan mengenal pencipta jiwa itu sendiri, mengenal zat yang menjadikannya hidup, mengenal zat yang disembahnya, dan mengenal Rabb-nya yang hak. Jiwa itu sendiri tidak dapat menjadi baik dan tidak dapat merasakan kenikmatan maupun kelesatan tanpa terlebih dahulu mengenal Allah, menginginkan wajah

kakinya, menempuh jalan yang mengantarkannya kepadanya, dan berupaya meraih keridhaan serta kemuliaannya. Dengan kata lain, jiwa manusia harus membiasakan diri terhadap proses penggapaian kesempurnaan itu, hingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah kepribadian yang mantap dan melekat erat pada dirinya. Adapun pengetahuan, kehendak, dan perbuatan di luar proses pencapaian itu, bisa dipastikan bahwa ia merupakan hal yang tidak bermanfaat bagi jiwa yang tidak membuatnya sempurna, bahkan dapat membahayakan dirinya, mengurangi kesempurnaannya, dan menambah kepedihannya. Apalagi jika semua perilaku tadi telah menjadi satu kepribadian atau watak yang kuat. Jika demikian, niscaya jiwa itu akan tersiksa dan kesakitan sesuai dengan kadar melekatnya sifat-sifat tersebut di dalam jiwa. Sementara, aksesoris atau kemewahan yang terpisah dari jiwa, seperti pakaian, kendaraan, tempat tinggal, pangkat, dan harta, sebenarnya semua itu hanyalah titipan yang dititipkan kepada diri hamba dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kelak, setiap orang harus mengembalikan semuanya kepada yang menitipkan. Maka, ketika itulah ia akan merasakan kepedihan dan merasa tersiksa saat semua itu harus dikembalikan. Dan besarnya perasaan tersiksa ini sesuai dengan kadar kecintaannya terhadap titipan tersebut. Terlebih lagi, jika semua kesenangan itu begitu sempurna diperoleh seseorang, maka pada saat semuanya diambil olehnya, niscaya ia akan merasakan kekurangan, kepedihan, dan penyesalan yang tiada tara.

Pendengar Seiring Terdengar Musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madiani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Bagaimana kabar Anda pendengar untuk hari ini? Hari Kamis, hari ke-24 September 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat, bahkan lebih semangat ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik ya. Semoga kita bisa lebih semangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda pendengar dari pagi hingga ke malam ya. Dan di Tanjung Pinang pagi hari ini ada saya Liza Andriani akan menemani Anda jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali Tanjung Pinang pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ya 184 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ, ada siksa. Dan sesungguhnya,
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya, kami mengajak Anda melangkah ke acara Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di Mutiara Pagi hari ini di studio bersama Liza sudah ada Ustadz Muhammad Zaini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Liza.
0: Bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, insya Allah senantiasa sehat walafiat.
0: Masya Allah, alhamdulillah berkah sekali Ustadz ya, mudah-mudahan ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke. Terima kasih Ustaz sebelumnya sudah datang ke studio pada pagi hari ini.
2: Sama-sama dan... Mbak. Terima kasih.
0: Iya, dan topik kita untuk pagi ini apa Ustaz?
2: 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selamat dunia akhirat.
0: Masya Allah. 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk selamat di dunia dan akhirat. Untuk Anda yang ingin bertanya nanti kami buka juga di lantai telepon dan juga WhatsApp ya pendengar. Tapi sekarang kita dengarkan dulu tafsir dari Ustaz Muhammad Zaini ya dengan topik 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dunia akhirat. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mbak Liza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini semua manusia menginginkan kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jalan keselamatan itu, kebahagiaan itu akan kita dapatkan jika kita mampu menempatkan diri kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Jika 3 wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah ini ada dalam kehidupan kita, insyaallah niscaya Allah akan memberikan kita kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita dapat mengambil sebuah pelajaran ibrah dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Terkait dengan hadis ini begitu banyak faedah, pelajaran, ibrah yang dapat kita ambil. wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Kalau tiga wasiat Rasulullah, yang pertama tadi kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Kalau kita sempat melakukan kesalahan, hapus kesalahan itu dengan kebaikan. Dan kemudian kita senantiasa bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Insya Allah kita akan bahagia, kita akan selamat, dicintai manusia, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau dicintai manusia, dicintai Allah, maka bahagialah kehidupannya. Maka yang kita harapkan adalah cintanya Allah, ridhonya Allah, dan kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wasiat pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, senantiasalah kita bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Makanya wasiat takwa ini selalu kita dapati dalam berbagai kesempatan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap pekan para khatib, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mengingatkan jamaah salat Jum'ah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam sebuah ayat yang selalu disampaikan oleh para khatib dalam Jum'at, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Selalu kita diingatkan dengan ketakwaan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya, kalim perintah takwa yang senantiasa sering kita dengarkan, apa maknanya? Para ulama menegaskan makna takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang ingin senantiasa menjadi hamba yang bertakwa, berkomitmenlah kita menjalankan seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tunaikan yang wajib-wajib. Kata para ulama, takwa itu tunaikan yang wajib, tinggalkan yang haram. Apapun yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, kita kerjakan. Termasuk suatu amalan yang bersifat sunnah pun kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan segala sesuatu yang bersifat haram, kata para ulama, termasuk yang bersifat makruh pun kita hindari. Itulah orang yang bertakwa. Nah, terkait dengan takwa, suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabatnya dari generasi tabi'in, ma hiya taqwa, apa itu takwa wahai Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Maka kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'adadu liyawmir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang senantiasa beramal dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup atas pemberian Allah meskipun sedikit, dan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari kepastian, yakni kematian. Inilah orang yang bertakwa, kehidupannya senantiasa ada rasa takut kepada Allah, takut jangan sampai tidak menjalankan perintah Allah, takut jangan sampai mengabaikan sholat, takut jangan sampai tidak menjalankan semua yang Allah perintahkan. Juga sebaliknya, takut jangan sampai melakukan sesuatu yang Allah larang. Dia takut dia menjaga lisan, jangan sampai dia menghibah saudaranya, jangan sampai dia menggunjing saudaranya, jangan sampai dia memfitnah saudaranya, jangan sampai dia menghina saudaranya, jangan sampai ada kebencian sedikit pun di dalam hatinya terhadap saudaranya. Maka dia senantiasa tidak hanya menjaga ucapan dan perbuatan, bahkan hati pun dia jaga dari segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Hati pun senantiasa dia jaga, jangan sampai ada sedikit kebencian di dalam hatinya. Betapa orang yang bertakwa, hatinya akan tenang. Orang yang jika tidak ada kebencian, permusuhan, yang hatinya itu senantiasa tunduk, patuh, taat, ingat, berzikir kepada Allah, tidak ada sedikit pun noktah-noktah dosa di dalam hati jiwanya, maka dia akan bahagia. Kalau dia sudah takwa, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap kehidupannya. Sebagaimana dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya, dan Allah akan berikan jalan dari rizki. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya problem, takwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Kalau kita sedang sedih, sedang berduka, tingkatkan takwa, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kemudian kita ingin dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan rezeki kita yang terasa nampaknya kurang lancar, tingkatkan takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan rezeki yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Apa maknanya? Kalau kita melakukan kekhilafan, kesalahan, iringi dengan kebaikan. Kata para ulama, bertaubatlah engkau kepada Allah. Beristighfarlah, memohon ampunlah engkau kepada Allah. Karena kita sadar, manusia ini gak pernah lepas dari khilaf dan salah. Itulah yang telah ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW menegaskan, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat yang sering melakukan lupa, yang selalu melakukan kesalahan dan sering lupa. Itulah sifat manusia, cenderung melakukan kesalahan dan lupa. Lupa diri, lupa perintah yang Allah perintahkan kepadanya, lupa untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata al-insan khata wa nisyan, kata-kata nisyan ini maknanya adalah lupa. Nah, ini juga masih satu akar kata dengan kata-kata manusia. Manusia itu disebut manusia dalam Al-Qur'an. Ada kata-kata annas itu artinya manusia, bashar juga artinya manusia, kemudian al-insan artinya manusia juga. Nah, terkait dengan kata insan yang maknanya manusia, masih satu akar kata dengan nasiyah yang artinya lupa. Artinya apa? Manusia itu memiliki sifat lupa, mudah lupa. Nah, makanya seorang tokoh pernah mengatakan, jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Wah, kita punya sejarah kehidupan. Sejarah kita apa? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kita ini terlahir dalam keadaan lemah. Kita ini dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalanya manusia ketika dia tergelincir melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat dan sebagainya, segeralah beristighfar kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka kita juga senantiasa bersemangat, tetap optimis. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Jadi manusia ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak boleh juga berlarut-larut dalam kesedihan, tidak boleh berlarut-larut kemudian dalam kemaksiatan dosanya, maka bersegera dia mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah. Maka ini juga memberikan penegasan kepada siapapun, tidak boleh juga kita mendiskreditkan seseorang yang pernah melakukan kesalahan. Tidak boleh juga kita kemudian apalagi memfitnah seseorang, apalagi kemudian kita mendapatkan informasi yang tidak benar, lalu kemudian kita membenci orang yang tidak pada tempatnya. Maka oleh karenanya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian Allah berikan dia hidayah dan taufik, dia mohon ampun kepada Allah. ketika dia mohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka bersihlah dirinya dari dosa. Dan Allah sangat senang, cinta kepada orang yang bertaubat kepada Allah, sebagaimana seorang musafir yang ketika dia berada di padang pasir, ketika dia terbangun dari istirahatnya, untanya dan barang bawaannya telah hilang, lalu kemudian dia mencari kesana kesini, lalu kemudian dia mendapati untanya kembali bersama barang-barangnya. Betapa bahagianya dia pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, Allah lebih bahagia sebagaimana seorang musafir di padang pasir yang menemukan kembali unta, yang menemukan kembali barang bawaannya. Maka demikianlah kita dalam kehidupan ini. Yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, hendaklah kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dari ucapan, dari sikap kita, kemudian ketika kita dengan orang tua kita, bagaimana kita memuliakan orang tua kita, kemudian dengan sahabat, dengan tetangga, dengan saudara, orang tua terhadap anaknya, terhadap guru kita, kita muliakan semuanya, tunjukkan akhlak yang baik. Dan akhlak itu merupakan cerminan dari hati kita. Kalau orang selalu mengucapkan kalimat yang baik, berarti hatinya insya Allah nih cerminan hati yang baik. Tapi kalau dia suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, bisa jadi seperti itulah cerminan dari hatinya. Maka akhlak yang baik ini sangat penting. Makanya begitu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sempurnakan kehidupan kita dengan memiliki akhlak yang baik. Salah satunya adalah kita tidak mencaci maki, sumpah serapah, kita menghina, menggibah, memfitnah saudara-saudara kita. Mungkin dia punya kesalahan, iya, tapi bisa jadi dia sudah bertobat, maka Allah muliakan dia. Sementara kita yang merasa diri paling bersih, tapi kemudian kita tanpa sadari bergelimang dengan dosa. Maka semoga Allah SWT membimbing kita memiliki ketakwaan dalam kehidupan, senantiasa diiringi dengan kebaikan, dan Allah hiasi kita dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Masya Allah, menarik sekali topik pada pagi hari ini ya. Dan udah ada yang gak sabar nunggu nih.
2: Masya Allah.
0: Yang ingin bertanya. Ada Bu Sinta. Selamat pagi Bu Sinta. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bu Sinta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta.
4: Ya, Pak, sehat ya Pak selalu. Semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
2: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, silakan Bu Sinta, pertanyaannya.
4: Ya, yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, kita ini kan sebagai manusia, apakah memang kita ini selalu dikenakan musibah, kita ini beruntun-runtun selalu Pak sudah diberikan maksudnya musibah yang lain kita datang lagi kepada diri kita. Jadi kita ini harus bagaimana ya Pak, selain kita selalu munajat kepada Allah, tapi di hati kita itu merasa kita tuh masih gusar Pak, pikiran kita apakah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, apakah ini memang cobaan kita. Itu bagaimana kiatnya Pak agar kita selalu kekeh dan teguh kehadap apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Pak, apa doa-doanya. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan ini tidak berhenti ya. Ada musibah, udah agak reda, datang lagi, nggak berhenti ya. Bagaimana biar kita tetap kekeh ya, kata Bu Sinta ya. Oke, di line telepon dan juga WhatsApp masih kami buka di belakang Bu Sinta, atau juga WhatsApp bisa kirimkan pesan ke 0811-778-9830 sebelum kita jawab pertanyaan dari Bu Sinta di pagi hari ini. Oke, belum kalau telepon kita ke WhatsApp dulu. Satu ada Ibu Rina. Selamat pagi Ustadz. Kalau kita sering lalai beribadah, bagaimana cara kita kembali memperbaiki diri kita Ustadz? Dari Ibu Rina. Satu lagi penelpon kita coba. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, maaf Bapak, volume radionya. Oke. Dengan siapa Bapak?
5: Dari Toh Abah nih.
0: Toh Abah, baik Toh Abah. Di mana Toh Abah?
5: Batu 14 Jalan Uban.
0: Batu 14 Toh Abah. Silakan bertanya ada Ustadz Muhammad Zaini pada pagi hari ini.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Toh Abah.
5: Nah, sehat selalu ya.
6: Alhamdulillah, semoga Allah sehat walafiatkan kita selalu.
5: Amin. Jadi Pak Ustadz, agak-agak mungkin sedikit nih tanya tentang sholat kan.
6: Baik Toh Abah.
5: Nah, sholat subuh itu kan kita biasanya kunut tuh. Jadi kalau masbuk itu kan kita sudah dua rakaat itu kan sudah dapat kunut satu kan. Jadi saya sering lihat teman-teman tuh dia naik lagi, dia kunut lagi itu rakaat keduanya. Jadi dua kunut ya berarti kan? Nah, itu aja Pak Ustadz. Agak-agak ini juga sering lihat gitulah.
0: Okay.
5: Apakah itu boleh apa gimana hukumnya? Pak Ustadz ya.
6: Baik Pak.
5: Terima kasih banyak.
0: Iya, Toh Abah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tiga pertanyaan ya dari Bu Sinta, Bu Rina dan juga Pak atau Aba ya. Untuk yang lain kita coba, kita nggak bisa angkat lagi nih, mohon maaf.
6: Oh, Masya Allah.
0: Iya, Pak Rasino, mohon maaf Pak Rasino, waktu tidak banyak. Silakan Ustaz singkat saja untuk tiga pertanyaan.
6: Baik, terima kasih Bu Sinta, Bu Rina dan Toh Abah. Yang pertama, selalu saja ada musibah, setelah itu datang lagi.
0: Iya.
6: Kata para ulama, al ibtila fil hayah sunnatun min sunnatillahi azza wa jalla. Ujian, musibah dalam kehidupan ini adalah sunnahnya Allah, di antara sunnah-sunnahnya Allah. Artinya sunnat, sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, liyabluwakum ayyukum ahsanu Allah, ahsanu amala. Pasti Allah akan memberikan ujian kepada kalian. Untuk apa? Untuk melihat siapakah yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya.
0: Kayak sekolah ya Ustaz ya?
6: Kayak sekolah, mirip banget. Makanya kita sekolah ini selalu ada ujian. Jadi memang kehidupan kita ini penuh dengan ujian. Jadi sesungguhnya kita ini sekolah kehidupan. Ya kan? University of life of university. Universitas kehidupan kita ini selalu ada ujian. Nah, ujian itu menaikkan kelas kita. Ujian itu banyak sebabnya. Kalau dia murni ujian, kita sudah berusaha menjaga ibadah, berdoa, kok selalu ada musibah. Bisa jadi itu cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Mungkin itu bisa jadi cara Allah untuk menghapus dosa kita. Bisa jadi itu cara Allah, Allah rindu dengan rengean kita. Allah rindu dengan keluh kesah kita. Allah rindu dengan kemudian curhat kita kepada Allah. Karena orang yang sedang ditimpa musibah, selayaknya dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Allah rindu dengan kedekatan diri kita kepada Allah. Yakinlah, setiap musibah yang kita hadapi, Allah akan memberikan kebaikan. Mungkin kita merasa ini adalah berat sekali, gak kuat, berat. Tapi ada kebaikan yang Allah ingin berikan.
0: Okay.
6: Kemudian bagaimana kita mensikapinya? Yang pertama, sabar. Yang pertama kita sabar, wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Jadi sikap ketika kita menghadapi musibah, sabar. Yang kedua, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita menghadapi musibah, kita yakinkan diri kita mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya untuk saudara kita yang telah meninggal dunia, tapi kalau kita ada musibah-musibah kecil pun ucapkan saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan pun kalau kita memotong bawang teriris sedikit tangan kita, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua adalah ridho kita atas takdir Allah. Makanya dalam zikir pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, Rasulullah mengajarkan kita, raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Ini memberikan juga penjelasan ridho kepada Allah, ridho juga dengan takdirnya Allah. Kalau ridho dengan takdir Allah, ringan kita. Berat ujian, jadi ringan dia. Karena ridho, yakin segala sesuatu sudah Allah tetapkan. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan seluruh makhluk, Allah sudah menetapkan takdir setiap makhluk.
0: Oke.
6: Kemudian bagaimana doanya? Nah, doanya agar kita kuat, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Itu di potongan pendeknya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari hammi, yaitu kekhawatiran, ketakutan dengan masa depan, wal hazani, dan sedih dengan masa lalu, ujian, cobaan. Nah, minimal doa itu kita baca.
0: Oke, baik. Untuk Bu Rina?
6: Kemudian Bu Rina, terkadang manusia itu memang lalai dalam ibadah. Bagaimana untuk meningkatkan ibadah? Nah, maka pahamilah ilmunya, pahamilah keutamaannya, fadilah dari ibadah tersebut. Kita memahami fadilah dari suatu ibadah, itu akan mendorong kita semangat. Misalnya sholat lima waktu. Kenapa kita menjaga sholat lima waktu? Karena keutamaan fadilahnya sangat luar biasa. Itu akan menjadi dorongan. Nah, bagaimana salah satu memperbaikinya? Kita bisa berdoa kepada Allah. Lagi-lagi kita berdoa. Yeah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa kita baca, setelah tahiyat, sebelum salam, termasuk nanti di antara zikir-zikir setelah sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pertolongan kepadamu untuk senantiasa ingat kepadamu, berzikir kepadamu, pandai bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu, ya Allah.
0: Masya Allah. Oke, terakhir.
6: Terakhir.
0: Kunut dua kali ini gimana ya, Ustaz?
6: Kunut dua kali. Nah, kunut ini memang secara mazhab Asy-Syafi'iyah itu hukumnya sunnah.
0: Oh, nah, okay.
6: Kemudian, oleh karenanya, ini bisa menjadi dua pilihan. Kalau seandainya memang terbiasa sunut, kunut, mau ditambah kunut, silahkan. Mungkin bisa merasa lebih afdol. Tapi kalau seandainya tidak pun sudah cukup. Karena dia bukan rukun dari salat.
0: Masya Allah, Masya semoga Allah. Jelas ya untuk Bu Sinta, Bu Rina, dan juga Toh Alba untuk pagi hari ini. Ini menarik sekali, makanya masih banyak yang pengen bertanya, tapi sayang sekali waktunya tidak mencukupi Masya untuk pagi Allah. Hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan, Ustaz.
6: Insya Allah.
0: Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Sehat selalu, Ustaz.
6: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Semoga ini menjadi pengingat dan penyemangat untuk kita, ya, terus ya berpegang pada tuntunan Rasulullah SAW agar Amin. Kita selamat dunia akhirat, Ustaz.
6: Amin,
0: ya.
6: Ya Rabbal Alamin.
0: Baik, kita sudahi Mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, pendengar, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Tekan kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Tanjung Pinang lakukan razia kendaraan overdimensi dan overload. Pemerataan listrik menjadi prioritas pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 24 September 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melakukan razia terhadap kendaraan yang overdimensi dan overload dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.
1: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang telah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Tanjung Pinang Habibi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7 yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. Sehingga Dishub bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penegakan hukum secara intensif.
2: Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menanggapi terkait adanya beberapa laka angkutan barang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang saat ini dan melibatkan beberapa korban. Kami juga langsung mengambil langkah aktif terkait pencegahan agar kejadian-kejadian serupa ini tidak lagi terjadi.
1: Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, polisi militer dari berbagai matra, BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat hingga di Subprovinsi Kepri, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar. Fokus utama penertiban kali ini menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, serta truk yang masuk dalam kategori overdimension atau overloading.
2: Namun fokus kami tetap pada kelayakan ujikir kendaraan. Dari hasil yang kami dapatkan kemarin, kami melakukan shock terapi kepada beberapa armada angkutan barang, yakni baik pickup truk maupun angkutan penumpang umum. Jadi ada beberapa yang sudah kami sanksi tegas, yakni kami tilang.
1: Habibi menambahkan, penertiban terhadap truk ontol juga sejalan dengan target pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, agar pada tahun 2027, Indonesia bebas dari kendaraan ontol. Reporter Rispan Bartrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya kecelakaan di jalan raya tidak hanya dipicu kondisi kendaraan dan jalan, tetapi juga masih rendahnya kesadaran sebagian pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas.
3: Pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menilai keselamatan berlalu lintas harus dimulai dari kesadaran setiap pengendara untuk tertib dan memenuhi seluruh persyaratan berkendara. Menurutnya kecelakaan dapat diminimalkan jika masyarakat tidak menganggap aturan lalu lintas sebagai formalitas, melainkan bagian dari upaya melindungi diri dan pengguna jalan lainnya. Rianto mengatakan pengendara juga perlu memastikan kelengkapan diri seperti menggunakan helm standar, membawa surat-surat kendaraan, dan memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, perilaku berkendara seperti menerobos lampu merah, melaju dengan kecepatan tinggi, dan menggunakan telepon saat berkendara harus dihindari. Rianto juga berpendapat penegakan aturan oleh aparat perlu berjalan seiring dengan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, budaya tertib berlalu lintas tidak hanya muncul karena adanya pengawasan, tetapi tumbuh dari kesadaran bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab setiap pengguna jalan.
4: Itu kendaraan roda dua yang terkadang sering terlihat, terutama pada saat melewati traffic light. Nah, lantas juga penggunaan helm ya. Dikarenakan penerapan aturan yang terkadang terkesan kurang tegas gitu. Ya, jadi akhirnya ya nanti kalaupun kena razia atau di stop ya udah kasih aja nanti selesai. Nah, jadi itu nanti akan justru akan menyebabkan mentalitas, tidak hanya mentalitas petugas tapi mentalitas masyarakat kita juga jadi buruk gitu. Nah, untuk menghilangkan itu ya semua komponen di dalam masyarakat harus ikut berperan gitu. Upaya untuk menghilangkan katakanlah pungli itu kan jadinya.
3: Pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menambahkan, keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi dimulai dari kepatuhan dan kesadaran setiap pengendara. Kelengkapan berkendara dan kepatuhan terhadap aturan bukan sekedar kewajiban, tetapi langkah penting untuk mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan bersama. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang pengendara motor wanita terserempet lori dan terpental setelah menerobos lampu lalu lintas di kawasan bundaran kilometer 6, Kota Tanjung Pinang.
5: Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan bundaran kilometer 6, Kota Tanjung Pinang. Kejadian tersebut menyebabkan seorang pengendara motor wanita terserempet mobil lori Rabu pagi. Kecelakaan tersebut viral di media sosial karena memperlihatkan seorang pengendara motor tergeletak di bundaran kilometer 6. Korban sempat terserempet yang mengakibatkan terpental saat ingin berbelok. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tanjung Pinang, Ibda Sapri, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pemeriksaan awal, diketahui wanita tersebut menggunakan motor Beat menerobos lampu lalu lintas dari Kijang Lama menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani.
6: Lorinya petruk melaju sesuai dengan alurnya dari Kota Piring menuju Makam Pahlawan sesuai dengan alurnya, dan ada Honda datang, Honda motor, sepeda motor roda 2 Beat warna hitam dari Kijang Lama menuju arah Kodim sesuai dengan yang ada di situ kan traffic light. Dari pengendara keduanya melanggar lampu merah.
5: Saat ini kepolisian masih menunggu identitas korban. Hal ini karena korban mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan tersebut. Ibda Sapri mengimbau agar masyarakat tidak melakukan penerobosan pada lampu lalu lintas. Hal ini karena bisa merugikan diri sendiri dan juga pengendara lain. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan bersama dengan pengamat transportasi Ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat atau Hikatama Kepulauan Riau, Afrizal, terkait pentingnya uji kelayakan kendaraan dalam meningkatkan keselamatan berkendara di tengah kasus kecelakaan lalu lintas di Tanjung Pinang.
7: Halo, Assalamualaikum Mbak Afrizal.
8: Salam.
7: Mau tanya nih Pak, terkait kan beberapa minggu terakhir ini kan banyak kecelakaan ya Pak, yang terutama yang di Batu Ucu. Dari Bapak ini kondisi keselamatan lalu lintas di Kota Tanjung Pinang ini seperti apa Pak? Dan mulai banyaknya maraknya kejadian seperti itu Pak?
8: Ya kalau kita melihat ya, baik ini river maupun itu juga jalan itu sebetulnya tidak mendukung lah gitu ya. Kalau drivernya ya kurang hati-hati juga dengan jalan yang begitu kecil. Kadang-kadang kan keegoan itu masih kita pergunakan dalam berlalu lintas gitu. Dan inilah yang pernah yang membuat kecelakaan itu kan gitu. Ini kalau kita lihat daripada setiap kecelakaan yang ada di kita di sini ya. Sebab kita kan tidak mau membaca situasi dan kondisi yang ada kita di Tanjung Pinang pada umumnya. Pertama sekali ini, jalan kita ini sebenarnya tidak mendukung ya untuk ramai yang begini ramai yang tidak lagi sesuai dengan volume kendaraan gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu adalah ketidakhati-hatian baik pengendara maupun yang lain-lain gitu. Jadi kecelakaan ini sebetulnya bisa terjadi kapan saja gitu kan dan di mana saja gitu. Nah, jikalau itu kita tidak hati-hati dan bisa dan tidak membaca situasi dan kondisi perlintasan yang kita lewati.
7: Kalau termasuk kendaraan besar itu yang melewati jalan pasar ramainya itu seperti itu, gimana Pak untuk pandangan Bapaknya itu? Apakah harusnya kalau pagi itu diberhentikan dulu bagaimana itu?
8: Sebetulnya ini sudah pernah saya baca dulu saya sudah sampaikan juga ya dalam suatu dialog di RRI ini. Saya mengharapkan mobil besar itu tidak masuk setiap saat, makanya harusnya adanya perda dari kepala daerah untuk kendaraan besar untuk memasuki kota-kota atau memasuki keramaian kota gitu. Ya, kenapa? Sebab orang lulu lalang gitu, hilir mudik itu punya kepentingan, terkadang ingin cepat mau ke pekerjaan. Langsung ada mau menyalip kendaraan, jalannya kecil, kendaraan besar. Nah, karena inilah maka sering terjadi. Nah, saya berharap dahulu kendaraan ini diberikan waktunya yaitu pada malam atau di waktu saat-saat sepi. Jangan pada jam-jam kerja. Ini saya harapkan. Pertama, kendaraan besar untuk lalu-lalang memasuki kota, pusat-pusat kota, pusat-pusat keramaian. Yang kedua juga, dia mutar balik di jalan-jalan kita yang kecil di sini, gitu kan. Nah, kita Tanjung Pinang kan tahu lah jalan kita kan kecil, kan. Nah, kalau dia juga mutar balik, itu juga berisiko juga. Nah, makanya saya sudah sampaikan dahulu. Dahulu sudah sangat lama kali. Ya, tetapi mungkin pemerintah kita tidak arif dan tidak bijak ya tentang hal ini gitu. Bukan satu, dua, dan puluhan orang yang sudah meninggal karena kecelakaan baik truk, mobil-mobil besar yang terjadi di Tanjung Pinang pada umumnya. Nah, tapi pemerintah dan juga aparat dan termasuk juga ya para pemangku kepentingan tidak pernah membuat kebijakan bagaimana supaya kendaraan besar ini untuk tidak masuk kota pada jam-jam keramaian atau jam-jam sibuk gitu.
7: Terkait uji kelayakan

0: kadang ada yang kebesar-besarnya itu tidak seimbang dengan jalan kita gitu. Apalagi kalau ada bawa-bawa mobil apa alat-alat berat, mobil-mobil besar. Nah, yang terjadi kalau di Batam atau di daerah lain itu mungkin ya jalan yang sudah mendukung, atau di jalan lintas di Uban atau di sebagian di Bintan, tidak semuanya juga ya. Di Bintan itu yang bisa dilewati oleh mobilnya. Sebab ada yang mobil-mobil kita ini yang mobilnya yang diperbesar, yang diperpanjang tidak sesuai dengan peruntukannya lagi gitu. Nah, seharusnya kendaraan yang bisa masuk ke dalam kota itu kalau saya rasa gitu. Ya, tapi ini sebetulnya tergantung kepada pemerintah ya. Kalau pemerintah misalnya membiarkan seliwaran mobil-mobil besar ini pada saat-saat keramaian di kota, apalagi Tanjung Pinang ini, saya rasa kecelakaan itu tidak akannya berkurang, justru akan meningkat. Gitu.
1: Terakhir, Pak, untuk pesannya Pak, untuk pemerintah, terus tugas dinas terkait untuk peningkatan pengawasan keselamatan berkendara.
0: Ini yang saya sampaikan tadi, ini pesan-pesan ya kepada pemerintah, baik untuk kota maupun untuk daerah-daerah lain yang ada di Kepri ini, itu kita harus perlu pemerintah juga punya pengawasan ya tentang, pertama sekali ya tentu tentang jalan, tentu PU ya yang punya wewenang. Nah, juga kelaikannya kendaraan besar, nah laik atau tidak gitu kan. Nah, pemerintah yang pengamat yang lain seperti kepolisian juga dan dinas perhubungan juga begitu, ini perlu atau tidak gitu kan, mobil-mobil besar ini masuk kota atau tidak. Nah, mereka ini sebetulnya kan bukannya tidak bertugas tetapi sering lalai gitu. Nah, inilah yang membuat kecelakaan itu, karena sering lalai itu tadi. Jadi yang kita minta pemerintah yang terkait untuk proaktif lah gitu ya, untuk mengamat, melihat kendaraan yang lewat di perjalanan dan di perlintasan yang ada di daerah kita ini. Apalagi itu masuk kota kan.
1: Pak Aurizal, makasih banyak Pak atas wawancaranya.
0: Okay. Sama-sama Nanda.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan pemilik kendaraan agar kasus seperti remblong yang membahayakan pengguna jalan bisa dicegah?
3: Nama saya Mega. Menurut saya pemerintah harus lebih ketat dalam pemeriksaan KIR. Sementara pemilik kendaraan juga harus rutin mengecek dan merawat kendaraannya. Jangan sampai kendaraan tetap digunakan kalau kondisinya sudah tidak layak, karena risikonya bukan cuma untuk pengemudi tapi juga orang lain yang di jalan.
4: Nama saya Ari. Menurut saya pemerintah harus memperketat pemeriksaan kendaraan, terutama bagian rem dan komponen penting lainnya. Pemilik kendaraan juga harus rutin melakukan servis dan jangan hanya mengandalkan ujikir. Kalau kondisi kendaraan sudah tidak layak, sebaiknya jangan dipaksakan beroperasi karena bisa membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lain.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama dalam pemerataan pelayanan kelistrikan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau.
5: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama dalam pemerataan pelayanan listrik di pulau-pulau yang ada di Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pihaknya terus berupaya menjangkau pelayanan listrik di setiap pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepri, salah satunya melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat maupun dengan PLN. Hingga saat ini, pelayanan kelistrikan di Kepri sudah menjangkau 15.200 lebih rumah melalui program penyambungan secara gratis. Pihaknya juga mengejar capaian pelayanan listrik tidak hanya di kota-kota, juga sampai ke pelosok-pelosok pulau.
6: 15.200 rumah lebih yang kita bantu penyambungan listrik PLN gratis, dan kita juga terus mengejar agar PLN-PLN tidak hanya beroperasi di kota-kota, tapi sampai ke semua pelosok-pelosok pulau-pulau. Dan itu tidak gampang, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Makanya angka elektrifikasi kita sudah 99,50% lebih ya. Kita masih mengejar, masih ada yang 14 jam, 18 jam, dan masih ada pulau yang belum mendapatkan layanan listrik PLN. Tapi kita masih, kalau memungkinkan, kita dukung itu dengan genset, bahkan dengan solar home system.
5: Lebih lanjut dikatakan Ansar, dalam mengejar capaian tersebut tentunya ada skala prioritas, tidak sepenuhnya dilakukan dalam satu waktu. Namun pihaknya terus berupaya agar seluruh wilayah di Kepri dapat teraliri listrik. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Polsek Bintan Timur menyalurkan 3 ton air bersih kepada 35 kepala keluarga

0: di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas yang terdampak kekeringan.
1: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespons kondisi tersebut, Polsek Bintan Timur menyalurkan bantuan 3 ton air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Bantuan air bersih tersebut diberikan kepada 35 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Ketua RT 03 Kampung Bangun Rejo, Wahyudiono, mengatakan warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama sekitar 1 bulan terakhir. Kondisi tersebut terjadi akibat minimnya curah hujan di wilayah tersebut. Menurut Wahyudiono, kekeringan membuat ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin terbatas. Karena itu bantuan air bersih yang disalurkan Polsek Bintan Timur dinilai sangat membantu masyarakat. Wahyudiono juga menyampaikan apresiasi kepada Polsek Bintan Timur yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo. Ia juga berharap bantuan serupa dapat terus diberikan kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Mewakili dari seluruh warga Kampung Bangun Rejo mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kapolsek Bintan Timur dan unit Binmas Bintan Timur yang sudah bersedia mengirimkan kami bantuan berupa air bersih untuk keperluan warga setempat. Terima kasih Pak Kapolsek dan Binmas.
1: Adapun kekeringan dan keterbatasan air bersih dalam sebulan terakhir tidak hanya dirasakan warga Kampung Bangun Rejo. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan termasuk Kecamatan Bintan Timur juga menghadapi kondisi serupa akibat minimnya curah hujan. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak Agustus hingga menjelang akhir September 2026 ditemukan sebanyak 40 kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja pemadam kebakaran Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi perhatian di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Hingga menjelang akhir September 2026 ini, hampir 40 titik kebakaran lahan yang tercatat sepanjang Agustus hingga September. Menurut Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban, Pak Nyodi, turunnya hujan dengan intensitas sedang di sejumlah wilayah belum sepenuhnya menghilangkan potensi kebakaran lahan. Meski demikian, personel damkar juga terus mengingatkan masyarakat agar membersihkan lahan kebun supaya tidak dengan cara membakar, termasuk juga membakar sampah. Aktivitas pembakaran terbuka dapat meningkatkan risiko api menjalar, terutama ketika kondisi cuaca panas dan angin kencang, yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya kebakaran yang meluas.
4: Janganlah membakar sembarangan, walaupun membakar sampah-sampah. Anginnya kuat, cuacanya panas, karena api itu kan dia tidak bisa membaca, dia mana mau tahu. Mau kecil, mau besar, penting kita bakar semuanya. Dan masyarakat pun saya harap, ayolah kita bekerjasama juga, ya, sebelum mungkin panggilan damkar datang, jangan antisipasi lah. Bagaimana caranya kita untuk bisa sama-sama memadamkan api, jangan sampai membesar.
3: Masih disampaikan Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban, Pak Nyodi, kebakaran lahan yang baru juga terjadi di Kampung Tanjung Talok, Desa Teluk Sasa, Kecamatan Sri Kuala Lobam pada hari Minggu 20 September 2026. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar setengah hektar. Kebakaran tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, sedangkan api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Lokasi kebakaran berada di tidak jauh dari area MTS Teluk Sasa dan pemukiman warga. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena api berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tekan kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Tanjung Pinang lakukan razia kendaraan overdimensi dan overload. Pemerataan listrik menjadi prioritas pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya. Ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan Pesisir. Dan tanggal 29 September di kantor camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
0: Ya, Jali. Terima kasih.
4: Ah, ini uangnya.
0: Pas, eh?
4: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
0: Hei. Pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Ha, Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
2: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
5: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan update dulu bagaimana perakiran cuaca hari ini bersama perakirawan cantik kita, ada Mbak Miranda. Selamat pagi Mbak Miranda.
7: Selamat pagi Mbak Liza yang cantik.
6: Widih. Alhamdulillah. Udah lama banget gak bersua. Gimana kabar Mbak Miranda?
7: Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Liza apa kabar ini?
6: Alhamdulillah sama. Cuacanya aja nih yang sepertinya mendung-mendung manja ya.
7: Iya.
6: Tapi bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini menurut BMKG? Silakan Mbak Miranda sampaikan informasinya.
7: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, pada hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku di hari Kamis tanggal 24 September 2026. Untuk cuaca hari ini, pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, baik di Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan. Kemudian untuk siang hari juga secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah di Kabupaten Bintan. Dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 96%. Selanjutnya untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, serta Natuna diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan, pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan juga pernafasan. Dan tentu saja waspada potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat juga disertai petir, kilat maupun angin kencang yang bersifat lokal atau tidak merata terutama pada pagi dan siang hari. Demikian Mbak Liza yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Liza.
6: Baik, terima kasih Mbak Miranda informasinya. Pulangnya hati-hati Mbak.
7: Oh iya, terima kasih Mbak Liza.
6: Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar dimana saja berada, selamat pagi untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya, pendengar ya. Di luar sana mendung dan sudah cukup ramai untuk di jalan ya. Dan bicara tentang jalan, nanti kita di Dialog Tanjung Pinang Pagi juga akan membahas terkait dengan remblong, kecelakaan, dan keselamatan publik. Sejauh mana uji KIR mampu memastikan kendaraan layak jalan. Akan hadir 3 orang narasumber, yaitu ada Habibi AMD LLAJ Eskom MAP, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang. Ada juga Syafran Sadiq Alutsko, SSTP MTRAP, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang. Dan ada juga Dr. Andes Afrizal, Ketua Hikatama Kepulauan Riau. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda nanti ya, terkait dengan hal yang sama, terkait dengan uji KIR. Menurut Anda, sudahkah menjamin keselamatan di jalan raya? Apa yang harus dilakukan agar kasus kecelakaan jalan raya bisa dicegah? Karena kita lihat beberapa belakangan ini ya, pendengar ya, ada terjadi beberapa kecelakaan gitu ya. Jadi bagaimana opini Anda nanti akan diterima di line telepon dan juga WhatsApp di opini publik setelah warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan sekarang jelang ke pukul 7 kami buka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik Bapak.
1: Para Sino, Bikijang.
0: Oke, silakan Para Sino.
1: Ini tanya kabarnya dulu, sehat ya. Kan?
0: Alhamdulillah sehat Bapak. Di Kijang hujan, mendung nggak?
1: Ya, sepertinya mendung ya, tapi mendung belum berarti hujan ya. Anda tuh nanti siang mudah-mudahan kita harapkan hujan. Ya. Hari ini informasi ya. Jadi hari ini Kamis tanggal 24 September, dan kami menyampaikan masih di daerah kami ya, namun karena hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Provinsi Kepri, maka saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kepri sesuai tema ya.
0: Boleh.
1: Hidangkan gulai di waktu hangat, gulai yang nikmat dicampur santan.
0: Asik.
1: Dari penyengat menyatukan semangat. Kepri maju berkelanjutan.
0: Masya Allah.
1: Kemudian ya, di musim panas dan kering ini kami masyarakat Bintan, khususnya di Bintan Timur ya, menyampaikan apresiasi Firija tentang dan terima kasih ya kepada Kejaksaan Negeri Bintan yang telah menyampaikan pelaksanaan sosialisasi dengan materi upaya preventif memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran bahan hutan dan lahan atau karhutla ya, diaulakan bersama Bintan Timur pada hari Rabu kemarin tanggal 23 September 2006 yang dihadiri oleh Camat Bintan Timur Ustaz Haji Indra Gunawan Usos MPD ya, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, kemudian Kasih Intel, Forkopinda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, para pengusaha, dan Forum RTRW ya, semua hadir ya. Intinya, stop kebakaran hutan dan lahan, stop membakar sampah di rumah atau sekitar rumah dan di pekarangan kita. Ingat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup, karena sanksi pidananya sangat berat, 10 tahun dan 10 miliar. Dan juga Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang karhutla, sanksi pidananya cukup berat, 15 tahun penjara. Sekali lagi, diimbau kepada masyarakat Bintan agar tidak membakar hutan maupun membakar sampah di lingkungan kita. Sampah perlu hanya dimasukkan dalam kantong, langsung dibuang ke TPA, tempat pembuangan sampah milik pemerintah.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, baik, dicoba kembali yang terputus ya. Ya, hari ini hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, pendengar 24 September. Barangkali Anda juga ingin mengucapkan, boleh ya, kalau topiknya, kalau dialognya semalam sudah bersama Bapak Gubernur ya, pendengar ya. Dan hari ini juga dijadwalkan beberapa agenda untuk hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iza Andriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat selalu Mbak Iza, tetap siap. Semangat menjalankan tugas negara ya. Menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kepri.
0: Oke, silakan Pak Abdulkadir.
2: Terima kasih Mbak Iza, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24 tahunnya Mbak Iza ya. Mm-mm. Ini sebetulnya tanggal cantik, hari jadi 24, tanggal 24,
0: betul.
2: Jarang sekali terjadi Mbak Iza ya.
0: Biasa.
2: Semoga Provinsi Kepulauan Riau ini kedepannya semakin lebih baik lagi kedepannya ya.
0: Amin.
2: Yang dikeluh-keluhkan masyarakat, yang penyampaian-penyampaian masyarakat mungkin dapat ditanggapi dan ditangani segera ya Mbak Iza ya. Semoga saja seperti apa yang disampaikan semalam oleh Bapak Gubernur kita, masalah lampu ya. Saya menyampaikan masalah lampu di jalan Playoper depan Ramayana sampai ke jembatan 124 itu kan kala malam hari kan lampu utamanya padam total ya, sampai setengah jalan. Jadi yang dijawab oleh Bapak Gubernur dalam saat ini sedang dalam perbaikan ya. Artinya apa? Kalau kita menyampaikan informasi itu artinya benar. Terus ditanggapi dengan Pak Gubernur itu dengan apa adanya. Memang dalam masih dalam perawatan kan kita tidak menyampaikan dan berita-berita yang tak betul, Mbak Risa. Salah satunya terkali hari jadi yang ke-24 ini mungkin Bapak Gubernur kita lebih memperhatikan lagi masalah air dan listrik. Untuk di Kepulauan Riau ini. Masalah air itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya Mbak Risa. Termasuk dengan lampu juga. Kalau umpama air kurang terkala musim kemarau seperti saat ini, bagaimana kita menjadi ibu kota provinsi? Tentunya kedepannya cari jalan keluarnya bagaimana menangani air 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan. Tentunya penduduk semakin lama semakin padat Mbak Iza ya. Salah satu juga yang saya sampaikan semalam masalah lampu bukan hanya di kota Tanjung Pinang tapi di Kepulauan Anambas yang sangat bermasalah sampai saat ini. Lampu masih bergilir dan sampai masyarakatnya demo. Itu tanggapan dari pihak Kepala PLN Kabupaten Anambas di Tarempa itu baru mulai aktif nanti akhir tahun ini. Coba bayangkan Mbak Iza. Bagaimana bagaimana sesuai dengan topik kita semalam itu ya 24 tahun Kepri konektivitas tanpa batas merajut pulau menggerakkan ekonomi kerakyatan. Bagaimana ekonomi kerakyatan akan bergerak kalau listrik aja enggak aktif ataupun enggak bagus. Tentunya orang bekerja itu menggunakan listrik Mbak Iza. Mungkin intilah untuk masukan-masukan kita sebagai masyarakat menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pemerintah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdulkadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Liza. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Oke, udah kayak ular Bapak. Maaf. Silakan. Waalaikumsalam Pak Nasrun.
3: Siap. Terima kasih. Mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Kepri yang ke-24 tahun ya Mbak Liza ya.
0: Betul sekali Pak Nasrun.
3: Nah, malam masuk nggak bisa masuk.
0: Oh iya, ramai ya, banyak yang mau ngobrol sama iya orang-orang luar biasa semalam yang hadir ya.
3: Kita harapkan lah ya Kak Liza. Provinsi ini ya tanggung jawab negara lah, bagaimana presiden mengurusi, bagaimana negara bisa maju, gubernur juga pemimpin juga ya Kak Liza, bupati, wali kota sama-sama lah, yang penting bersama-sama berkolaborasi lah semualah, pemimpin masyarakatnya, masyarakat kelas bawah, menengah atas itu sama-sama bergotong royong, bagaimana Provinsi Kepri ini, kabupaten kota ini bisa maju sejahtera, kebutuhan jasmani dan rohaninya secara maksimal ya Kak Liza ya, tanpa kerjasama semua pihak, kerja kerjasama insya Allah sesuatu pekerjaan itu bisa selesai, bisa jangan baik ya Kak Liza, kita akan begitulah. Jadi kita menaik Provinsi Kepri ini ya Kak Liza, luar biasa Kak Liza, memang harus ekstra keras pemimpin. Oh cobalah Kak Liza, 96% lautan, daratan Kak Liza ya. Lautan itu menggunakan dana operasional untuk perjalanan atau kapal-kapal itu sangat luar biasa mahal harganya, ya Kak Liza, beda sama jarak, ya itu tanggung tuh. Tapi bagaimanapun yuk kita sama-sama lah Bapak Gubernur berkolaborasi, bagaimanalah SDM, SDM kita, intak dan intaknya kita maksimalkan, bagaimana supaya ekonomi-ekonomi kita bisa berjalan dengan baik, dengan bisa memanfaatkan anggaran IT dengan baik. Emang luar biasa Kak Ica, luar biasa, kasihan juga Gubernur, gitu. Tapi bagaimanapun harus pemerintah harus memberi solusi dengan baik dengan masyarakat juga. Ikut gotong royong bersama lah. Cuman mudah-mudahan ekonomi kita berjalan dan baik, kesehatan baik sehingga bisa merata semua pulau-pulau luar biasa. Luar biasa. Tapi kita harapan, yuk sepenting Pak Gubernur, masyarakatnya, sharing lah sama-sama Pak Gubernur. Apa itu waktu menyapa sebulan sekali, RRI menyapa, kalau malam jaksa menyapa, bupati menyapa, wali kota menyapa, sehingga kita nggak salah prasangka kita, ya Kak Liza, ya.
0: Siap,
3: itu sama ulang tahun Provinsi Kepri 24 tahun yang ke-24, maju secara sejahtera ekonominya, kesehatannya, semuanya di kelas bawah, menengah, dengan atas, dengan reda Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring.
4: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Liza.
0: Pagi, iya Ibu cantik. Silakan Bu Rasmini, apa yang mau disampaikan?
6: Jadi pertama sekali kita mau bilang selamat ulang tahun Kepri yang ke-24, betul ya, tanggal
0: betul.
6: Cantik.
0: Iya.
6: Cantik sekali, jadi sebagai masyarakat tentunya kita harus memberikan kritik dan saran Mbak Liza, ya. Karena tentunya kritik dan saran dari masyarakat ini kan tujuannya untuk supaya pemerintahan Kepri itu lebih bagus. Jadi saya kira di ulang tahun Kepri yang ke-24 ini sudah selayaknya lah pemerintah Kepri ini melakukan refleksi diri. Karena refleksi itu penting untuk melihat selama jalannya pemerintahan itu apa yang sudah baik dan apa yang masih harus kita perbaiki. Dan kemudian ketika membuat kebijakan itu, Mbak Liza, lihat mana sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hari ini kan kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan kita berkeinginan kepada skala prioritas saja, tapi lihat di bawah. Hari ini tadi disampaikan beberapa pemirsa, ada yang masih butuh listrik sampai demo mereka. Ini kan sebetulnya hal yang urgent yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Kalau dipikir sudah zaman modern, tapi kok masih ada daerah yang belum teraliri listrik, kan sangat terisolasi itu, Mbak Liza. Mirip sekali bagi kita, kan? Sudah merdeka 81 tahun, listrik masih belum merdeka. Kemudian ketika saat kemarau, kebutuhan air. Kan sudah bisa dipikirkan, bagaimana sih kebijakan pemerintah supaya ada pengelolaan air sehingga ketika kemarau, masyarakat tidak menjerit. PAM bisa berjalan lancar. Jadi hari ini pemerintah saya kira lihatlah ke bawah apa yang mereka butuhkan. Masyarakat sebetulnya tidak menuntut banyak. Adanya pemerintahan tentunya mereka menginginkan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kira seperti itu, tolonglah di ulang tahun ke-24 ini lakukan refleksi, lakukan evaluasi tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya kira seperti itu. Sekali lagi, jayalah Kepri untuk masyarakat sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rasmini ya yang ada di Gesek ya. Di belakang Bu Rasmini masih kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Atau mungkin mengucapkan selamat ulang tahun hari jadi Kepri. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Liza.
0: Pagi Bu Erna, silakan Ibu.
7: Terima kasih. Bu Erna juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Riau. Memang sudah banyak pembangunan sudah banyak, segala sesuatu yang di dibangun selama kita menjadi sudah berpisah dari Provinsi Riau. Mm-mm. Itu tidak bisa kita mungkiri, memang sudah banyak. Yeah. Tapi segala sesuatu itu pasti ada, masih ada kekurangan-kekurangan. Liza, yeah. Bu Erna ini sebagai ibu rumah tangga yang selalu belanja ke pasar, selalu mengamati ekonomi, kayaknya kita ini walaupun satu provinsi, tapi beda dengan Batam. Bu Erna herannya itu, sembako di Batam itu murah harganya. Kok di Tanjung Pinang harganya tinggi seperti itu? Apa sebabnya ini? Apakah dengan adanya di Batam itu tidak ada pajak, tapi bebas barang-barang itu masuk? Tapi kalau keluar dari Batam itu dipajak. Kenapa harus seperti itu? Kita ini kan satu provinsi. Kecuali misalnya dari Batam mau ke Jakarta, dari Batam mau ke Pekanbaru misalnya, kayak gitu kan. Itu kan beda provinsi, gak masalah lah ya. Kalau kita nih dari Batam ke Tanjung Pinang itu kan kalau lewat lewat kapal laut hanya 1 jam. Kalau lewat daratan ya lebih kurang 2 jam baru sampai kota Tanjung Pinang. Yeah. Kita ini ibu kota provinsi, tetapi sedikit pun tidak ada yang memberikan manfaatnya itu, memberikan kenampakan ekonomi itu kepada masyarakat seperti itu. Sehingga masyarakat ini selalu bertanya, kenapa lah barang-barang ini harganya naik terus? Kenapa lah sembako ini tidak tentu harganya kayak itu? Okay. Jadi kita mengharapkan dengan Bapak Gubernur, saya dari semalam mau masuk Liza, tapi nggak bisa masuk.
0: Ya. Ramai ya.
7: Karena ramai yang masuk kan, kita nggak bisa masuk.
0: Yeah.
7: Apa sebabnya seperti ini? Antara provinsi aja, antara provinsi daerah kecil-kecil di sini kok harganya berbeda. Apalagi di Anambas seperti itu. Memang harganya lebih jauh dari kita, kota Tanjung Pinang ini. Okay. Jadi bagaimana masyarakat mau sejahtera? Sedangkan soal harga barang-barang kebutuhan pokok aja sudah mahal. Okay. Itu beda loh dengan Batam, Liza. Bu Erna tuh perhatikanlah, sering juga ke Batam, kok bisa murah ya? Lah harga cabai kok murah ya? Harga bawang merah murah ya? Tanjung Pinang harga 40.000 saya bilang. Okay. Bawang putih tuh 30 lebih. Kemudian minyak makan di sini, di Batam tuh hanya 32.000, di Tanjung Pinang 45.000. Saya bilang, ya Allah. Ah, itulah Liza. Okay. Mohonlah dengan Bapak Gubernur atau dengan Bapak Wali Kota, kenapa perbedaan harga ini kok bisa? Dari zaman dulu nggak ada loh seperti itu. Okay. Malah Tanjung Pinang ini lebih murah harganya daripada Batam. Baik. Hanya itu aja Liza.
0: Ya, Ibu.
7: Semoga ekonomi kita dengan adanya ulang tahun ke-24 ini mudah-mudahan bisa berubah lah, bisa stabil harganya, bisa terjangkau oleh masyarakat. Amin. Seperti itu. Ya kita mohon dengan Bapak Gubernur bersama Bapak yang punya kuasa, bagaimana harga barang ini kok bisa harganya berbeda dengan Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Erna di kilometer 5 bawah ya. Masih ada kesempatan, silakan untuk Anda yang menyampaikan informasi atau ingin mengucapkan selamat hari jadi Kepulauan Riau yang ke-24 ya, pendengar. Topik untuk hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau tahun ini yang ke-24 adalah dari penyengat menyatukan semangat ke primaju berkelanjutan. Masya Allah. Untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan, menyampaikan harapan Anda atau mungkin ada masukan, boleh di line telepon dan juga WhatsApp. Sedangkan opini nanti kita terkait dengan hal yang sedang memprihatinkan belakangan ini ya, sangat meresahkan juga. Ya, tentang uji kir ya pendengar. Apakah menurut Anda sudah menjamin keselamatan di jalan raya? Apa yang harus dilakukan agar kasus kecelakaan di jalan raya bisa dicegah? Boleh sampaikan nanti opini Anda di opini publik setelah warta berita dari Pro3 Jakarta. Untuk yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan ya pendengar. Dan masih kami tunggu untuk Anda ingin menyampaikan ucapan selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Oke, ada WhatsApp dari Pak Tio Dibinta. Selamat pagi, Pak Tio. Ya, saya Tio Dibinta. Selamat pagi, Mbak Liza. Katanya mau mengucapkan selamat hari jadi Kepulauan Riau yang ke-24 ya. Mari terus jaga yang baik-baik, buang yang buruk-buruk ya. Semoga Kepulauan Riau lebih maju ke depannya. Dan untuk Gubernur, terima kasih untuk perbaikannya. Semoga akan lebih baik lagi ke depannya. Dan selamat hari jadi untuk semua warga Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih untuk Bapak Tio Dibintan ya. Satu lagi, selamat pagi untuk Ibu Selin. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau tercinta. Semoga lebih sejahtera, lebih bahagia. Waduh, singkat sekali. Terima kasih Ibu Selin ya. Oke, pendengar, kita tutup dulu untuk line telepon dan juga WhatsApp-nya. Nanti akan kami... Oh ya, satu lagi ya. Baik, ada dari Bang Aris di Tanjung Sebau. Ya, waalaikumsalam Bang Aris. Katanya selamat hari jadi ke Peri. Udah, gitu aja. Lebih singkat lagi dari Bu Selin ya. Oke deh. Ya, udah itu aja ya. Terima kasih Bang Aris di Tanjung Sebau. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti akan kami lanjutkan dengan opini publik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.